FM Purwokerto 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273 1222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Nomor 2, sekarang saatnya kita cari tahu ya situasi kondisi lalu lintas untuk Purwokerto dan sekitarnya. Ini dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Nah, pagi ini kita akan dengarkan langsung dari operator CES yang sudah terhubung. Pagi ini ada Mas Taufik. Selamat pagi, Mas Taufik.
1: Selamat pagi, Mbak Elsa.
0: Oke, pagi. Dan tentunya untuk situasi Jumat pagi ini lalu lintas seperti apa nih, Mas Taufik? Mungkin bisa di-update ke teman Pro 2.
1: Oke, baik Mbak Elsa, terima kasih. Selamat pagi, kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Jumat pagi ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan akan saya awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di pagi hari ini terpantau cukup ramai, namun masih tetap lancar dan normal. Namun untuk keramaian atau kepadatan ini lebih sepi ya, tidak terlalu padat seperti hari-hari sebelumnya, karena memang di hari Jumat ini mungkin sudah banyak sekolah yang libur atau mungkin hari ini pengambilan rapot, dan juga untuk beberapa instansi ada yang melaksanakan WFH, sehingga memang lalu lintas di Jumat ini lebih sedikit menurun. Kemudian untuk Simpang Karang Jambu juga sama, masih lancar, tidak ada hambatan dan juga tidak ada kendala di Simpang Karang Jambu. Dari keempat kaki simpangnya masih terpantau lancar dan tidak ada penumpukan yang terlalu panjang di setiap kaki simpangnya. Kemudian untuk Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto juga sama, cukup ramai dari arah timur, namun masih tetap lancar dan jarak juga masih aman. Dan dari arah barat yang tentunya akan mengarah ke arah utara juga di pagi hari ini masih lancar, sangat lancar. Begitu pula untuk Simpang Sawangan, di Simpang Sawangan juga antrian tidak terlihat padat. Ini dari arah selatan malah saat ini sedang kosong karena baru saja lampu hijau, sehingga belum terjadi penumpukan kendaraan di Simpang Sawangan dari arah selatan. Kemudian terpantau hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim juga pagi hari ini masih lancar, tidak ada hambatan dan kendala. Juga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman dari kedua arah masih sangat normal, masih lancar, tidak ada hambatan dari kedua arah, dari arah barat maupun dari arah timur. Dan kemudian ini yang sedikit ramai di Simpang Karang Luas Pasar, kendaraan dari arah barat ini terlihat cukup ramai dari arah Cilongok Aji Barang yang akan masuk ke perkotaan Purwokerto. Terlihat antrian juga cukup ramai di Simpang Karang Luas Pasar. Juga karena banyak aktivitas pasar, aktivitas pedagang di Pasar Karang Luas yang sedikit menggunakan badan jalan, sehingga memang menambah keramaian di Simpang Karang Luas. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Kali Bagor. Untuk Simpang Kali Bagor di pagi hari ini sedikit lebih sepi karena memang untuk jalur ke arah selatan, ke arah Jembatan Serayu sudah ditutup, sehingga untuk pengguna jalan memang lebih sedikit melewati jalur ini. Kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada pagi hari dalam kondisi yang ramai namun masih normal dan masih lancar untuk semua simpang-simpangnya, dan juga tidak ada kendala di pagi hari ini. Dan kami informasikan untuk pengguna jalan, karena Jembatan Serayu Banyumas sudah ditutup sejak tanggal 15 hingga nanti di tanggal 30 Juli 2026. Sehingga untuk pengguna jalan agar lebih mempersiapkan waktu dan juga mempersiapkan alternatif jalan lain untuk kendaraan dengan tinggi maksimal 2,1 meter bisa melewati jalan alternatif Banyumas Mandirancan di Patik Raja di Pegalongan. Dan juga untuk kendaraan besar lebih dari 2,1 meter bisa melewati jalur-jalur seperti di Rawalo hingga Sampang dan Buntu, ataupun dari Sokaraja, Purbalingga, Banjarnegara. Dan untuk pengguna jalan atau untuk teman Pro 2 yang ingin mengakses informasi Lalu lintas bisa mengakses website di banyumaskap.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Studio Pro 2, silahkan Mbak Elsa.
0: Oke, baik. Terima kasih Mas Taufik untuk informasi dan lapor lintas pada pagi hari ini. Dan selamat beraktivitas kembali.
1: Oke, siap Mbak.
0: Oke, dan tentunya teman Pro 2, kamu bisa simak setiap hari untuk info lintas di jam 7 pagi dan jam 5 sore. Tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Kali ini aku bakal update dulu teman Pro 2 dengan salah satu musisi ya. Ada David Archuleta yang baru aja ngerilis 2 single ya. Judulnya Love for Free dan juga ada Better Than You. Jadi dua-duanya ini rilis barengan kemarin tanggal 12 Juni ya. Yang pastinya lewat Love for Free ini mengangkat pesan yang penuh dewasa ya, tentang mengenali diri sendiri, lebih tepatnya refleksi diri sendiri ya. Sementara untuk Better Than You ini ngasih nuansanya lebih reflektif ya, penuh nostalgia juga. Jadi gambar lagu ini sebagai kenangan akan masa indah yang pernah ada gitu, sekaligus mengakui cara pandang yang kadang delusional ya melihat orang, di mana kita hanya menonjolkan momen-momen cerahnya aja dan mengabaikan sisi buruk gitu. Padahal dinamika ibaratnya kayak sisi-sisi yang kurang baik juga sebenarnya ada, cuman kadang suka kabur kalau udah ngelihat yang baik-baiknya aja gitu ya teman Pro 2. Meskipun begitu, kita tetap enggak bisa menahan rasa rindu dengan momen itu dan

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan mengerti.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: ada. Selamat pagi teman Pro
1: 2. Seberapa sering sih kamu beli baju teman Pro 2? Karena kayaknya sekarang akses kita buat beli baju tuh sangat gampang ya. Apalagi tiap bulan tuh ada tanggal kembar, promo-promo ya kan. Atau beli offline juga banyak. Nah, seberapa sering kamu beli baju? Kali ini aku bakal menyapa yang udah gabung lagi. Halo, saat pagi di WhatsApp dulu ya. 081-3731-2222. Ada dari Pipiu. Hai kakak Pipiu. Ini katanya jarang pol ya. Beli pun paling baju buat kerja gitu. Soalnya kadang aku dapat kayak lungsuran atau baju yang masih layak pakai dari saudara. Sama masih bisa dipakai dan muati aku, bakal aku pakai bahkan awet sampai sekarang. Walaupun ada temanku yang bilang bajuku itu-itu aja. Aku sangat setuju dengan Mbak Pipi ya. Karena aku juga kayak gitu Mbak. Karena sekarang aku sudah menerapkan slow fashion ya. Jadi kalau misalnya ada baju dari saudara, dari teman, atau bahkan aku suka ini tukar-tukar baju. Jadi ada komunitas yang emang bisa tukar-tukar baju gitu kan. Jadi kalau bosan sama baju yang ini ya bisa ditukar gitu. Memperpanjang masa pakai barang gitu. Dan yang pasti juga itu tuh salah satu prinsip yang udah aku terapkan ya. Jadi selagi muat masih bagus ya dipakai, awet ya. Sampai rusak pokoknya. Jadi gak yang FOMO-FOMO beli-beli baru. Wih, Mbak Pipi kamu keren banget sih. Aku setuju ya sama prinsip kamu. Biarin ya orang bilang, ih kamu bajunya itu-itu aja. Justru itu adalah seporsi kemenangan kita gak sih? Kita berhasil nahan buat gak beli baju. Dan kita berhasil buat memperpanjang atau bikin baju itu awet di lemari. Yang kita bisa pakai terus. Wah itu kebanggaan sih. Sekarang itu jadi salah satu yang bangga ya. Karena artinya kita juga peduli banget sama lingkungannya gak sih? Thank you Mbak Bibi. Jangan pernah masukin hati ya orang-orang yang bilang, ih baju kamu itu-itu terus. Ya gak apa-apa, emang kenapa gitu. Ada juga Nisa Purbalingga, halo, selamat pagi, pagi-pagi. Thank you udah gabung di sini ya. Ini kalau Mbak Nisa ya, ini tim beli bajunya tuh 3 bulan sekali ya. Oke, lumayan jarang ya. Jadi gak yang tiap bulan ada ngeluarin buat beli baju. 3 bulan sekali ya bagus lah gitu. Dan sebenarnya ada satu tips ya, biar kita tuh punya outfit yang bisa gonta-ganti walaupun bajunya gak terlalu banyak. Yaitu kita itu belinya yang timeless ya. Jadi yang bajunya tuh bisa di mix and match ya. Jadi aku pernah belajar namanya kapsul wardrobe. Nah jadi kita tuh punya baju itu bisa di mix and match ya. Kayak kita punya basic-basic aja. Misalnya punya kemeja. Kemeja tuh bisa dipasangin dengan, misalnya kemeja atasannya tuh warnanya navy gitu ya. Itu bisa dipasangin sama bawahan yang macam-macam. Jadi outfit kita tuh bisa gonta-ganti tetap ya. Walaupun bajunya itu-itu aja. Nah ini jadi salah satu bijak konsumsi juga ya. Keren kan. Makanya aku juga bangga kalau sampai ada orang yang notice aku bajunya itu-itu aja. Berarti aku udah berhasil menahan diri dan berhasil buat memperpanjang masa pakai barang. Keren kan. Mbak Pipi sama Mbak Nisa, terima kasih udah join ya di WhatsApp. Nanti aku bakal sampaikan di Instagram. Dan yang mau gabung boleh, masih bisa ditunggu sampai sebelum jam 9 pagi pastinya.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Nah, kali ini ada salah satu event yang seru banget ya, salah satu festival musik yang ditunggu tiap tahunnya. Ada Sondrenaline nih ya. Yang kabarnya tahun ini bakal menargetkan lebih dari 30.000 penonton. Dan gak cuma itu, karena bakal ngegelar tur konsernya itu di berbagai kota ya tahun Pradua. Wow, gokil ini. Nah, biasanya menikmati festival musik kan seringkali berujung pada pilihan melahkan ya, kejebak di satu titik panggung yang padat gitu ya, atau buru-buru pindah untuk ngejar jadwal tampil musisi-musisi idola kita gitu kan. Nah, ini buat menjawab keresahan itu ya, dari Sondrenaline hadir ya tahun ini dengan yang berbeda, penawarannya berbeda pastinya. Jadi lebih dari sekedar menghadirkan deretan papan atas ya, musisi-musisi papan atas di atas panggung, tapi bakal menempatkan pengalaman menonton musik sebagai inti dari festival ini. Fokusnya sekarang geser ya ke gimana audiens itu bisa menikmati setiap sudut acara dengan nyaman tanpa kehilangan momen dari para nampil gitu. Jadi akan dibuat lebih menarik ya tahun Pradua. Jadi bakal digelar nih untuk Sondrenaline ya, digelar di beberapa kota ya, di 5 kota lebih tepatnya. Di Juli itu bakal di Jakarta ya, tanggal 18-19, lanjut ke Makassar ya di Agustus, ke Palembang di September, di Jogja Oktober, terus bakal ditutup di Bandung tanggal 21 November 2026. Jadi sepanjang tur ini nanti bakal melibatkan lebih dari 60 penampil ya, dengan target lebih dari 30.000 penonton secara keseluruhan di 5 kota ya tahun Pradua. Gokil sih, bakal tur ya. Gokil. Emang dirancang gak cuma dari siapa yang tampil ya, tapi bagaimana musik itu disajikan dan bisa dirasakan oleh para penonton. Jadi benar-benar dipikirin konsepnya ya tahun Pradua. Yang pastinya rangkaian sana sini 2026 ini akan menghadirkan spek spektrum musisi lintas generasi so pasti yang bakal mencerminkan dinamika skena musik Indonesia sekarang ini. Dan kayaknya ada beberapa nama yang dipastikan bakal tampil di berbagai kota ya, kayak Efek Rumah Kaca, The Sigit ya kan, ada The Adams atau Nakila yang lagi naik juga ya, bakal tampil di panggung-panggung Sondrenaline sana sini ya tahun Pradua. Gokil sih. Tinggal kamu pilih mau nonton di kota mana ya tahun Pradua, karena ini jadi salah satu festival musik yang ditunggu-tunggu tiap tahunnya.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ini para ARMY pasti lagi pada siap-siap ya, karena hari ini akan ada war tiket lagi. Karena untuk konser BTS di Indonesia akhirnya resmi ditambah hari, jadi 3 hari ya tahun berdua. Nah, hari ini banget ya, tanggal 19 Juni ini teman-teman bisa war tiket ya kan, untuk day 3 yang memang akan dijual per hari ini, nanti mulai di jam 12 siang sampai jam 10 malam ya. Tapi kali ini untuk ARMY membership pre-sale dulu ya, untuk generalnya baru besok. Jadi para ARMY nih udah bersiap-siap ya, nanti jam 12 teng ini udah bisa war ya. Nah, tentunya halaman resmi ngumumin seluruh tiket di untuk 2 hari BTS konser kan udah sold out ya. Itu ludes banget lagi, cuma berapa jam tuh udah habis sebuah kategori ya tahun berdua. Dan banyak yang belum kebagian. Tapi dari promotor akhirnya kan ngumumin kalau bakal ada tambah hari ya tahun berdua. Nah, jadi persiaplah ya. Ini untuk pre-sale hari ini, tapi untuk general sale nanti besok di hari Sabtu di jam 12 siang juga ya, untuk penjualan umum yang bukan member ARMY gitu kan. Kamu bisa persiapan ya. Kayaknya untuk war tiket tuh agak-agak tricky ya. Jadi harus gercep juga karena sangat-sangat rawan, karena yang mau konser ini kan banyak banget ya. Nah, tiketnya sendiri dibanderol dengan range harga 1,8 sampai 4,5 ya. Yang kamu tinggal pilih mau di kategori apa. Karena ada masing-masing benefitnya juga ya tahun berdua. Jadi kali ini pun semua kategori dipastikan bakal duduk ya dengan nomor kursi, jadi lebih aman. Jadi nggak ada yang berdiri ya tahun berdua. Tinggal kamu pilih aja. Siap-siap war siang ini ya. Semoga kamu bisa dapet sesuai dengan keinginan kamu ya.

0: Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Bro 2. Kilo Bola. Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik.

0: total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Gocek terus, jempolin, kasih go! Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go!
5: Berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
6: Indonesia
5: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2000.

0: Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kali ini aku bakal menyapa yang gabung merapat di live TikTok yang udah ngasih tahu ya, seberapa sering sih kamu beli baju? Apakah yang sering tiap promo ada gitu ya, atau yang jarang banget ya? Aku bakal sapa-sapa merapat yang udah merapat di sini, udah join-join juga. Halo, selamat pagi. Halo, halo. Ada Fatur Rahman ya, yang kalau beli baju itu 3 tahunan. Oke, berarti cukup lama ya. Terus juga ada Triadi, umumnya beli baju ya tiap lebaran, jadi ya bisa dibilang kayak setahun sekali gitu ya. Oke, kalau Mbak Hilda ini biasanya beli baju ini pas lagi ada diskon besar-besaran ya, kalau nggak di akhir tahun. Oke, jadi memanfaatkan momen juga ya. Nah, kalau Mbak Luna, nah ini nih, ini agak gawat ya, karena nganggur dikit ya, free time dikit, tau-tau check out ya, karena sering banget beli baju ya, karena

ini mungkin masalah ciwi-ciwi pada umumnya juga nih. Kalau mau pergi tuh mendadak kayak aku nggak punya baju ya, aduh pakai baju apa ya? Padahal ada selemari, nggak bahkan lebih dari satu lemari gitu ya. Nah tapi tadi Mbak Luna bilang juga kalau baju emang sering beli ya, tapi kalau misalnya sepatu, tas itu bisa awet sampai mungkin 2-4 tahun gitu ya. Oke. Apalagi sebenarnya kan baju sekarang banyak banget yang murah-murah ya. Tapi kita harus lebih aware ya, biar kita nggak kejebak sama fast fashion ataupun baju-baju yang diproduksi cepet banyak, tapi kualitasnya pakai bahan yang kurang bagus ya. Karena biasanya mengandung polyester atau peradua. Jadi jangan kegiur dengan baju lucu, harganya murah gitu ya. Coba dicek itu bahan bakunya apa nih ya. Kalau polyester kayaknya harus nggak dulu deh. Selain itu nggak bagus ya buat kesehatan, itu juga bikin bau ketek tahu ya, nggak nyaman dipakai karena nggak menyerap keringat ya, karena bahannya plastik ya, tahun berdua. Oke, aku mau sapa lagi yang udah join di sini. Halo, ada dari kerupuk kebalap MJK ya. Wah, ini kalau baju malah justru sering dikasih orang. Nah, aku juga suka menerima beberapa baju dari saudara ya. Jadi yang masih sangat layak pakai, masih bagus. Karena biasanya saudara juga pakai cuma sekali dua kali ya. Udah nggak suka, jadi ya udah kita pakai, dan itu sangat nggak apa-apa banget ya. Ada juga TB udah gabung. Kalau baju jarang beli ya, karena masih banyak dan bagus-bagus. Nah, jadi pakai yang ada ya, apalagi kalau misalnya emang stylenya bisa digonta-ganti ya, karena emang modelnya tuh timeless, jadi bisa dipakai berulang tanpa harus kita bosen, bisa di mix and match ya. Okay, thank you udah join di sini, terima kasih. Terus juga ada juga yang lain, nanti aku bakal sapa-sapa lagi ya. Jadi buat kamu terus berapa di sini, karena aku masih bakal balik lagi, masih temani kamu di Spada.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ngomongin seberapa sering beli baju ya. Mungkin sebagian orang tuh sering-sering aja gitu ya. Apalagi kalau lagi ada promo lah, gas-gas ya, langsung check out gitu. Tapi ada juga beberapa orang yang memilih buat jarang beli baju ya, karena baju yang di lemari masih bagus, masih nyaman dipakai gitu. Nah, ngomongin soal baju itu ada istilah kapsul wardrobe ya teman berdua. Mungkin kamu pernah dengar atau mungkin baru aja dengar ya. Jadi, kapsul wardrobe ini adalah konsep menata lemari pakaian ya dengan jumlah terbatas, biasanya cuma ya 20-50 item ya dalam satu lemari, yang terdiri dari pakaian fungsional, serbaguna, dan mudah dipadu-padankan. Jadi gampang di mix and match gitu. Tujuannya untuk apa nih bikin kapsul wardrobe? Jadi tujuannya untuk menciptakan banyak pilihan gaya outfit ya. Jadi stylenya banyak dari sedikit pakaian. Nah, ini bisa menghemat waktu, ruang, biaya, dan juga mendukung gaya hidup yang ramah lingkungan loh tahun berdua. Nah, jadi konsep ini biasanya memang mengutamakan lebih ke kualitas ya daripada kuantiti. Jadi kualitas yang tahan lama ya, timeless gitu kan. Ini lebih klasik gitu ya. Jadi mudah di mix and match ya, dan enggak kemakan tren nih biasanya ya. Contoh utamanya tuh kalau kapsul wardrobe itu biasanya memang jumlahnya terbatas. Jadi satu lemari itu biasanya jumlahnya terbatas sekitar tadi 20-50 barang aja. Itu udah termasuk ini ya, atasan, bawahan, terus outer gitu kan, sepatu, aksesoris. Jadi itu udah termasuk semuanya. Jadi gak lebih dari 50 item gitu ya. Itu udah termasuk semuanya yang kita pakai gitu. Terus juga mudah di mix and match gitu. Jadi setiap item itu bisa saling melengkapi gitu. Ibaratnya kayak tadi yang sempat aku mention di awal, kalau misalnya punya kemeja item, basic item, itu bisa dipaduin sama semua jenis bawahan, ya gak sih? Hampir semua jenis bawahan ya. Mau pakai jeans atau warna kaki, atau mungkin all black gitu kan, itu juga masih masuk ya. Atau pakai rok gitu ya buat ciwi-ciwi, itu juga masih masuk ya. Jadi kayak satu baju warna hitam itu bisa di mix sama segala bawahan yang kamu punya gitu. Dan biasanya kalau kapsul wardrobe itu warnanya cukup selaras ya. Jadi biasanya didominasi pakai warna-warna netral kayak hitam putih, abu, navy, atau beige gitu ya, sebagai warna dasar yang bisa dikombinasikan ke beberapa aksen gitu ya. Terus juga rotasi musiman. Jadi item pakaiannya sering dirotasi atau disesuaikan dengan perubahan musim dalam setahun ya. Jadi disesuaikan juga sama style kamu. Dan kayaknya ini tuh lebih enak ya, dan kita tuh lebih nyaman juga makainya. Jadi buat teman-teman yang mungkin tertarik buat bikin kapsul wardrobe sendiri, mungkin bisa sambil search juga ya, gimana sih caranya bikin kapsul wardrobe, apa aja sih barang-barang basic yang harus kita punya gitu ya. Nah, ini tuh ada manfaatnya ya teman Pro 2, kalau misalnya kita benar-benar menyesuaikan apa yang kita pakai ya. Pertama, hemat waktu, anti stres ya, karena kita bakal bingung kayak ya mau pakai baju apa ya, di mix gimana ya gitu. Karena ya bisa di udah gampang, oh ini pakai ini oh langsung satset gitu ya. Jadi emang cocok sama item-item yang lain gitu. Terus hemat biaya ya, karena bakal mencegah kita buat impulsif buying ya, atau membeli sesuatu secara berlebihan juga ya kan. Dan karena kan kita fokus beli ke satu pakaian yang kualitasnya bagus, yang bisa dipakai berulang. Terus juga lebih ramah lingkungan ya. Ini juga salah satu bagian dari sustainable ataupun slow fashion. Jadi kita bisa lebih ramah lingkungan. Ih, keren banget kan. Jadi buat kamu yang mungkin masih suka beli baju-baju yang mungkin kualitasnya kurang bagus ya, terlalu banyak polyester segala macam, kayaknya harus mulai kurangi deh. Karena itu juga gak nyaman dipakai loh tahun Pro 2. Nah gitu ya. Jadi bisa nih kita udah mulai aware, kita mulai belajar lagi menerapkan hidup yang lebih nyaman buat diri kita ya, nyaman buat kantong juga sih pastinya ya.

0: mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Rit, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Yang sebenarnya kurang dikit banget ya teman Prodia. So thank you banget yang udah gabung topik ya. Seberapa sering kamu beli baju? Ternyata banyak yang sering atau yang jarang juga tadi ada gitu ya. Macam-macam sebenarnya ya. Nah abis ini nanti di jam 9 kita bakal ada obrolan seru ngebahas lingkungan ya. Dan kita bakal live di RRI Purwokerto di YouTube live streaming. Jadi buat kamu gas merapat ya. Dan tentunya masih bareng sama Kelsa di Spada. Terus aja di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu mirip dengan tanaman jahe.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Sepada. Selamat pagi teman Pro
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat pagi teman Pro 2. Masih di Sepada edisi Jumat, kita bakal ngebahas tentang lingkungan ya. Dan yang pasti kali ini kita bakal ngebahas dengan tema saat energi ramah lingkungan jadi gaya hidup. Wah, pasti seru banget ya. Dan sesuai dengan flyer yang udah kita share di media sosial ya, nih di Studio Pro 2 udah hadir teman-teman dari Greenneck ya, yang udah siap buat sharing. Yang pastinya bakal ada banyak insight baru yang kita dapetin di pagi ini ya, Tuan Pro 2. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh tentang energi ramah lingkungan, kita harus kenalan dulu dong. Halo, saat pagi ada Kak Li. Gimana kabarnya?
2: Hai, ketemu lagi.
1: Baik. Waktu itu sendiri loh.
2: Hari ini aku ajak teman biar
1: okay.
2: Gak sepi.
1: Terus juga ada, berarti bareng siapa nih kali ini?
2: Bareng Alfi.
1: Halo. Halo. Gimana kabarnya Kak Alfi?
3: Baik.
1: Baik. Luar biasa ya. Oke, okay. Ini kan kita ngebahas tentang saat energi ramah lingkungan itu jadi gaya hidup. Nah, sebenarnya energi ramah lingkungan, mungkin definisi ya yang udah dipahami itu sebenarnya yang kayak gimana sih? Mungkin dari Kak Li boleh.
2: Oke, nah, energi ramah lingkungan, kalau kita bahas energi itu kan mungkin pas di pelajaran IPA kita udah punya 3 definisi ya, energi fosil. Nah, itu kalau energi fosil adalah energi yang biasanya yang memang terbentuk dari materi-materi organik. Terus contohnya itu energi fosil ada batu bara, terus ya pokoknya semacam energi-energi yang kita pakai untuk sehari-hari biasanya itu pakai energi fosil.
1: Okay.
2: Terus yang kedua ada energi baru dan terbarukan. Tapi kita bisa bedain nih energi baru sama energi terbarukan. Energi baru itu belum tentu terbarukan.
1: Okay.
2: Ya, jadi energi baru itu adalah energi yang memang masih berkembang, sedang dikembangkan. Bisa jadi itu dari energi fosil tapi yang di yang dimodifikasi agar lebih efisien nanti pemakaiannya, ataupun energi yang memang sedang dikembangkan, misalnya nuklir itu energi baru tapi dia tidak terbarukan karena bisa habis materinya. Gitu. Terus energi terbarukan itu justru energi yang emang tidak akan habis dan akan ada sampai kapanpun, contohnya surya dan lain-lain. Nah, energi ramah lingkungan ini adalah definisi dari energi terbarukan. Tapi bisa jadi juga energi baru kalau memang dia nantinya akan menghasilkan emisi yang lebih rendah daripada energi fosil itu.
1: Okay. Jadi secara umum sebenarnya energi ramah lingkungan adalah energi yang terbarukan.
2: Terbarukan, ya? Pastinya terbarukan.
1: Okay. Nah, ini kan kalau kita dengar ya, mungkin masyarakat tuh masih kepikiran kalau ya, tapi kan kalau misalnya mau energi yang ramah lingkungan tuh pasti mahal ya, buat kita lebih menjaga lingkungan tuh pasti mahal ya, butuh biaya yang tinggi juga. Itu setuju nggak sih dengan hal itu? Mungkin Kak Alfi tanggapannya gimana nih?
3: Mahal gak ya? Mahalnya karena masih, menurutku untuk mengembangkan energi ini masih butuh investasi jangka panjang kan ya, jadi mahal gitu. Karena, dan gak semua orang bisa mengakses itu sih, untuk energi terbarukan ini.
1: Jadi karena emang mungkin aksesnya masih sangat rendah ya, dan orang-orang juga masih belum tahu ya, kayak gimana, gitu. Misalnya salah satu contoh mungkin energi dari surya itu kan sebenarnya saat melimpah ya. Cuman kan gak langsung dari matahari langsung dari energi gitu kan.
2: Gak langsung genteng kita bisa jadi sumber listrik.
1: Nah itu jadi dibutuhkan misalnya kayak panel surianya, terus apa segala macem. Nah itu yang mahalnya di situnya sebenarnya.
3: Iya, yang mahalnya sebenarnya di situnya sih, untuk mengubah energi itu menjadi energi terbarukan ini kayak surya untuk jadi energi yang bisa kita pakai sehari-hari, listrik dan lain-lain gitu.
1: Tapi sebenarnya kalau misalnya udah ada panel surya nih ya, terus itu sebenarnya efektif gak sih buat misalnya membuat kita jadi lebih hemat energi, ibaratnya ke arah sana. Jadi hitungannya bukan mahal, mungkin mahal di operasional awal ya, tapi untuk jangka ke depan itu sebenarnya seperti apa kalau menurut Kali?
2: Sebenarnya itu sudah banyak banget ya berita-berita, publikasi di internet, di Instagram organisasi-organisasi yang emang berbasis isu iklim ini, mereka sebutkan bahwa memang energi terbarukan ini terutama surya itu emang mahal di awal, tapi nantinya jangka panjang itu kita bakal dapet keuntungan yang lebih karena kita cuma butuh perawatan biasa aja gitu.
1: Ah, okay.
2: Dan gak perlu bayar biaya bulanan lainnya. Gak perlu bayar token kan. Kita gak perlu ngisi token surya nih.
1: Bener. Jadi emang lebih mahal investasi di awal aja gitu ya.
2: Investasi awalnya sih.
1: Okay. Nah ini ngomongin soal energi gitu ya. Ini kadang kita kan gak sadar ya. Kita kadang suka boros-boros gitu ya. Kayak sebenarnya apa sih kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita gak sadar. Tapi sebenarnya itu salah satu pemborosan energi. Nah, mungkin dari Kalvi dulu.
3: Sebenarnya ini dari dulu mungkin udah tahu ya, kayak ngecas HP udah penuh, chargernya nggak dicabut,
1: cuma
3: gitu kan,
1: handphonenya aja,
3: cuma
1: ya?
3: Cabut gini doang gitu kan, kayak refleks. Kadang, aduh bentar pergi bentar, agak lama kipas masih nyala gitu kan, apalagi entah di rumah atau entah di kampus
1: di
3: sekre, kalau misal di kampus, jadi kayak, oh itu sebenarnya cukup boros energi sih gitu.
1: Okay. Mungkin dari kali mau menambahkan juga kebiasaan yang gak sadar nih ternyata itu boros energi ternyata.
2: Sebenarnya kebiasaan sih, ya kebiasaan, tapi ini termasuk ke fakta ya bahwa transportasi itu penyumbang pemakai sektor energi terbesar kedua.
1: Okay.
2: Dan penyumbang emisi terbesar kedua juga. Jadi memang kebiasaan kita untuk menggunakan transportasi pribadi, misalnya satu orang satu motor atau satu orang satu mobil, itu justru adalah merugikan sumber daya alam kita gitu. Karena pemakaian energinya sangat-sangat besar. Dan sekarang kan energinya masih berbahan dasar fosil ya, batu bara. Jadinya memang ya kalau kita lihat sekarang stok batu baranya sangat menipis gitu. Kita sering terjadi pemadaman. Itu adalah akumulasi dari kebiasaan kita transportasi tidak ramah lingkungan. Jadinya untuk energi listrik yang menggunakan batu bara pun dia akan kehabisan stok gitu.
1: Okay. Jadi transportasi ya, ini kan sangat dekat sama kita juga ya. Karena kayaknya sekarang orang kalau mau ke warung depan aja deh, mau pakai motor gitu ya.
3: Iya, padahal cuma 100 meter atau berapa.
1: Padahal kalau kita jalan kan
3: 5
1: kita
3: dapet, meter gitu kan.
1: Iya, padahal kalau jalan selain kita hemat energi, kita lebih sehat juga ya.
3: Betul.
1: Oke. Ini ya kalau bakal jadi obrolan yang menarik ya tahun produk 2. Nanti kita bakal lanjut, kita bakal break dulu. Jadi buat kamu terus aja berapa di sini masih di Spada pastinya.

Teman Pro 2, pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi Teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

0: tentang energi ramah lingkungan ya tahun berdua. Sebagai gaya hidup yang bisa mulai kita terapkan, kita mulai ya dari sekarang, dari diri kita juga pastinya. Dan tadi di awal sudah dijelasin juga tentang sebenarnya energi ramah lingkungan itu yang seperti apa sih. Dan ternyata kadang kita gak sadar udah melakukan pemborosan energi nih tahun berdua. Waduh. Nah ini ngomongin soal energi ataupun energi ramah lingkungan, soal kita kan masih bisa dibilang generasi emas ya, penerus gitu kan. Nah seberapa penting sih anak-anak muda tuh untuk lebih aware terhadap energi ramah lingkungan ini, kita peduli dengan lingkungan itu seberapa penting sih sebenarnya? Mungkin dari Kak Li seperti apa nih?
1: Seberapa penting sepenting kita pengen bumi kita itu jadi lebih nyaman untuk ditinggali. Karena kalau misalnya kita terus-terusan dengan kondisi seperti ini dan tidak ada perubahan, itu diperkirakan nanti di tahun-tahun ke depan sampai 2100 ya, kalau kita masih ada, itu setiap harinya itu kita bakal kepanasan loh. 365/365 kita kepanasan. Terus habis itu juga ancaman tentang meningkatnya air laut. Itu kan udah banyak ya sekarang, Jakarta tenggelam 2030. Nah itu beneran akan terjadi kalau kita tidak mulai peduli terhadap lingkungan, terutama mengurangi emisi dan gas rumah kaca gitu.
0: Jadi ya pasti kita pengen dong hidup tetap nyaman ya kan.
1: Tetap hidup sih sebenernya.
0: Tetap hidup ya, bener-bener. Nah kalau menurut Kak Alvi sendiri seperti apa nih? Menurut Kak kenapa anak muda tuh harus mulai peduli gitu ya?
2: Iya benar sih, kata Mbali, kayak kita perlu tetap hidup dan perlu tempat tinggal. Kalau pindah planet juga kayaknya biayanya gede ya.
0: Iya benar.
2: Jadi kayak planet yang udah kita tinggalin dari dulu, dari nenek moyang, kita jaga. Memang satu-satunya tempat yang bisa untuk tinggal.
0: Iya sih,
2: belum itu buat kita, belum nanti kayak adik-adik kita, sepupu-sepupu kita yang masih
0: generasi
2: kecil,
0: selanjutnya ya.
2: Gitu.
1: Gen alpha.
2: Iya, gen alpha sekarang itu kan kasihan kalau mereka bet.
0: Iya lagi ya. Dan mungkin orang di luar tuh masih kepikiran kayak aduh, kan berat nih. Tapi emang sebenarnya kalau misalnya kita mau mulai hidup yang lebih ramah lingkungan itu emang harus lewat hal-hal besar dulu kah, atau seperti apa sebenarnya?
1: Ya boleh sih kalau mau ya kan, boleh.
0: Kalau bisa ya.
1: Tapi ya nggak perlu juga tiba-tiba kita beli motor listrik, kita beli mobil listrik, nggak perlu juga sih sebenarnya, karena ada alternatif lain yaitu jalan kaki.
0: Kalau bisa
1: jalan kaki ya boleh. Misalnya ke warung perempatan jalan kaki, ya itu juga cukup berkontribusi sebetulnya, apalagi kalau dilakukan oleh gak cuman kita nih, satu RT misalnya, itu kan
0: lumayan
1: kayaknya mengurangi polusi di RT ya.
0: Iya.
1: Itu kalau bisa lewat hal kecil kayak gitu. Kalau emang mau langsung lompat ke hal besar boleh sih, apapun itu kayaknya, mau coba pakai mobil listrik pun boleh. Tapi masalahnya mobil listrik itu kan kita ngecas listriknya masih pakai bahan bakar kotor ya. Jadinya kalau misalnya mau secara menyeluruh gitu ya, bolehlah nanti kalau sudah bisa, sudah mampu, mobil listrik plus panel surianya itu mungkin hal yang sangat besar ya.
0: Iya. Oke. Jadi kalau mungkin mau menambahkan juga, kalau misalnya kita mau hidup ramah lingkungan nih, emang harus lewati hal-hal besar dulu nih, atau gimana nih sebenarnya?
2: Kayaknya iya deh, kalau hal-hal besar nggak apa-apa sih, nggak harus besar, karena buat kita gitu kan, dari seumuran kita baru mulai karir, baru lulus, baru apa, belum ada penghasilan, kalau langsung besar yang beli mobil listrik sama pasang panel surya kan belum sanggup ya.
0: Iya.
2: Secara finansial belum sanggup untuk langsung yang besar. Jadi kayak nggak apa-apa deh, kecil-kecil dulu, cuma kita bareng-bareng kayak satu kelas, satu kampus, satu UKM gitu kan. Ya sebenarnya efeknya juga besar gitu loh.
0: Oke. Jadi kita kadang tuh ini udah kayak menyerah dulu karena ya berarti aku harus beli panel surya dong. Jadi wah, kejauhan mikirnya gitu kan. Padahal kan enggak harus kayak gitu ya. Padahal bisa lewat hal sederhana tadi ya. Karena itu juga udah cukup membantu, apalagi kalau kita konsisten ya kan.
2: Betul.
1: Salah satunya juga jangan begadang.
0: Betul.
1: Biar lampunya cepat mati.
0: Bener. Ini kebiasaan-kebiasaan anak-anak kampus sih biasanya gini nih. Begadang kadang itu ngerasa kayak ya gak ada efeknya ya gitu ya. Maksudnya efeknya cuma ke diri sendiri. Tapi ternyata ke lingkungan ada juga ya. Oke.
1: Secara tidak langsung.
0: Bener. Nah ini kalau kita ngeliat di media sosial ya. Ini kan generasi ya, Gen Z, Gen Alpha kan sangat deket sama media sosial ya. Tren tuh gampang naik gitu kan. Dan belakang

0: belakangan juga tren hidup ramah lingkungan, go green ini kan lumayan naik lagi ya. Kayaknya mulai naik tuh gara-gara pas pandemi kesini tuh makin naik ya, banyak orang yang mulai aware juga. Nah, ini kan tren ya kan. Ini apa teman-teman lihatnya apakah sebatas tren terus hilang atau seperti apa sebenarnya tren-tren go green ini? Mungkin Kali boleh.
1: Sebetulnya tren ini gak apa-apa ya, kita ikutin, FOMO-in juga gak apa-apa sih. Kalau saya sih liatnya lebih ke ini tuh, apa ya, transisi ya, kita sedang bertransisi. Kalau disebut tren, okay. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lebih positif, kayaknya itu transisi dimana masyarakat itu mulai sadar, kita tuh butuh lingkungan yang tanpa polusi, lingkungan yang tidak berisik, lingkungan yang lebih hijau gitu. Jadi cukup baik untuk meminta kepada yang bisa membuat kebijakan mungkin. Nantinya kalau kita tuh memang butuh hak untuk hidup sehat, hak untuk lingkungan hidup itu, lingkungan yang sehat itu memang dibutuhkan oleh kita gitu. Jadi gerakannya itu akan semakin besar sih.
0: Jadi sebenarnya kalau kita FOMO soal ramah lingkungan gak apa-apa banget ya. Tapi tapi kayaknya jangan jadikan itu cuma FOMO sebentar sih. Kayaknya lanjutin sih gitu. Karena kan kayaknya kita udah memang udah butuh ke arah sana ya. Ibaratnya gak cuma buat tren-tren semata aja gitu. Nah sebenarnya ada gak sih contoh sederhana yang mungkin bisa diterapin nih sama teman-teman di rumah biar lebih hemat energi, yang simple-simple aja yang bisa dimulai gitu? Karena kan kalau misalnya kita langsung ke hal besar, mikirnya udah pusing duluan gitu ya. Tapi kalau hal kecil kan ini bisa kita langsung terapkan, bisa langsung kita coba. Kalau dari teman-teman seperti apa, mungkin Kak Alfi dulu.
2: Kayak tadi kita bahas gitu kan, ke warung jalan kaki aja, ke kampus. Mungkin sekarang di Purwokerto udah ada transumnya, udah lumayan ya. Di beberapa daerah bisa nih naik transum aja, jangan naik motor sendiri, naik mobil sendiri. Ingat colokan, ditinggal ke kampus masih nyolok gitu kan. Itu hal-hal kecil banget sebenarnya.
0: Dari Kali mungkin mau menambahkan juga.
1: Paling ya sebisa mungkin kita mengurangi ya, daripada kita membeli atau menginstal teknologi yang mahal dan kita juga belum tentu mampu untuk merawatnya. Mungkin kita mengurangi aja penggunaan listrik biar kita nantinya bisa mendukung Indonesia bebas emisi, Indonesia ke renewable energy gitu. Terus ya pada intinya mulailah dari apa yang kalian bisa dulu lah, nggak apa-apa kok. Tadi cabut colokan, dan mungkin ini sih satu konsep yang bisa diterapkan juga, ride sharing. Jadi kalau misalnya kita pergi kemana-mana, kalau emang bisa barengan aja satu motor gitu.
0: Itu
1: konsep ekonomi sirkular juga sebetulnya, memang diperkenalkan kita untuk berbagi.
0: Berbagi space ya. Jadi sebenarnya banyak hal yang simple banget ya, yang kadang gak kepikiran ya, kalau itu ternyata ngefek juga, dan itu ngebantu kita buat lebih hemat energi, yang bisa teman Pro 2 mulai juga nih dari rumah. Jadi sebelum berangkat nih, gak cuma ngecek udah dikunci atau belum ya, udah dimatiin kompornya atau belum, tapi udah dicabut belum nih apa colokan-colokan yang mungkin untuk barang-barang yang gak terpakai ya. Ini juga mungkin bisa dimulai nih dari hari ini, bahkan mulai sekarang teman-teman udah bisa mulai hemat energi nih jatuhnya ya. Wah, ini ternyata langkah simple banget yang bisa dicoba gitu ya. Nah tentunya nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut ya, karena ada banyak topik seru juga, karena ini sangat relate dengan kita ya, karena ini sebenarnya kegerakan yang sangat dekat dengan kita sehari-hari ya. Jadi kayaknya kita emang harus belajar lebih banyak ya untuk hidup lebih ramah lingkungan lagi pastinya.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.

0: pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodi.
1: Alright, teman Prodi masih sama Kak Li dan juga Kak Alpi dari Greenek ya. Yang pastinya kita masih ngobrolin tentang energi ramah lingkungan, energi terbarukan ya. Nah, ini dari tadi kita ngomongin soal energi terbarukan. Ngomongin soal hal ini ya, sebenarnya Indonesia sendiri itu berpotensi enggak sih kalau menurut teman-teman seperti apa? Kak Li boleh?
2: Sangat berpotensi ya, terutama sekarang itu kan sudah cukup banyak ya, cukup mainstream lah tenaga surya sih terutama sebagai energi terbarukan. Jadi ada satu tempat wisata ya Vi, dulu kita pernah di ada acara di Curug Tirta. Nah, dari situ ada instalasi solar panelnya, cuman karena siang kan jadi nggak nyala kan. Jadi memang itu salah satu kosolusi dari energi kotor saat ini, yaitu menggunakan panel surya sebagai sampingan. Dan memang potensinya itu cukup besar. Kalau nggak salah aku pernah baca di IESR itu pernah nerbitin satu statement kalau potensi surya itu sampai 7.700 gigawatt gitu. Wow. Sedangkan Tiongkok aja itu sebagai negara nomor satu panel suryanya itu cuman 1.200 gigawatt. Jadi kan hampir 6 kali lipatnya ya kalau memang digunakan, didaya gunakan sepenuhnya gitu. Cuman ya sekarang aja nggak nyampe 1 gigawatt gitu digunakannya. Dan bahkan untuk batubara itu masih mencapai 3/4 dari total energi yang digunakan gitu. Jadinya emang ya perjalanannya sangat terjal dan berliku. Tapi potensinya ada.
1: Potensinya ada ya, sangat ada. Apalagi ya kita tahu lah musim Indonesia kan emang dua musim ya. Justru negara dengan dua musim itu potensinya lebih tinggi lagi ya.
2: Terus itu sih paling tenaga angin. Apa
1: oh
2: ya?
1: Angin.
2: PLT Bayu. PLTB gak sih? Ya itu. Kalau di timur sih katanya memang cukup besar ya untuk energi anginnya, cuman memang belum digunakan juga.
1: Jadi sebenarnya kita potensi udah banyak ya, cuman memang belum dimaksimalkan gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang kan kita di teknologi juga semakin canggih gitu ya, itu sebenarnya ngebantu kita nggak sih buat lebih hemat energi juga? Mungkin pandangan Kak Alpi gimana?
3: Sebenarnya ngebantu banget sih. Kalau aku pribadi di rumah, bukan aku yang install sih sebenarnya. Ada orang tua yang install tuh, jadi lampu-lampu di rumah tuh udah otomatis gitu loh. Bisa, atau bisa misal, aduh kita kelupaan melupai matiin lampu. Jadi dari jarak jauh, kita bisa mematikan lampu di rumah gitu loh.
1: Jadi gak perlu bolak-balik ya. Karena kalau bolak-balik juga buang energi lagi ya.
3: Otomatisasi sih lumayan kalau emang kalian bisa untuk memasangnya sendiri. Tapi kalau gak bisa, jangan ya, ini listrik, hati-hati.
1: Tapi emang sebenarnya teknologi kan makin kesini tuh makin sebenarnya makin canggih dan emang mempermudah kita ya, untuk mempermudah kita manusia gitu. Tapi juga mempermudah hal-hal lagi nih yang buat mungkin lebih ke ramah lingkungan, kita hemat energi. Jadi ada banyak teknologi yang dikembangkan ke arah sana juga yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi malah bagus nih, bagus. Boleh sangat dikembangkan ya tahun berdua. Nah, kalau ngomongin soal tantangan ya, tadi kan mungkin tantangan sebenarnya banyak ya. Tapi sebenarnya kalau tantangan terbesar nih buat kita-kita nih, kita kan udah mulai aware, ngajak orang lain, masyarakat untuk memulai hidup yang lebih ramah lingkungan, lebih hemat energi. Itu tantangannya kalau dari teman-teman seperti apa? Jadi biar mereka lebih peduli sama lingkungan ya. Itu gimana tantangannya? Mungkin Kak Li.
2: Kayaknya kalau ngomongin tantangan itu gak lepas dari apa yang bisa kita pakai, apa yang bisa kita akses gitu ya. Jadi kalau tantangan terbesar sih justru kalau energi ini kan bukan masalah kita mau atau enggak. Ya kita pasti mau kalau misalnya memang ada akses ke sana dan memang mudah untuk aksesnya, dalam artian finansialnya kita juga terbantu gitu kan. Contohnya kemarin ada peraturan tentang mobil listrik. Bukan kemarin sih, emang tahun-tahun sebelumnya itu peraturan tentang mobil listrik dia bebas pajak. Tapi sekarang kan pajaknya sudah malah ada pajaknya kan. Jadinya itu justru akan bikin kita semakin bertanya-tanya, ini kita harus transisi atau tidak gitu. Jadinya kalau tantangan terbesar justru ya di segi apa, regulasi, inovasinya gitu, yang memang justru menyulitkan kita. Tapi kalau dari level individu sih kayaknya tantangannya ini ya, yang memang minat. Mm-hmm. Mungkin karena kita sudah terbiasa dengan sistem kendaraan yang seperti itu, yang yeah. menggunakan bahan bakar minyak, BBM, mm-hmm. terus energi yang kita dapat dari PLN juga kan ini ya, bukan energi yang diklaim sebagai bersih yeah. dan terbarukan yeah, yeah, gitu.
1: Oke, oke. Okay, okay. Kalau mungkin mau menambahkan?
3: Iya sih, tantangan terbesar tetap di sistem ya, karena mm-hmm. kita hidup di sistem, susah yeah, juga. Mm-hmm. Misal mau jalan juga sebenarnya kayak jalan-jalan kita yeah. juga sebenarnya enggak kurang nyaman mm-hmm. untuk berjalan kaki ya. Yeah, yeah, yeah, walaupun yeah. bisa, mm-hmm. cuma tetap aja ada bahayanya gitu.
1: Oke, okay. Jadi emang sebenarnya dari regulasi pun harusnya dipertegas yeah. lagi ya.
3: Iya, yeah, betul.
1: Apalagi pemegang regulasi ya harusnya lebih melihat ke arah sana ya.
2: Karena bersifat mengikat, jadinya kita tuh mungkin akan lebih patuh gitu ya. Mm-mm. Karena mengikat gitu loh.
1: Iya, iya, iya, iya, iya, iya, benar-benar setuju. Jadi memang harus enggak cuma dari kita secara individu yeah. ya, tapi juga dari regulasi segala macam juga emang harus diperketat, dipertegas juga ya tahun baru 2. Nah, tapi kalau teman-teman lihat anak muda sekarang, generasi-generasi muda nih, mungkin Gen Z, Gen Z, awareness soal lingkungan tuh sebenarnya udah meningkat belum sih kalau teman-teman lihat? Kali gimana liatnya?
2: Ya cukup meningkat ya. Tadi mm-hmm. sudah disebutkan juga, kayaknya berawal dari COVID itu. Jadinya iya. kita lihat, oh ternyata kalau jalanan bebas polusi kayak gini ya mm-hmm. enaknya. Kita Jakarta bisa lihat Gunung Salak, mm-hmm. Gunung apa ya itu,
3: Jakarta bisa langit biru gini.
2: Oh Jakarta langitnya bisa biru. Oh bisa kelihatan awannya mm-hmm. gitu. Jadinya emang awarenessnya sudah cukup terbentuk. Mm-hmm. Cuma ya memang kayaknya aksinya ya yang belum terlalu masif mm-hmm. karena ya kesulitan akses, kesulitan ya mengakses pengetahuan lebih lanjut. Mm-hmm. Terus mungkin kalau di Purwokerto sendiri kayaknya cukup ini ya, lagi cukup di mainstreaming gitu yeah, isu yeah, lingkungan yeah. ini mm-hmm. dengan komunitasnya Mbak Elsa, komunitas-komunitas lain di Purwokerto itu sudah bertambah sih komunitas lingkungan. Jadi ya cukup lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya lah awarenessnya.
1: Oke, okay. yeah. Kalau Pi mau menambahkan juga?
3: Awareness-nya udah tinggi sih mm-hmm. anak-anak sekarang juga mungkin SMA atau ini udah mulai kayak mulai sadar gitu kan. Kita mungkin baru sadar udah agak telat kuliah gitu kan. Mm-hmm. Sekarang kayak dengan open teknologi terbuka ini, internet juga gampang diakses. Mm-hmm. Awareness pasti akan ini sih, akan lebih tinggi gitu untuk energi terbarukan ini.
1: Oke, okay. Apalagi kayaknya Gen Z yang akhiran nih sama Gen Alpha, mereka kan nggak ngerasain ini ya keseruan yang kita dulu. Karena kan akhirnya kegiatan-kegiatan dulu, misalnya main bareng, main tradisional, kan naik lagi nih, lagi naik-naik yeah, lagi ya.
3: Bener.
1: Karena mereka nggak ngerasain, jadi itu kayak sesuatu yang wah seru banget nih. Jadi yeah. mereka menggali lagi gitu kan. Wah gokil, iya sih ya. Dan aku juga ngerasa kayaknya makin banyak anak muda yang lebih sadar lagi, udah mulai peduli gitu ya, dan gampang informasi gampang diakses, jadinya mereka juga lebih gampang buat menerapkan gitu. Nah ini mungkin kalau semua anak muda tuh ngelakuin satu kebiasaan kecil ya yang lebih ramah lingkungan setiap hari, menurut teman-teman dampak akan sebesar apa nih di masa depan? Mungkin dari Kak Li dulu.
2: Sebesar apa ya? Ya sebesar sebesar bumi ini okay. ya. Karena memang jadinya bumi ini tetap ada mm-hmm. dan kitanya juga masih bisa hidup di dalamnya. Jadi yeah. ya sebesar apa? Besar banget lah. Mm-hmm. Sebesar anak cucu kita bisa melanjutkan hidupnya dengan baik ya.
1: Okay. Betul. Yeah. Kalvi mau menambahkan?
3: Ya sih sebesar alam semesta ini terlalu ini. Kayak ya jadinya kehidupan bisa terus berlanjut lah di mm-hmm. bumi ini sampai entah entar generasi keberapa, 100 mungkin entar mm-hmm. ya masih bisa hidup di bumi ini dan masih bisa merasakan udara segar mm-hmm. gitu, nggak cuma panas gitu kan, nggak mm-hmm. cuma kayak heat wave gitu mm-hmm. dan tingkat hidupnya juga lebih tinggi kan dengan lingkungan lebih yang lebih bersih.
1: Iya benar. Jadi lebih bahagia juga ya.
3: Iya betul.
1: Jadi lebih senang ya buat menjalani hidupnya tuh lebih enjoy gitu. Wah ini berarti kita harus mulai hari ini ya.
2: Hari ini.
1: Iya.
3: Detik ini
1: ya sekarang ya. Oke, dimulai dari mindset kita yang yeah. mulai berubah ya. Memulai dari hal-hal yang sederhana ya. Tadi teman-teman udah share juga hal simple yang bisa kita mulai dari rumah kita, dari kos kita, dari kamar kita, dari hal kecil yang bisa kita mulai ternyata bisa berdampak besar di kemudian hari pastinya. Wah, ini seru banget ya. Tapi sayang banget waktunya udah habis. Ya, kayaknya harus ada sesi selanjutnya buat ngobrol-ngobrol lagi ya gak sih?
2: Iya dong.
1: Iya, iya, iya. Pokoknya setiap Jumat bakal bahas dengan topik lingkungan ya. Nanti akan ada sesi dengan Green Egg lagi. Dan sekarang terima kasih Kak Li, Kak Alfi.
2: Terima kasih.
1: Okay. Terima kasih juga. Pokoknya semangat terus buat kita semua untuk menjaga bumi kita tetap lestari ya.
2: Betul.
1: Okay deh. Yaudah, sekarang kita saatnya pamit undur diri. Bye-bye.
2: Bye-bye.

terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda. Hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit. Sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.

0: 92.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Sekarang saatnya diupdate untuk info Piala Dunia 2026 bersama Elsa untuk siang hari ini. Kali ini pesta gol setengah lusin ya diciptakan Kanada saat membungkam Qatar dengan skor 6-0 lanjutan kedua fase grup B untuk Piala Dunia 2026. Dan hasil ini membuat Kanada merebut klasemen grup B dari Swiss ya di Jumat pagi ini tanpa dua. 6 gol dari Kanada diciptakan oleh Kylie Larin di menit ke-16 dan Jonathan David di menit 29, 45 plus 3 dan juga 90 plus 2. Diikuti ada Nathan Saliba di menit 64 dan ada satu gol bunuh diri dari Mohamed Manai di menit ke-75. Jadi sejak peluit awal dibunyikan, Kanada mengambil inisiatif serangan di Stadion BC Place Vancouver dan tim tuan rumah ini terus menekan pertahanan Qatar dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya tentunya. Gol pembuka akhirnya lahir di menit ke-16 berawal dari serangan cepat di sisi kanan dan bola tembakan pemain Kanada sempat ditepis oleh kiper Qatar, tapi bola mentah dan tepat di depan gawang dan langsung disambar oleh Kylie Larin dan membawa Kanada unggul 1-0. Dan keunggulan ini semakin membuat Kanada menjadi percaya diri ya tahun kedua dengan pertandingan yang luar biasa ya, akhirnya bisa menambah skor dan ada satu gol bunuh diri. Dan ini terjadi di menit ke-75 saat Mohamed Manai yang berusaha menghalau bola justru melakukan kesalahan fatal. Jadi sapuan yang tidak sempurna membuat bola berbelok masuk ke gawang sendiri tanpa dua. Wah, ini jadi pesta gol yang luar biasa banget ya, karena 6 gol berhasil disarangkan ke gawang Qatar oleh tim Kanada pastinya. Dan tentunya tahun kedua untuk info lengkap tentang Piala Dunia kamu bisa akses ya di www.rri.co.id.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist. 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi jelang siang teman Pro 2. Gimana kabarnya hari Jumat ini? Mudah-mudahan semuanya lagi happy, lagi gimana ya, moodnya baik aja. Karena kan biasanya kalau hari Jumat tuh penuh berkah ya. Dan aku bakal tambah kesenangan kamu ya, karena kamu punya kesempatan nih buat request lagu favorit kamu ya. Ada 5 lagu, 3 lagu Indonesia dan 2 lagu mancanegara yang bisa kamu request di Produa Hitlist barengan aku Siska sampai nanti di jam 12 siang ya. Kamu bebas mau request lagu apa aja, nanti aku bakal puterin 3 diantaranya. Oke ya, kamu boleh langsung WhatsApp aja ke 081-327-312222 atau bisa ke Instagram @RRI Produa PWT. Ditunggu teman Produa.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Cie, ada yang udah gercep banget nih request di Produa Hit List kali ini. Yang tadi lagunya juga udah aku puterin ya. Aku pengen sapa, ada dari Rara di Purwokerto aja. Katanya mau request lagunya Itgitaf yang Rutinitas. Terus lagunya Mahal ini yang Batasi Rasa, sama BTS yang Body to Body. Ya udah, tadi kan udah diputerin yang Itgitaf. Kalau gitu langsung aja deh aku puterin nih Mahal ini sama BTS-nya ya. Spesial buat Rara yang ada di Purwokerto, katanya salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Pro 2. Buat Kak Siska semangat terus ya. Oke. Okay.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Well, teman Pro 2, informasi pertama sore ini datangnya dari BTS. BTS alias Bangtan Boys ya, di mana konser BTS di Indonesia resmi menambah hari ya. Konser BTS dipastikan bakal berlangsung 3 hari, yakni tanggal 26, 27, dan 29 Desember 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Nah, penambahan hari konser BTS di Jakarta diumumkan langsung oleh pihak promotor IMI Indonesia di media sosial ya pada hari Rabu 17 Juni. Dan langkah tersebut diambil setelah tiket konser jadwal awal yakni 26 hingga 27 Desember ludes dipesan sekitar 1 jam setelah pre-sale dan juga general sale itu dibuka. Dan pada laman tiket.com mengumumkan kalau seluruh tiket untuk 2 hari konser BTS di GBK itu udah sold out alias ludes terjual. Wow. Namun ternyata IMI selaku promotor tidak pernah mengumumkan status sold out tersebut. Promotor mengumumkan bahwa penjualan tiket konser BTS pada 29 Desember terbagi menjadi 2, yakni ada ARMY membership presale pada Jumat 19 Juni pukul 12. Selanjutnya untuk general sale akan dimulai pada Sabtu 20 Juni 2026 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan tiket untuk menyaksikan aksi panggung grup tersebut terbagi menjadi 5 kategori utama dengan kisaran harga mulai dari 1,8 juta rupiah hingga 4,5 juta rupiah yang belum termasuk pajak dan juga biaya administrasi lainnya.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, ada kabar datang dari Grammy Awards ya. Jadi Recording Academy itu resmi bakal memperkenalkan kategori Best Asian Pop Music mulai dari ajang penghargaan Grammy tahun depan. Jadi Channel News Asia pada hari Rabu 17 Juni memberitakan bahwa Best Asian Pop Music merupakan salah satu perlombaan sejumlah aturan untuk ajang penghargaan Grammy Awards mendatang, termasuk dengan memperkenalkan 5 kategori baru. Dan pihak Akademi pada hari Selasa 16 Juni juga mengumumkan bahwa salah satu kategori baru tersebut adalah Best Asian Pop Music Performance yang ditujukan untuk mengapresiasi penampilan dari para musisi di ranah K-pop, J-pop, C-pop, dan juga yang lainnya. Nah, kategori baru lainnya adalah Best Traditional Pop Vocal Performance yang akan diberikan kepada penampil dengan karya musik pop tradisional yang dinilai tidak dapat disatukan dengan tren pop modern saat ini. Selain itu ya, apresiasi bagi para penulis lagu juga diperluas lewat kehadiran dari kategori Best Latin Song yang dikhususkan bagi karya-karya musik yang didominasi oleh bahasa Spanyol. Seru banget ya.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, kalau ngomongin soal Yodra, kenapa ya lagunya kok mellow banget ya? Pura-pura lupa gitu ya. Apakah mungkin ada yang lagi ngalamin kayak gini? Tapi mudah-mudahan sih kalau misalkan kamu sempat ngalamin yang kayak gini, kamu bisa segera move on, bisa segera mendapatkan orang yang memang pantas kamu dapatkan, yang mencintai kamu, yang gak ngebohongin kamu, pokoknya yang bisa ngebahagiain kamu ya. Seperti ada dari Sherin yang suka banget katanya sama lagunya Lyodra ya, udah aku puterin juga. Terus dia juga pengen dengerin lagunya NPD yang I Love You But You Lebih Love Me. Terus lagunya Bella K yang apa aja. Baiklah, kalau gitu aku langsung puterin aja spesial buat Sherin. Yang lain yang mau request masih ditunggu ya teman Pro 2, sampai nanti di jam 12 siang aja.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Pro 2, kali ini aku punya kabar dari pasangan yang sweet banget gitu ya. Dimana mereka itu kalau di film sepasang kekasih, ternyata di dunia maya juga sepasang kekasih ya. Siapa lagi kalau bukan Tom Holland dan juga Zendaya. Jadi aktor Tom Holland dan juga Zendaya tuh dikabarkan telah menikah. Nah, kabar itu disampaikan Holland melalui sebuah wawancara eksklusif. Yeay, congratulations ya. Jadi kabar tentang pernikahan keduanya tidak diumumkan secara eksplisit. Hanya saja, jawaban Holland itu mengisyaratkan kebenaran kabar tersebut. Jadi, wawancara bersama dengan majalah Esquire itu salah satunya membahas tentang foto-foto rekayasa AI yang tersebar, di mana foto itu menampilkan pernikahan Tom dan juga Zendaya di Danau Como, Italia. Jadi Holland mengatakan, sang nenek sempat melihat foto-foto tersebut dan mengira dirinya tidak diundang gitu ya. Dia membenarkan pernikahannya dengan Zendaya telah berlangsung, tapi dia menolak menyebutkan tanggalnya secara spesifik. Jadi alih-alih secara eksplisit mengumumkan ya kalau Tom Holland dan juga Zendaya sudah menikah, dia lebih memilih untuk berbagi tentang bagaimana perasaannya terhadap tambatan hatinya itu ya. Dan desas-desus pernikahan keduanya juga telah beredar sejak Zendaya memamerkan cincin berlian di ajang Golden Globes 2025. Namun selama ini keduanya tuh selalu menjaga privasi mereka, dan beberapa orang dekat termasuk stylist Lou Roach juga pernah membenarkan pernikahan antara Tom Holland dan juga Zendaya pada bulan Maret lalu. Ya udah deh, selamat ya buat kalian berdua. Mudah-mudahan langgeng terus, bahagia terus selamanya. Amin.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Alright teman Produa, sekarang aku pengen sapa lagi yang udah join, ada dari Bilin. Halo Bilin. Bilin katanya pengen diputerin lagunya Samuel Cipta yang Senja di Sudut Kota. Mau siapa? Mau sama siapa? Bareng-bareng di Sudut Kota di waktu senja. Ya udahlah ya. Maksudnya bareng sama orang terkasih ya Bilin. Thank you ya udah request juga. Terus dia juga request lagunya Lomba Sihir yang Melompat Lebih Tinggi. Oke. Ada lagi dari siapa nih? Oh, Shakira barengan sama Burna Boy yang Day Day. Oh, ini yang original Mission Picture soundtracknya Piala Dunia ya 2026 ya. Oke deh, ditunggu aja ya buat Bilin ya. Nanti aku bakal puterin buat kamu.

0: Ya terus serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Hey, oh.

bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartinistraat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartinistraat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, ada nggak di antara kamu yang hobi minum kopi setelah bangun tidur gitu? Ternyata ya, minum kopi setelah bangun tidur itu sebenarnya kurang baik nih teman Produa gitu. Kenapa gitu ya? Jadi kalau misalkan banyak orang terbiasa minum kopi setelah bangun tidur karena dianggap mampu menghilangkan rasa kantuk dan meningkatkan semangat beraktivitas, itu sebenarnya itu kurang tepat ya. Karena tubuh itu sebenarnya mengalami berbagai proses alami saat baru terbangun dari tidur. Jadi waktu konsumsi kopi menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas kafein di dalam tubuh kita. Karena itu penting ya untuk memahami kapan sih waktu yang tepat untuk bisa menikmati secangkir kopi gitu. Kenapa kopi kalau diminum setelah bangun tidur seringkali tidak dianjurkan gitu ya? Karena menurut penjelasan yang dikutip dari Bloom Health and Wellness, tubuh itu secara alami mengalami peningkatan hormon kortisol sekitar 30 hingga 45 menit setelah bangun tidur. Nah, hormon ini berperan membantu tubuh merasa lebih waspada dan siap untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, ketika seseorang langsung minum kopi setelah bangun tidur, kandungan kafein di dalam kopi dapat memberikan efek stimulasi tambahan. Akibatnya, tubuh itu bisa menerima sinyal peningkatan energi dari dua sumber sekaligus, yakni dari lonjakan kortisol alami dan juga kafein yang baru dikonsumsi. Kondisi itu dianggap kurang ideal karena tubuh ternyata belum memanfaatkan secara maksimal energi alami yang sudah tersedia. Atas dasar itu, sebagian ahli menyarankan ya untuk menunda konsumsi kopi selama sekitar 60 hingga 90 menit setelah bangun tidur.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Hai, selamat siang buat Aji yang ada di Purwokerto. Thank you udah join di Pro 2 Hitlist kali ini. Katanya pengen didengerin Juicy Luisi yang Gurun Hujan. Terus Adrian Khalif yang 2001 kali. Terus ada Alex Warren katanya. Yang apa aja boleh Kak Siska. Salamnya buat semuanya yang lagi dengerin Pro 2 aja. Buat Kak Siska katanya semoga harinya menyenangkan. Makasih Aji ya. Langsung deh kalau gitu lagunya aku puterin buat kamu.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, kebersamaan kita di Produa Hitlist harus segera diakhiri. Thank you banget buat kamu yang udah request. Aku pengen minta maaf ya buat request yang gak terbaca ataupun juga lagu yang gak bisa diputerin untuk kesempatan kali ini. Aku minta maaf banget teman Produa, tapi terima kasih ya udah join, udah dengerin Produa Hitlist kali ini barengan aku sih. Kamu udah bener lain waktu aku bisa penuhi semua aja permintaan kamu ya. Terima kasih sekali lagi. Selamat hari Jumat. Aku Siska pamit. Bye-bye.
3: Said I'm into you. You already knew. By the way you touched my hair. Like your hands always been there. So I dropped my guard. And it hit real hard. Couldn't even make a sound.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: Santai siang.
1: Santai siang.
0: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo hai teman Purwokerto, kita lanjut lagi di Santai Siang. Masih bareng aku Aris yang bakal temenin kamu sampai nanti kelar jam 3 ya. Dan nanti aku bakal share ke kamu informasi-informasi yang menarik terkait dengan dunia UMKM dan anak muda, kemudian industri kreatif ya kan, dan ekonomi kreatif juga bisa teman Purwokerto. Selain itu aku juga bakal share ke kamu informasi yang terkait dengan dunia olahraga dan entertainment, sambil menikmati lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Purwokerto, ada Siska Kurnia. So, pastikan diri kamu, stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Santa y Ciano. Santa y Ciano. Teman berdua ngomongin soal anak muda, tentunya ekonomi kreatif ini ya lagi naik daun di kalangan anak muda dan jadi motor utama ekonomi Indonesia berkat tangan dingin Gen Z dan juga milenial. Bukan cuma jago jualan di media sosial atau bikin brand lokal, anak muda sekarang tuh manfaatin kreativitas dan teknologi buat bikin bisnis modal minim tanpa harus punya toko fisik. Udah banyak ya contohnya ya. Dan sektor yang disikat itu biasanya mulai dari kuliner, fashion, desain, sampai konten kreator. Wow, ini keren ya teman berdua ya anak muda zaman sekarang. Walaupun prospeknya cerah, hambatan kayak modal terbatas, terus manajemen bisnis yang belum mateng, sama urusan legalitas ini masih jadi ganjelan buat bertahan lama ya. Tapi gak bisa dipungkiri, UMKM anak muda ini kunci buat buka lapangan kerja baru dan muter roda ekonomi daerah. Dan kedepannya inovasi digital itu bakal makin krusial buat bawa produk lokal bersaing di level internasional. Nah, buat kamu nih anak muda ya, kalau kamu sendiri pandangan tentang ekonomi kreatif nih di dunia digital zaman sekarang gimana tuh kira-kira?

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Yeah!

Santai siang. Teman berdua, sekarang tuh sektor UMKM digital makin rame ya. 57% pelakunya anak muda di bawah 40 tahun. Dan di sana itu modal smartphone sama skill digital cukup ya ini ya buat sikat peluang di tren AI, terus konten pendek, atau di gig ekonomi. Dan bisnis mandiri ngasih kebebasan waktu sama lokasi kerja. Nggak kaku kayak jam kantor kayak biasanya gitu ya. Dan cuan yang didapat juga nggak ada batasnya dibandingkan sama gaji bulanan. Apalagi kalau kontennya itu viral atau dapat klien yang tetap. Wah, itu lebih mantep lagi ya. Selain dapat duit, skill praktis kayak marketing sama manajemen keuangan ini otomatis keasah gitu. Dan personal branding di media sosial juga ini makin kuat, yang otomatis membuka jalan buat kolaborasi dan bikin finansial lebih aman tanpa perlu ngutang di masa depan. Ya, ini kayaknya sekarang mulai banyak dibidik oleh anak muda, dan semoga saja bisa terus berkembang ya teman-teman berdua.

0: perfect to me.
1: Aduh, ini orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Pak, antri dong.
1: Stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
1: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh, Pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja, tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Pro 2 FM.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Teman Pro 2, buat kamu yang pengen ngembangin usaha ataupun UMKM di 2026 ini ya, sebenarnya banyak hal yang harus kamu perhatikan ya. Yang pertama tentunya fokus pada passion dan juga skill pribadi biar tahan banting. Jangan cuma modal FOMO atau sekedar ikut-ikutan tren aja ya. Terus ngitung modal juga secara detail, siapin dana darurat operasional minimal 3-6 bulan ke depan dan antisipasi resiko perubahan algoritma ataupun pasar gitu. Ini memang harus selalu memantau ya. Terus jangan lupa susun rencana bisnis yang realistis gitu teman Pro 2. Ini wajib juga loh buat anak muda ya. Kalau misalkan kamu butuh pendanaan, ya kamu wajib gunakan platform yang memang sudah berizin OJK agar proses transparan dan juga bebas dari biaya tersembunyi yang kadang-kadang tiba-tiba nembak aja gitu teman Pro 2. Nah selain itu teman Pro 2, kamu juga harus menyiapkan sebuah sistem ya, terutama kamu harus belajar otomasi berbasis AI buat rencana ekspansi jangka panjangnya. Dan AI di zaman sekarang itu sangat membantu sekali ya di sektor UMKM, makanya kamu harus belajar AI.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: 081 327 312 22.
1: Prodo FM
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM
0: streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang. Santai Siang.
2: Masih dalam rangkaian santai siang teman Pro 2. Kali ini dari dunia olahraga ada Liverpool. Ini baru aja bikin geger bursa transfer dengan resmi ngangkut penyerang muda dari Spanyol, ada Victor Muñoz ya. Dari Osasuna lewat tebusan klausul rilis sebesar 40 juta euro teman Pro 2. Jadi pemain berumur 22 tahun yang lagi tugas bareng timnas Spanyol di Piala Dunia 2026 ini jadi rekrutan perdana era pelatih anyar, ada Andoni Iraola ya, buat nambal kekosongan di lini depan. Menariknya, jadi manajemen The Reds ini sukses nikung Newcastle United ya, yang sebelumnya itu emang udah pede banget bakal dapetin tanda tangan ex jebolan akademi Real Madrid dan Barcelona ini buat dibawa ke Anfield. Tapi kalah cepat teman berdua, ditikung gitu aja ya. Dan ya gak tahu nanti Newcastle bakal ngincer siapa lagi. Ya kita tunggu aja teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
1: Ya, teman berdua, kali ini ada Manchester United lagi asik berburu daun muda ya. Ini buat investasi masa depan, dan sekarang radar mereka tuh lagi nyangkut ke pemain asal Pantai Gading namanya Yandia Diomande. Ini bocah ajaib yang baru umur 17 tahun, main buat Racing Club De Abdidian. Dan kabarnya tim pemandu bakat setan merah diam-diam terus memantau perkembangan performanya yang sekarang tuh makin gokil ya. Dan pihak MU akhirnya kepincut banget sama potensi besar Diomande ya, karena dianggap punya atribut yang pas buat dipoles jadi bintang masa depan di Old Trafford. Kira-kira bakal disikat nggak, teman-teman berdua? Kita tunggu aja.

0: 82. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM.

Ya teman Pro 2, kali ini dari MotoGP ada Alex Marquez. Ini beneran balik ke aspal di MotoGP Ceko 2026 ya, karena sempat absen gara-gara cedera patah tulang ya teman Pro 2. Dan patah tulangnya leher juga nih pas kecelakaan di Catalunya. Rider andalan Gresini Racing udah dapat lampu hijau dari tim medis buat langsung gaspol di sirkuit ya. Dan mulai sesi latihan itu hari Jumat sampai balapan utama nanti. Comeback ini pastinya bikin persaingan di lintasan makin pecah karena dia udah siap tempur lagi buat ngejar ketertinggalan poin ya bareng pembalap papan atas lainnya teman berdua.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya ten pasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Santai siang. Teman berdua sekuat Garuda beneran gak mau main-main buat nyambut piala AFF 2026 dengan cara langsung gasken ya. Pemusatan latihan alias TC di Bali selama sebulan penuh mulai akhir Juni nanti. Dan ada pelatih John Hartman ini sengaja milih Pulau Dewata buat tempat menempa fisik ya, sekaligus buat matengin taktik biar pasukan merah putih makin sangar pas turnamen resmi dimulai ya tanggal 24 Juli mendatang teman berdua. Dan kabar makin gokilnya ada dua pemain keturunan baru yaitu Luke Vickery sama Michelle Becker ya, yang proses naturalisasinya udah dapat lampu hijau dari DPR RI biar bisa secepatnya gabung skuad. Dan kehadiran dua amunisi baru ini diharapkan ya beneran bisa jadi kunci buat bawa pulang trofi juara ke tanah air biar gak cuma jadi angan-angan aja.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini males banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
1: ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Bro 2. Kilo Bola. Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 99 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.
1: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Santai siang. 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Masih dalam rangkaian santai siang, teman Pro 2. Aduh, siang-siang kayak gini kayaknya sambil minum es ya, teman Pro 2. Seger, dengerin lagu-lagu di Pro 2 juga asik gitu. Dan nanti aku bakal share ke kamu informasi-informasi yang menarik terkait dengan dunia entertain ya. Ini bakal ada rilisan-rilisan lagu baru, teman Pro 2, dan juga album nanti yang bakal aku bagi ke kamu ya. So, pastikan diri kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Wow.

0: Boring banget. Dengerin lagu di radio enak kali ya, sambil baca novel. Tapi pengennya request lagu yang banyak. Bisa gak ya?
1: Bisa banget lah. Join aja di Pro2 Hitlist. Kamu bisa request lagu favoritmu sepuasnya. 3 lagu Indo dan 2 lagu manca. Asik kan? Makanya dengerin Pro2 Hitlist setiap hari jam 10

Santai siang. Bernadia beneran gak ada obat teman berdua. Kenapa? Gara-gara dia tuh siap ngerilis album penuh kedua bertajuk Semoga Hanya di Mimpi ya, pada 24 Juni 2026. Dan penyanyi yang lagi naik daun ini gak cuma lempar album berisi 10 lagu doang, tapi langsung gaspol ngadain acara Semoga Hanya di Mimpi Showcase di Senayan sana teman berdua di tanggal 25 Juli ya. Lewat karya bareng Juni Records ya, dia tuh bakal bawain vibe pop era 2000-an dan kolaborasi epic bareng band Perunggu. Wow, keren ini teman berdua. Buat nunjukin pendewasaan musikalitasnya yang makin pecah di hadapan para fans setianya. Sesi pre-register ini udah mulai dibuka sejak 22 Juni ya. Biar para pendengar gak ketinggalan momen perdana dengerin semua lagu barunya secara live.

0: Telinga nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

Santai siang. Santai siang. Kali ini ada Kunto Aji baru aja bikin gempar skena musik lokal gara-gara ngasih bocoran soal album keempatnya yang diberi judul Kuda Hitam. Kok kuda hitam ya teman bro dua, biasanya kan kuda putih ya. Dan kabar gokil ini menandai perjalanan baru sang solois yang rencananya bakal tancap gas mulai Juni 2026. Berarti kan di bulan ini ya teman bro dua. Dan album tersebut diprediksi punya nuansa yang beda dari karya-karya sebelumnya. Apalagi Kunto itu memang dikenal jago banget ya meramu lirik yang sangat berkaitan dengan kesehatan mental dan juga fase kehidupan manusia. Ini bakal relate banget sama generasi Z zaman sekarang teman Pro 2. Dan pengumuman ini langsung jadi bahan obrolan hangat para penikmat musik yang memang udah gak sabar pengen ngedengerin gebrakan baru dari pelantun lagu Rehat tersebut.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan selama ini masih berani kamu bilang kecil, kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Santai Siang. Santai Siang. Salah satu band legend Indonesia, teman Pro 2, ada The Rain ya. Ini baru aja tancap gas ngerilis single baru berjudul Semoga Dia Bahagia, buat manasin mesin menuju perayaan 25 tahun. Mereka tuh udah eksis di skena musik 25 tahun loh, teman Pro 2. Udah hitungannya dewasa ya. Dan band legendaris yang isinya masih kuartet ya, ada Indra, Iwan, Ipul sama Aang, ini tetap konsisten banget membawakan lagu pop rock yang asik buat menemani momen galau, tapi tetap berkelas, teman berdua. Dirilis lewat label Mandiri Heavy Range Record ya, lagu ini jadi bukti kalau band asal Jogja ini memang gak ada matinya dan tetap solid sejak tahun 2001 tanpa pernah gonta ganti personil. Jadi awet, teman berdua. Dan karya terbaru ini sekaligus menjadi pembuka rangkaian perjalanan panjang mereka menuju usia perak ya, yang bakal dirayakan besar-besaran pada tahun 2026 ini.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Sampai siang. Sampai siang. Musisi mancanegara ada Olivia Rodrigo ya. Ini baru aja ngegas lagi dengan ngerilis album studio ketiganya yang judulnya You Seem Pretty Set for a Girl So In Love ya, pada bulan Juni ini teman berdua. Dan album ini berisi 13 lagu, punya konsep unik yang dibagi jadi dua bagian bertema fase mabuk cinta sampai momen patah hati yang paling nyesek ya buat para pendengarnya. Wow, ini para fansnya Olivia pasti udah gak sabar ya. Kali aja dia nanti bakal ada konser gitu di Indonesia, kan bisa mampir teman berdua, bisa nonton juga di sana ya.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

Sampai siang. Sampai siang. Polresta Banyumas ya lagi gercep banget ngelacak aset milik mantan pegawai di salah satu cabang di Purwokerto ya teman berdua. Yang kemarin itu masalah taspen ya, yang memang keseret kasus tipu-tipu terhadap sejumlah nasabah pensiunan gitu. Dan pelaku ini nekat banget nilep duit korban itu lewat modus program simpanan fiktif. Sampai total kerugiannya tembus angka 1,2 miliar rupiah. Gimana tuh duitnya tuh? Dan sekarang tim penyidik itu lagi fokus banget hunting aliran dana. Wah, huntingnya aliran dana teman pro 2. Dan barang-barang berharga hasil kejahatan itu biar bisa segera disita untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Ya semoga saja ini para korban bisa mendapatkan keadilan ya teman pro 2. Walaupun ya aku rasa cukup sulit karena duitnya udah gak tahu kemana gitu kan. Tapi ya setidaknya ini menjadi perhatian publik khususnya di wilayah Banyumas. Dan juga sebagai pengingat untuk kita untuk hati-hati ya ketika harus investasi ataupun ada tawaran untuk investasi.

Santai Siang. Santai Siang. BPBD Banyumas beneran lagi gaspol nanganin krisis air bersih dengan masang banyak toren penampungan di titik-titik rawan kekeringan ya. Jadi ini biar warga nggak makin pusing pas kemarau nanti, teman berdua. Dan kepala pelaksana BPBD Banyumas ada Bapak Budi Nugroho ya, ini nurunin tim buat naruh tandon air itu di wilayah Desa Kedungpring biar distribusi bantuan air makin gampang dan gak ribet antri lama gitu, teman berdua. Selain masang unit penyimpanan permanen, armada tangki air juga ini rajin mondar-mandir buat nyuplai stok buat kebutuhan harian masyarakat yang sumurnya mulai kurang air ya, teman berdua. Dan beberapa ada yang orang Banyumas bilang tuh asatnya total begitu ya. Jadi aksi gercep ini sengaja dilakuin supaya warga di pelosok Banyumas tetap bisa aman buat urusan masak sama mandi walaupun cuaca lagi gersang banget, teman berdua. Ini memang cuacanya begitu panas ya hari ini. Yang penting duitnya banyak kayaknya perasaannya bisa jadi adem ya, teman berdua.

Pro 2. Di tantang ingati lagu ambiar di Pro 2.

0: Siang.
1: Santai siang.
0: Santai siang.
2: Jembatan Serayu di Banyumas lagi kena tutup total gara-gara ada proyek perbaikan lantai yang kropos parah ya sampai akhir Juli 2026 nanti, dan warga yang ogah rugi waktu dan bensin karena harus muter jauh puluhan kilometer akhirnya nekat pindah haluan naik perahu tambang pasir teman berdua buat nyebrangin motor mereka. Dan jasa seberang dadakan di desa Kaliori ini langsung jadi andalan paling satset biar tetap bisa lancar aktivitas harian tanpa perlu kena macet parah ya di jalur darat gitu ya. Ya semoga aja ini untuk proyek perbaikannya cepat selesai teman perdua sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas dengan lancar seperti biasa ya.

0: teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwo.

Santai Siang. Santai Siang. Nomor 2 menjelang jam 4 itu artinya kebersamaan kita di Santai Siang untuk edisi hari ini harus usai. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada aku nanti di Tasbih Tetap Asa dan Bimbing Hati ya. Bareng sama guru kita yang nanti bakal hadir di studio. So pastikan diri kamu stay tune terus dia di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Oranje-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-312222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
3: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam info Gema Piala Dunia 2026. Dan kita langsung menuju ke informasi selengkapnya. Swiss dan Kanada kompak meraih kemenangan pada match day kedua fase grup Piala Dunia 2026. Sementara tuan rumah Meksiko menjadi tim pertama yang memastikan tiket babak 32 besar. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Raihan.
4: Timnas Swiss menang 4-1 atas Bosnia Herzegovina pada laga kedua grup B Piala Dunia 2026 di Stadion Los Angeles Amerika Serikat Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Johan Manzambi menjadi bintang kemenangan Swiss berkat dua golnya masing-masing pada menit ke-74 dan 90. Torehan tersebut membuat Manzambi mengukir rekor sebagai pencetak gol termuda Swiss setelah Alfred Bickel dan Charles Antonsen. Dua gol tambahan Swiss pada laga ini disumbangkan Ruben Vargas pada menit ke-84 dan Granit Xhaka pada masa injury time babak kedua lewat titik penalti. Sementara Bosnia Herzegovina hanya bisa membalasnya melalui sontekan Ermin Mahmic pada menit ke-93. Laga Swiss melawan Bosnia juga diwarnai dengan insiden pengusiran pemain. Bek Bosnia Tarik Muharemovic diganjar kartu merah langsung pada menit ke-80 usai melakukan pelanggaran keras. Bagi Swiss ini adalah kemenangan perdana mereka di fase grup Piala Dunia 2026. Tim asuhan Murat Yakin itu kini mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan, sekaligus membuka jalan lolos ke babak 32 besar. Sementara Bosnia Herzegovina baru mengemas 1 poin dari 2 laga. Kemenangan juga diraih pesaing Swiss di grup B Kanada. Bermain di Stadion BC Place Vancouver, Kanada menaklukkan wakil Asia Qatar 6 gol tanpa balas. Jonathan David mencetak hat-trick dalam kemenangan besar ini masing-masing pada menit ke-29, 45, dan 90. 3 gol Kanada lainnya dicetak oleh Kyle Larin pada menit ke-16, Nathan Saliba pada menit ke-64, serta gol bunuh diri Ahmed Almanai pada menit ke-75. Dalam pertandingan ini, Qatar harus bermain dengan 9 orang usai Homan El Amin dan Asim Madibo menerima kartu merah langsung. Asim Madibo diusir keluar lapangan usai melakukan pelanggaran keras yang menyebabkan pemain Kanada Ismail Kone cedera patah kaki. Adapun hasil positif yang diraih Kanada ini menjadi kemenangan terbesar bagi tim CONCACAF sepanjang sejarah Piala Dunia. 3 gol Jonathan David juga menjadi yang pertama bagi seorang pemain tuan rumah di Piala Dunia sejak Geoff Hurst pada edisi 1966. Kanada saat ini bertengger di puncak klasemen grup B dengan koleksi 4 poin dari 2 laga, sama dengan yang dimiliki Swiss di peringkat kedua. Sementara itu, Qatar tenggelam di dasar klasemen usai hanya mengemas 1 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu di Stadion Guadalajara, tuan rumah Meksiko menang tipis 1-0 atas Korea Selatan. Gol sematawayang Meksiko dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50. Kemenangan ini memastikan Meksiko menjadi tim pertama yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim asuhan Javier Aguirre itu saat ini memuncaki klasemen grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan, sementara Korea Selatan berada di peringkat kedua dengan 3 poin dari 2 laga.
3: Teman Purwodua, kamu bisa simak informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2, selamat sore. Ya, ketemu lagi bareng aku Aris yang bakal temenin kamu. Kali ini di Tasbih Tetap Asah dan Bimbing Hati. Dan ya, kita buka dulu acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya, buat teman Pro 2 yang nanti pengen ikutan join komentar, boleh banget di acara Tasbih ini melalui WhatsAppnya Pro 2 dan juga channel YouTube RRI Purwokerto, karena acara ini ditayangkan secara live di channel YouTube RRI Purwokerto ya. Untuk tema pada sore hari ini, teman Pro 2, ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas ya, yaitu tentang hijrah digital menjadi muslim cerdas di era teknologi. Tentunya gak sendiri, sudah hadir guru kita di studio, ada Bapak Alfian Nurul Azmi Emsos. Beliau adalah Kabid Palem LPPI UMP Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Kita sapa dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Haris, sehat?
0: Alhamdulillah.
1: Pak, semangat ya.
0: Semangat. Alhamdulillah. Sorenya sore cerah, Pak.
1: Anjir,
0: ya.
1: Siap.
0: Harus semangat ya. Pak Alfian, kita udah lama enggak ketemu ya.
1: Betul, betul, betul.
0: Jadi berarti ketika ketemu kita ngobrolin soal digital
1: nih. Anjir, siap.
0: Hijrah digital di ini kan tahun baru ya, Pak, yang masih ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, ini
1: baru
0: kita
1: ngobrol 4 hari kita. Iya.
0: Hijrah digital, dan tadi pas sholat Jumat juga pembahasannya tentang hijrah juga, Pak, kebetulan.
1: Oh gitu, ya, oh anjir, anjir.
0: Di masjid. Dan kali ini kita ngomongin soal hijrah juga ya, Pak.
1: Siap, siap, insyaallah, insyaallah.
0: Oke, okay, ini kalau kita ngomongin soal hijrah digital, ya tentunya konteksnya hijrah digital itu gimana nih, Pak?
1: Okay. Siap.
0: Dijelaskan ya.
1: Oke, oke, oke. Siap, izin memulai, Pak.
0: Ya, silakan, ya, Pak.
1: Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Teman Pro 2 yang berbahagia, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mabad. Teman Pro 2 yang berbahagia, pertama bersyukur pada kesempatan sore hari ini kita masih bisa bertatap layar dan juga mendengarkan melalui radio Pro 2 ini. Mm-hmm. Yang mudah-mudahan dimanapun berada, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Dan pada sore hari ini, insya Allah di sore yang cerah ini ya.
0: Iya.
1: Nah, mudah-mudahan sampai nanti malam.
0: Okay.
1: Terus kemudian sampai besok pagi, sampai ahad malam itu.
0: Iya.
1: Di weekend kita tetap diberikan apa namanya kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga bisa beraktivitas ya.
0: Amin, amin.
1: Beraktivitas untuk bisa melaksanakan kegiatan kita masing-masing. Baik itu berlibur, berkumpul dengan keluarga, atau jalan-jalan, atau lain sebagainya. Yang pada prinsipnya adalah bagaimana mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.
0: Ya.
1: Dan kita pun bersyukur pada hari ini bisa menyapa teman Pro 2 semuanya. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa tercurah kepada kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan kita, uswah hasanah kita yang menjadi role model kita terutama dalam bagaimana kita berhijrah ke arah yang lebih baik. Karena pertama kita berhijrah itu belajar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau berhijrah dari di tempat yang buruk ke tempat yang baik kan gitu. Dari Mekah ke Yasrib artinya ada perubahan apa namanya perilaku dan juga aktivitas gitu. Untuk apa? Untuk bisa mengarah ke arah yang lebih baik. Nah, itulah pada sore hari ini kita akan membahas tentang hijrah digital. Nah, okay. Nanti kita bahas hijrah digital apa gitu kan. Yang jelas hari ini kita masih di bulan Muharram.
0: Ya,
1: Muharram hari ini, 4 Muharram 1448 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Juni 2026 miladia. Artinya apa? Kita berada di bulan Arba'atul Hurum, yaitu bulan yang dimuliakan ya.
0: Iya, betul.
1: Karena
0: betul.
1: Ada 4 bulan yang dimuliakan kan? Nah, salah satunya bagaimana Muharram ini. Ada Dzulhijjah, Dzulqa'dah,
0: ya.
1: Muharram, dan satunya adalah Rajab. Nah, bagaimana kita di bulan Muharram ini adalah bagaimana kita berhijrah. Kenapa kita berhijrah ya? Karena kita menghendaki mengarah ke arah yang lebih baik.
0: Iya.
1: Dari sifat yang buruk kita ke sifat yang lebih baik kan gitu. Itu yang harapan kita. Maka kalau kita mengkaji secara detail terkait dengan hijrah itu, bagaimana perpindahan kondisi atau perubahan dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Pada prinsipnya hijrah ini adalah bagaimana perilaku yang buruk kita arahkan ke perilaku yang baik. Kalau secara spiritual, maka konteks Islam ini dikenal dengan apa? Sebagai perpindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dari Mekah ke Madinah pada waktu Yasrib. Kemudian hijrah juga dapat berarti apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada prinsipnya Nabi Muhammad ketika melakukan hijrah ini adalah bagaimana hijrah secara fisik.
0: Okay.
1: Peristiwa perpindahan Nabi Muhammad dan para sahabatnya dengan apa? Dengan membangun komunitas yang baru. Membangun komunitas Islam yang lebih kuat. Karena itu kan selalu dikejar-kejar oleh kafir Quraisy kan.
0: Ya, ya.
1: Nah, sehingga ada perubahan di sana terkait dengan bagaimana beliau Nabi Muhammad itu untuk bisa terus berareh ke lebih baik secara fisik beliau kan gitu. Sehingga kita kenal pada hari ini adalah bagaimana diabadikan peristiwa hijrah itu, yaitu menjadi awal permulaan kalender Hijriah. Nah, sehingga dikatakan adalah bagaimana kita berhijrah. Dan secara spiritual atau maknawiyah, perubahan yang dikehendaki adalah bagaimana diri seseorang itu meninggalkan kebiasaan buruk, kebiasaan dosa, dan juga maksiat yang lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Merubah ya, dari yang buruk menjadi ke yang baik, yang itu kalau hijrah ya. Gitu. Nah, nanti kita sangkut pautkan dengan digital itu apa ya. Kan gitu. Nah, ada beberapa ayat Al-Quran dasar yang melatar belakangi kita untuk tetap berhijrah. Khususnya dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 218. Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Orang-orang yang berhijrah atau orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang tersebut berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat yang lain, ketika seseorang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah dan kelapangan. Nah, kelapangan di sini adalah kelapangan hidup dan juga kelapangan rezeki. Mm-hmm. Itu. Nah, siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah? Misalnya kita bekerja, menuntut ilmu, apapun aktivitasnya di luar, dan kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan kemudian karena Rasulnya juga, maka ketika kita meninggal sebelum sampai ke tujuan, sungguh pahalanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini prinsip hijrah.
0: Okay, okay.
1: Misalnya niat kita berangkat dari rumah mau menuntut ilmu. Tadinya kita tidak mengetahui terkait dengan ilmu apa gitu-gitu. Tapi setelah sampai kita ke tempat ilmu tersebut, kemudian kita mendapatkan, kita mempraktekkan, dan kemudian kita pulang. Dan kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kita lakukan. Begitu juga ketika kita bekerja ya. Nah, niat keluar dari rumah itu kan mencari nafkah.
0: Iya, betul-betul.
1: Terutama bagi kaum bapak-bapak kan. yang sudah berkeluarga, terus kemudian dia meniatkan dirinya keluar dari rumah ke tempat yang baik untuk bekerja dan meniatkan mencari nafkah.
0: Iya.
1: Tapi kok qadarullah di jalan dia celakaan atau bagaimana.
0: Iya.
1: Nah, insyaallah kebaikan itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bagian dari orang berhijrah ke arah yang lebih baik.
0: Dan karena niatannya sebagai, tadi itu.
1: Iya, kan? Karena niatannya. Kenapa? Iya. Karena Allah sudah mewanti-wanti kepada kita. Yang pertama kita beriman.
0: Iya.
1: Yang kedua kita taat. Yang ketiga kita bertakwa. Dan kemudian kita berhijrah atau mengarah ke arah yang lebih baik tadi kan.
0: Iya.
1: Karena niatnya kan baik.
0: Iya, betul.
1: Beliau keluar dari rumah itu kan baik. Sehingga bagaimana kebaikan itu dicatat bagian dari apa? Kebaikan yang insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka niat itulah yang sebenarnya sudah di apa namanya ya, gariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat-Nya. Di ayat yang lain disebutkan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatun indallah wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad. Nah, kita kan bagian dari berjihad kan? Di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan harta dan jiwanya. Mereka lebih agung derajatnya di hadapan Allah, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi dikategorikan orang yang beriman dan orang yang berhijrah tersebut itu adalah orang yang beruntung. Itu. Okay. Ini dalam artian kita memahami dalam apa namanya lingkup keislaman kan. Karena apa? Karena hijrah itu kan bagian dari keislaman, mengarah manusia ke arah yang lebih baik. Nah, inilah ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana secara harfiah hijrah itu berarti berpindah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian berpindah dari Mekah ke Yatsrib, kemudian bukan hanya perpindahan secara geografis. Jadi bukan hanya perpindahan tempat beliau, tapi bagaimana transisi peradaban dari peradaban menuju kebebasan, dari kegelapan menuju pencerahan. Karena Nabi Muhammad membawa pencerahan ketika beliau berhijrah.
0: Oke. Nah,
1: kemudian dari ayat tersebutlah kita sangkutkan bagaimana ketika kita menghadapi hijrah digital. Nah, ini masuk ini, Mas.
0: Di era sekarang gitu ya.
1: Betul, karena kita sekarang serba digital ya.
0: Yeah.
1: Semua serba instan dan semua serba digital, semua dapat kita akses, semua dapat dipublish, kita dapat share dan sebagainya. Dan bagaimana ini menjadi sesuatu yang perlu kita hijrahi ya? Karena hijrah digital di sini adalah dimaknai sebagai upaya keluar dari gaya hidup kita yang serba digital. Yang pasif, yang konsumtif, yang destruktif dan menuju apa? Menuju gaya hidup yang produktif, seleksif dan penuh integritas. Karena ketika kita masuk ke dunia digital itu kan serba terbuka.
0: Ya. Yeah.
1: Semua bebas lah bahasa yang kita maksud semuanya. Yeah. Tapi bagaimana kemudian kita merubah gaya hidup yang bebas tersebut ketika kita mengakses semua media sosial, kemudian dirubah ke gaya hidup yang lebih produktif. Ke gaya hidup yang lebih kita menseleksi ya, selektif terhadap berita yang baik atau berita yang buruk. Kita boleh nge-share atau tidak boleh nge-share, kita boleh mengakses atau tidak boleh mengakses, itu kan bagian dari hijrah kita. Yang sebelumnya kita bebas begitu saja mengakses semua media yang ada di media sosial atau di digital, tapi kemudian kita berpindah ke sesuatu yang lebih memiliki integritas lah bahasa itu, pertanggungjawaban yang harus kita lakukan. Nah, kenapa? Karena digital itu kan memiliki dua arti utama ya.
0: Yeah.
1: Yang pertama itu kan berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan, perhitungan tertentu. Misalnya perhitungan dalam apa artinya jejak digital lah gitu. Yeah. Itu kan ada perhitungannya, algoritmanya.
0: Yeah.
1: Itu kan dihitungkan. Yang berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan sistem informasi. Kalau kita kan internet, kemudian komputer, media sosial, atau sejenisnya yang itu berhubungan langsung dengan algoritma kita. Kan gitu. Karena media sosial itu kan berhubungan dengan algoritma. Hari ini kita searching apa, maka akan ketahuan kita searching apa, kan gitu.
0: Iya, betul.
1: Sekalipun apa namanya hanya orang tertentu tok yang mengetahui.
0: Iya.
1: Gitu. Tapi secara apa namanya bekas jejak digital itu akan terkenang-kenang-kenang terus.
0: Oke.
1: Akan terbawa terus. Misal ketika kita di digital suka mengakses lagu-lagu, yang lagu pop misalnya, maka yang akan muncul di kemudian hari, maka di timeline-nya itu pasti pop terus.
0: Iya, betul.
1: Lagu koplo misalnya.
0: Dangdutan nih.
1: Dangdutan misalnya.
0: Iya.
1: Maka dia akan muncul dangdutan terus. Solawatan misalnya, dia akan muncul solawatan terus. Ketika murotal akan muncul murotal. Begitu juga ketika kita mengakses hal yang sifatnya adalah buruk misalnya. Nah, misalnya ngapunten pornografi misalnya, maka di situ akan muncul hal-hal yang berbau pornografi. Karena itu bagian dari apa algoritma yang sudah ditentukan oleh apa? Oleh digitalisasi tersebut. Nah, inilah yang perlu kita lakukan. Bagaimana di era digital sekarang mengacu pada zaman di mana teknologi digital sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan. Misal komunikasi, bisnis, pendidikan, hingga hiburan yang itu gampang sekali diakses oleh masyarakat.

0: tahun yang lalu akhirnya ada undang-undang ITE kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Karena saking banyaknya berita hoax, berita kebohongan, berita palsu yang itu beredar di kalangan masyarakat sungguh luar biasa sekali. Okay. Nah, boleh jadi hijrah digital itu kita mengacu kepada hal tersebut. Hmm. Berkaitan dengan apa? Merubah diri, membentengi diri,
1: ya,
0: atau bahasanya itu menjaga diri,
1: ya,
0: untuk tidak percaya dengan hal-hal yang sifatnya seperti itu.
1: Okay.
0: Nah, itulah hijrah digital kan gitu.
1: Ya.
0: Nah, dasarnya jelas. Dasar ketika kita untuk berhijrah digital, itu jelas. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kita itu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Tentu bagaimana kita berhijrah dalam kebajikan itu kan bagian dari kebajikan. Kemudian menyuruh berbuat yang ma'ruf atau kebaikan dan mencegah dari yang mungkar, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bagi orang-orang yang telah melakukan hijrah digital, maka dia disebut berbuat baik.
1: Ya.
0: Kalau sudah diberbuat baik, maka ajakan-ajakannya, informasinya adalah sebuah kebaikan, bukan sebuah keburukan.
1: Oke.
0: Okay. Kan gitu. Saya sudah hijrah nih dari digital gitu.
1: Ya.
0: Asal gitu. Maka yang dia share,
1: ya,
0: yang dia bagikan itu kan informasi-informasi yang benar, bukan informasi-informasi yang bohong atau menyesatkan kan gitu.
1: Ya.
0: Kalau misalnya dia masih share informasi yang buruk, informasi yang menyesatkan, ya maka dia masih berbuat yang mungkar.
1: Okay.
0: Dan dia tidak bisa disebut sebagai berbuat kebajikan, dan tentu dia tidak bisa disebut sebagai orang yang berhijrah digital itu. Ya, kan ya, gitu. Ya okay, gampang lah kita lah. Punya Facebook misalnya.
1: Ya.
0: Kalau Facebook digunakan untuk mengadu domba, untuk membuli, untuk memprovokasi, untuk menyebar kebencian, permusuhan, fitnah dan sebagainya, kita kan gak bisa disebut kebaikan itu.
1: Ya,
0: karena
1: ya,
0: itu kan sebuah keburukan.
1: Ya.
0: Berarti kita belum bisa berhijrah dari hal yang buruk tadi.
1: Buruk, iya, iya, iya. Okay.
0: Tapi kalau media sosial kita digunakan untuk ajang silaturahmi,
1: edukasi,
0: gitu, menyebar kebaikan, memberikan informasi yang bermanfaat dan itu valid, dapat dipertanggungjawabkan, kita sudah mengajak kepada kebajikan dan kita berprinsipnya adalah bagaimana berbuat kebaikan.
1: Okay.
0: Karena banyak sekali, ngapunten, mohon maaf, konten-konten media sosial yang sekarang kan bagaimana bebasnya seperti apa?
1: Liar banget, Pak.
0: Ya, liar. Karena belum, tata aturannya belum, mengena ya. Artinya belum jelas dan belum betul-betul memberikan efek jera ketika ada seseorang membuat konten misalnya.
1: Yeah.
0: Nah, konten tersebut berupa fitnah misalnya.
1: Yeah.
0: Dia belum sebebas, dikenteng ya, dibatasi gitu. Sehingga ya bebas mereka mau membuat seperti apa, gitu. Okay. Sehingga ajakan inilah yang menjadi prioritas kita ketika bagaimana hijrah digital ini menjadi sesuatu yang penting.
1: Ya.
0: Bagi kita terutama yang muslim. Karena apa? Karena kita jangan sampai terkungkung ya,
1: ya,
0: atau mungkin terbelenggu dalam hal yang sifatnya menambah atau membuat dosa kita. Kalau kita share berita buruk kan bagian dari berita kebohongan kan,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya.
0: Jangan sampai hal seperti itu. Dan kita tugaskan juga dalam Quran Surat An-Nahl ayat ke 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia. Kita dituntut menyeru kepada manusia.
1: Iya.
0: Untuk apa? Untuk berjalan dengan Tuhan kita dengan hikmah, dengan kebaikan. Dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ini bagian dari hijrah digital kita.
1: Ya.
0: Karena di situ ada metode bagaimana kita menyampaikan dengan cara yang baik. Kemudian kita memberikan pelajaran yang baik.
1: Ya.
0: Dan kemudian ketika ada perdebatan, maka kita membantah dengan cara yang baik.
1: Oke.
0: Nah, kalau kita sudah melaksanakan itu dalam Quran Surat An-Nahl itu, ayat 105, kita disebut sebagai orang yang bisa hijrah secara digital.
1: Oke.
0: Karena itu kan berkaitan dengan hal digital kan.
1: Oke.
0: Itu Mas Aris.
1: Oke, baik Pak, kita break dulu sebentar.
0: Oh, siap.
1: Break dulu sebentar dan nanti kita lanjut lagi Pak terkait dengan bahasan kita. Dan buat teman-teman Pro 2 yang pengen nonton ya, boleh banget di channel YouTube RRI Purwokerto. Dan pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
0: Oke. Okay.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: Ya teman berdua, kita lanjut lagi di Tasbih Tetap Asah dan Bimbing Hati, masih bersama Pak Alfian. Masih semangat ya Pak Alfian ya?
1: Siap.
0: Masih insya Allah. Insya Allah ya. Pak, kita tadi udah cukup banyak ngebahas tentang hijrah digital gitu ya. Nah ini kan kalau kita hijrah itu butuh bekal Pak.
1: Betul.
0: Nah ini kalau hijrah digital, kira-kira bekal apa saja yang kita butuhkan gitu, khususnya untuk anak-anak muda, mungkin ada literasi digital ataupun mungkin butuh mentor atau edukator dan lain sebagainya, ini seperti apa Pak? Silakan.
1: Oke, siap Mas Aris. Terkait dengan bekal yang kita lakukan untuk bagaimana memulai hijrah digital, ini menjadi tujuan hijrah digital kita. Yang pertama tentu bagaimana ketika kita meniatkan diri untuk melakukan hijrah digital adalah meningkatkan literasi digital kita.
0: Oh, literasi digitalnya ya.
1: Karena apa? Karena hijrah digital itu adalah menekankan terkait dengan pentingnya kemampuan kita untuk apa? Menggunakan teknologi secara bijak. Dan juga secara tanggung jawab. Karena yang kita sudah pilih misalnya. Dan ini juga termasuk bagian dari kemampuan kita untuk apa? Memilah dan memilih informasi, mengenali hoax, dan juga menggunakan media sosial secara positif. Kadang ada orang, ada loh orang yang mereka tidak paham yang seharusnya tidak di-share, malah di-share begitu saja.
0: Iya ya, tiba-tiba maka, share aja gitu ya.
1: Itu saya nggak sadar gitu kan gitu. Maka pentingnya literasi digital ini menjadi bekal kita untuk menjadi orang yang bisa berhijrah secara digital ini. Itu
0: jadi lebih penting. Bijak ya Pak ya?
1: Iya, jadi lebih bijak. Kadang kan ada orang yang tahu, kisi bener apa orang ya? Lah kalau mau menanyakannya jangan di grup langsung di-share, tapi menanyakan kepada sumber berita tersebut. Jadi kan dapatnya dari mana, ditanyakan dulu gitu kan. Tidak lantas,
0: iya bener apa enggak gitu ya.
1: Jadi seperti itu, yang kadang orang-orang itu begitu saja, share begitu saja, tanpa adanya literasi digital. Atau misalnya, kemarin beredar terkait dengan bagaimana akhirnya nomornya itu dihack kan. Menyebar PDF ternyata APK kan. Nah itu kan bagian dari apa namanya kurangnya literasi digital. Kurang memahami terkait dengan nomor yang dihack dan sebagainya kan Sehingga muncullah hal tersebut. Padahal kita penting untuk melakukan itu. Yang kedua, setelah kita meningkatkan literasi digital, kita adalah bagaimana menjaga akhlak kita dan juga akidah kita. Karena ini dasar yang paling fundamental. Karena apa? Di tengah kemajuan teknologi yang ada itu yang begitu pesat, hijrah digital ini mengajak umat Islam untuk apa? Untuk menjaga akhlak dan akidah mereka. Karena apa? Karena ini berarti menghindari ya. Kalau kita punya akhlak yang baik, punya akidah yang kuat, maka kita akan menghindari konten-konten yang negatif. Dan juga ketika kita berkomunikasi, maka komunikasinya adalah komunikasi yang baik dan juga tetap berpegang pada ajaran agama kita.
0: Ya karena kita sudah punya dasarnya Pak ya.
1: Karena kita sudah memiliki dasar ajaran yang baik, akhlak yang baik, akidah yang kuat, maka kita akan menghindari yang sifatnya adalah bagaimana menambah dosa kita melalui digital tersebut.
0: Lebih hati-hati.
1: Tadi kayak saya sampaikan kan. Keterbukaan informasi kan sungguh luar biasa sekali. Dengan mau akses apa aja, itu kan dapat kita akses semuanya. Bebas lah gitu kan. Karena ibaratnya dunia itu dalam genggaman. Nah, handphone kan dalam genggaman kita. Itu dunia dalam genggaman kita. Kita mau ngakses apa, ngeling apa dan sebagainya itu sudah sangat apa namanya
0: mudah
1: terbuka sekali. Sehingga tujuan hijrah digital bagaimana yang kedua ini adalah bagaimana menjaga akidah dan juga akhlak kita. Setelah kita betul-betul meliterasi digital kita, mengetahui mana yang baik dan yang buruk, kemudian kita kuatkan dengan keimanan kita, itu dengan akhlak dan akidah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana membangun ekosistem yang sehat. Ini kan lingkungan kan? Karena lingkungan itu berpengaruh terhadap apa? Perubahan sifat kita. Dalam hijrah digital, bukan hanya tentang kita menjaga diri sendiri loh ya. Tapi bagaimana kita membangun ekosistem digital yang sehat, yang adil, dan juga manusiawi. Karena apa? Karena ini termasuk menyebarkan nilai-nilai positif, melawan disinformasi, juga mendorong penggunaan teknologi yang lebih bermanfaat. Nah, kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang baik dalam satu grup, maka yang kita share adalah sebuah kebaikan.
0: Iya, karena ada diskusi yang baik di sana.
1: Nah, beda kalau misalnya kita berkumpul dari satu grup yang di situ ngapunten mengebuli orang, ngomongi orang,
0: suka
1: masuk ya. Informasinya tidak baik masuk begitu saja, gambar-gambar tidak baik, video-video tidak baik masuk begitu saja, maka rusak semuanya. Dan ekosistem yang sudah dibangun dalam digital untuk kita hijrah digital itu pupus semuanya, karena kita sudah berkumpul tidak dalam keadaan sehat ketika berdigitalisasi.
0: Wah, ini penting.
1: Jadi membangun ekosistem, membangun lingkungan yang sehat dalam digital itu sungguh luar biasa pentingnya. Kita berkumpul dengan orang-orang baik gitu kan. Ya sama halnya lah ketika kita berkumpul dengan orang yang jualan minyak wangi, maka kita akan ikut wanginya.
0: Betul.
1: Tapi kalau kita kumpul dengan orang-orang yang sering mengelola bangkai, ya kita akan tercium bangkai, bau bangkainya kan gitu.
0: Iya.
1: Nah, sama halnya dengan bagaimana kita membangun ekosistem digital ini. Ketika kita membangun ekosistem yang sehat di lingkungan kita, ya tentu akan sehat pula dalam aktivitas itu, dalam berhijrah digital. Mendukung sekali kan gitu terkait dengan ekosistem itu. Yang keempat adalah bagaimana kita membangun peradaban Islam di era digital. Ini juga penting.
0: Ya.
1: Maka teknologi itu dapat memanfaatkan untuk menyebarkan dakwah.
0: Okay.
1: Nah, ini masuk ke dakwah, Mas. Karena apa? Karena ketika kita men-share informasi, berita, dan itu ajakan sebuah kebaikan, kita bagian dari berdakwah.
0: Ya,
1: dengan nge-share terkait dengan azan maghrib pada waktu ini. Waktu Purwokerto misalnya.
0: Ya.
1: Share ke media sosial jenengan. Jenengan sudah bagian dari berdakwah. Karena berdakwah itu kan menyuruh, mengajak, memotivasi, mendorong manusia ke arah yang lebih baik. Dakwah secara umum kan. Jadi tidak hanya jenengan menyampaikan di mimbar, nanti pada saat mari. Tidak, tapi kita melalui media sosial nih. Karena apa? Karena saat ini kita punya data, Mas. Jadi pengguna media sosial itu di Indonesia itu sudah 180 juta identitas pengguna media sosial. Data Januari 2006 kemarin itu sudah 180 juta. Dan proporsi serta populasinya itu setara 62,9% dari total penduduk Indonesia. Di tahun lalu itu 5,3 kalau nggak salah.
0: Berarti ada peningkatan.
1: Ada peningkatan.
0: Iya.
1: Artinya apa? Separuh lebih masyarakat Indonesia memiliki identitas aktif di platform media digital atau media sosial. Ya, taruhlah misalnya Instagram sekarang. TikTok misalnya gitu. Kan sungguh luar biasa sekali. X misalnya kan itu. Atau dulu Twitter kan, sekarang X gitu kan. Kecepatannya itu kan dulu kalau kita di media sosial itu, karena juga kajiannya media sosial ya. Itu X itu kan kecepatannya 0,05% apa berapa gitu.
0: Betul.
1: Cepat banget. Sekarang TikTok yang lebih cepat kan gitu.
0: Iya. Kayak baru tadi udah
1: ada lagi.
0: Beritanya gitu. Udah kemana-mana ya.
1: Nah, sehingga apa? Sehingga ini menjadi hal penting ketika kita memulai.
0: Iya.
1: Ketika pengen hijrah digital, maka gunakanlah media sosial tersebut, digitalisasi tersebut untuk berdakwah.
0: Oke.
1: Dan juga untuk menuntut ilmu. Tentu kita dapat mendapatkan ilmu banyak dari media sosial. Terus kemudian bagaimana meningkatkan kualitas hidup kita.
0: Iya.
1: Sebagai muslim. Dengan apa? Dengan hijrah ini adalah mendorong kita umat Islam untuk apa? Menjadi agen perubahan positif di dunia digital. Dengan apa? Dengan melalui penggunaan teknologi yang bijaksana dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Ini bagian dari peradaban Islam di era digital.
0: Oke.
1: Kita gak mungkin. Ibaratnya berperang lawan kafir Quraisy gak mungkin.
0: Ya.
1: Perang kita adalah perang media sosial. Bagaimana menyebarkan kebaikan-kebaikan, khususnya adalah kebaikan ajaran agama kita, yaitu agama Islam.
0: Ini mainnya strategi ya, Pak.
1: Iya. Kalau dulu Nabi kita itu kan berperang lawan kafir Quraisy, kaum siapa gitu. Kalau sekarang
0: ya fisik ya.
1: Kalau kita lihat media sosial gitu.
0: Oke.
1: Jadi kan disampaikan ketika kita berdebat pun maka berdebatlah dengan cara yang baik dan juga bijak kan gitu. Dan yang kelima adalah menjadi muslim yang produktif dan berkontribusi.
0: Oke.
1: Sekarang banyak kok influencer muslim kan ya.
0: Banyak lah sekarang.
1: Yang mereka mengajak kepada sebuah kebaikan. Dengan cara mereka. Dengan ciri khas mereka. Bagaimana orang tertarik dengan ajaran agama kita yaitu Islam. Kemudian itu yang disebut dengan hijrah kita ke arah yang lebih baik. Dan kemudian kita dikuatkan. Dalam Quran surat Al-Hujurat ke-6 itu. Ya ayuhalladzina amanu inja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu antusimu antusibu qauman bijahalatin patusbihu ala ma fa'altum nadhimin. Hai orang-orang yang beriman,
0: ya.
1: Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu. Jadi kita tidak sembarang nge-share begitu saja.
0: Ya.
1: Karena kita sudah diawali dengan literasi digital, kemudian menjaga akhlak dan akidah kita,
0: ya.
1: Dan yang kedua adalah yang ketiga adalah bagaimana membangun ekosistem di lingkungan kita, kemudian bagaimana peradaban Islam itu tetap dijunjung lebih tinggi dan kemudian kita tetap berproduktif dan juga kontribusi di era digital. Sehingga Quran surat Al-Hujurat ayat ini menjadi dasar kita ketika kita mendapatkan berita.
0: Ya.
1: Tidak share begitu saja tanpa kita mengetahui kebenaran dari sebuah berita tersebut.
0: Ya.
1: Maka kalau kita sudah menanamkan prinsip itu, maka hijrah digital kita
0: ya.
1: Itu akan lebih kuat sebenarnya.
0: Oke. Gitu. Karena sudah ada pondasinya.
1: Betul,
0: ya, Pak, ya?
1: Kita sudah punya dasar, kita sudah punya pondasi, dan kita sudah punya bekal ya,
0: ya.
1: Untuk memulai bagaimana kita berhijrah secara digital.
0: Oke, baik Pak, kita break dulu sebentar.
1: Oke, siap,
0: ya.
1: Siap.
0: Nanti kita lanjut lagi.
1: Yeah.
0: Dan buat teman-teman berdua yang mau nonton ya boleh banget di channel YouTube RRI Purwokerto. So, diri kamu harus stay tune terus ya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Hi FM, Purwakarta, teman terbaik kamu. Sore ceria. Sore ceria.
1: Ya, teman-teman berdua, kita lanjut lagi di Tasbih Tetap Asah dan Bimbing Hati. Kita lanjut lagi ya, Pak ya.
2: Ini yeah, karena siap, kita lanjutkan.
1: Waktunya udah mepet juga nih, Pak.
2: Oke.
1: Nah, ini kita udah ngomongin soal bekalnya, terus ada literasi dan lain sebagainya gitu. Nah, sebaiknya kalau kita akan memulai gitu, Pak. Ini sejauh mana sih kita harus membangun jejak digital yang baik gitu.
2: Oke. Siap, nggih. Penting Mas Haris, ya. Terkait dengan jejak digital, itu penting untuk kita lakukan. Jangan sampai ketika kemudian hari kita menyesal karena jejak digital kita itu terlalu buruk.
1: Dan itu bisa di tracking ya, Pak?
2: Ah, bisa di tracking. 10 tahun yang lalu ketika kita berselancar di dunia maya, di media sosial, kita bisa di tracking kan gitu. Nah, maka penting bagi kita untuk hijrah digital ini bagaimana transformasi digital kita ada. Dan juga menanamkan pada diri kita terkait dengan moral yang memanfaatkan teknologi untuk kebaikan.
1: Ya.
2: Mulai dari sekarang. Kalau memang sebelum-sebelumnya pernah melakukan hal keburukan di media sosial, kita merubah gitu kan.
1: Ya.
2: Nah, kenapa? Karena jangan sampai nanti jejak digital kita terbaca oleh orang lain. Kenapa? Karena ketika kita mengubah cara kita untuk berinteraksi dengan dunia maya, maka dari kebiasaan yang membuang waktu dan bersifat pamer, misalnya flexing misalnya, atau menjaga sarana refleksi diri dan juga menyebarkan nilai-nilai yang lebih positif dan juga menjaga akhlak di media sosial. Sehingga yang perlu kita lakukan untuk menjaga itu, bagaimana membentuk karakter kita, bagaimana ketika berselancar di media sosial. Yang pertama apa? Tentu ada istilahnya detoksifikasi media sosial.
1: Oh iya, detok ya. Okay,
2: jadi mengurangi waktu yang terbuang sia-sia di internet, untuk kita berselancar di internet, dan kemudian kita lebih membatasi konsumsi konten yang memicu sifat ria atau kecanduan.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Karena kalau kita menyukai hal-hal demikian, ya maka wong kaya kita sering
1: otomatis ya, orang lain menilai seperti itu.
2: Karena ingat loh, perusahaan-perusahaan sekarang, ketika kita mendaftar, memasukkan CV di perusahaan tersebut, mereka tidak hanya sekedar membaca visi secara tertulis atau software. Kadang kita diminta untuk mencantumkan media sosial kita. Maka itu akan di-tracking oleh perusahaan kita.
1: Ini bagian dari screening ya, Pak? Nah,
2: iya. Dia melakukan apa saja gitu di media sosial.
1: Jangan-jangan.
2: Wah, ternyata dia membuli. Ternyata dulu menjelek-jelekan perusahaan kita kan gitu.
1: Iya.
2: Maka itu bagian dari detoksifikasi media sosial kita. Membersihkan media sosial kita yang tadinya kita menyia-nyiakan.
1: Iya.
2: Mengakses media sosial untuk hal keburukan, untuk real dan sebagainya, untuk flexing dan sebagainya, maka kita mengarah ke arah yang lebih baik. Karena orang yang suka pamer di media sosial itu kecanduan lah sebenarnya.
1: Oh, itu apa ya? Jadi kayak
2: ada nek misalnya hari ini tidak pamer di media sosial itu kayak ada yang kurang gitu kan.
1: Efek dopamin ya.
2: Iya kayaknya. Jadi sifat kecanduan hari ini jalan-jalan kemana misalnya harus dipublish.
1: Ini harus nih sekarang nih.
2: Merasa ada yang kurang ketika tidak dipublish kan gitu.
1: Iya, betul-betul.
2: Nah, yang kedua adalah bagaimana kita mentransformasi niat kita. Menggunakan teknologi digital khususnya media sosial seperti misalnya Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp. Itu sebagai wadah kita sebenarnya untuk menebar inspirasi dan juga ikut serta dalam dakwah digital yang kami sampaikan tadi. Sehingga yang kita lakukan itu lebih bermanfaat daripada kemadaratan kan gitu. Kenapa? Karena harapan kita adalah bagaimana mencerahkan alih-alih sekedar hanya mencari validasi media sosial. Jangan sampai media sosial hanya dijadikan ajang untuk memvalidasi diri.
1: Wah, itu
2: pengakuan diri,
1: repot itu.
2: Mendapatkan likes terbanyak.
1: Iya, iya.
2: Dan lain sebagainya, jangan sampai seperti itu. Itu bagian dari apa? Transformasi niat. Dan yang ketiga adalah menjaga etika kita.
1: Iya.
2: Bagaimana ketika kita mendapatkan berita yang tidak sehat atau tidak baik, maka kita perlu tabayun. Kan gitu. Menerapkan sikap saring sebelum kita sharing.
1: Kan gitu.
2: Memverifikasi kebenaran informasi untuk apa? Menghindari hoax serta menjaga sopan santun saat berkomentar.
1: Wah, ini penting.
2: Nah, penting nih. Jangan sampai itu jejak digital itu maka malah ter apa namanya bawa kan gitu.
1: Iya, betul seperti
2: nah, itu. Berkaitan dengan dakwah digital, ini penting kita lakukan sebenarnya. Hmm. Untuk apa kita berhijrah digital tadi? Karena apa? Dakwah itu kini tidak hanya hadir di layar.
1: Ya.
2: Bukan hanya dari mimbar ke mimbar, dari majelis taklim ke majelis taklim atau pengajian ke pengajian, tapi ada ruang baru, yaitu media sosial.
1: Oke.
2: Maka hijrah digital adalah bagaimana dilakukan untuk berdakwah dari media sosial ke media sosial yang lain. Karena ini bagian dari dakwah yang berkemajuan dan kekinian.
1: Ah, ya.
2: Kami cerita.
1: Ya, ya, gimana Pak?
2: Sedikit. Terkait dengan tugas mata kuliah kami.
1: Ya.
2: Tugas mata kuliah. Saya kan mengampu mata kuliah ibadah akhlak muamalah.
1: Hmm.
2: Di semester Kasal. Kami menghendaki kepada setiap mahasiswa yang mengikuti mata kuliah IAM, khususnya dosennya saya menghendaki mereka membuat flyer atau poster.
1: Oke.
2: Yang berkaitan dengan ajakan berkaitan dengan ibadah, akhlak, dan muamalah.
1: Hmm.
2: Dan itu diunggah ke media sosial.
1: Masing-masing.
2: Iya, iya, iya. Selain mereka mengunggah ke media sosial masing-masing, tapi tambahkan kolaborator saya, sehingga ada
1: pantauan
2: pengikut
1: ya, ya,
2: saya. Ya, ya. Ada pengikut saya yang bisa melihat itu.
1: Oke.
2: Gitu. Terus kemudian, selain itu menjadi tugas dan dia mendapatkan nilai,
1: ya,
2: saya beri hadiah juga, Mas.
1: Oh, ada hadiahnya. Oh,
2: jadi apresiasi ada poster ya, terbaik.
1: Ya. Oh, oke.
2: Okay. Ada poster terbaik, flyer terbaik berkaitan dengan apa? Dakwah digital tersebut.
1: Dakwah digital, iya.
2: Nah, kemudian flyer poster tersebut tidak boleh ditarik dari media sosial sampai kapanpun.
1: Harus tetap ada di situ. Ya.
2: Karena boleh jadi ketika kita menyampaikan sesuatu kebaikan itu menjadi wasilah kebaikan kita di media sosial.
1: Oh iya benar.
2: Maka prinsip kita berhijrah tidak hanya sekedar kita share atau apa namanya memperoleh berita, tapi bagaimana kita memberikan berita dan berita itu mendapatkan respon baik dari orang yang melihat berita tersebut.
1: Oh, seperti itu.
2: Nah, itulah pentingnya kita melakukan jejak digital yang baik di media sosial kita.
1: Okay.
2: Sehingga dakwah kita dari media sosial ke media sosial yang lain, tidak hanya dari mimbar ke mimbar yang lain.
1: Yeah.
2: Karena dakwah kita lebih gampang ke media sosial.
1: Okay.
2: Gawe tulisan, berita, share. Gawe video, hari ini waktu maghrib jam sekian.
1: Yeah.
2: Siap-siap untuk buka puasa misalnya gitu. Informasi war buka puasa gitu.
1: Iya, betul.
2: Itu kan bagian dari kebaikan. Maka media sosial itu menjadi wasilah kita untuk berdakwah dan juga menjadi ajang kita untuk memanfaatkan ruang-ruang digital yang saat ini kita miliki. Karena ini menjadi sesuatu yang penting dan harus kita lakukan melalui media sosial.
1: Oh, itu okay. Mas Aris. Yeah. Terima kasih Pak Alvian atas obrolannya.
2: Yeah.
1: Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dan mengajak banyak orang
2: betul,
1: ya Pak.
2: Betul. Yuk kita hijrah digital lebih baik lagi.
1: Oke, okay. Terima kasih.
2: Lebih untuk bijak.
1: Siap. Pertemuan hari ini.
2: Terima kasih.
1: Langsung saja saya tutup ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, teman berdua itu tadi obrolanku bersama dengan Bapak Alvian Nur Azmi Emsos. Beliau adalah Kabid Palem LPBI Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Buat kamu yang ketinggalan acara ini bisa tonton ulang di channel YouTube RRI Purwokerto. Dan setelah ini bakal ada Dodi Widian yang temenin kamu. So pastikan dari kamu stay tune terus di 99.2 FM Purwokerto. Teman terbaik kamu. Akhirnya aku Aris pamit. Bye-bye.

0: 0827-3122-3122.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Prodo_PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Prodo Purwokerto untuk Indonesia.

0: 92.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih bersama aku Dedy Widian ya. Sore ini temani kamu ya untuk cari tahu bagaimana situasi lalu lintas di kesempatan sore ini yang cerah. Wah, enak nih, apalagi besok weekend ya. Nah, yang jelas aku juga sudah terhubung nih dengan salah seorang petugas ATCS di Subdio Banyumas, ada Kak Taufik nih untuk kasih informasi terkait bagaimana sih situasi lalu lintas di kesempatan sore ini. Halo Kak, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Kak Dodi.
0: Oke, kabar gimana, sehat?
1: Luar biasa, selalu sehat dong.
0: Kak, ini bisa dikasih informasi mungkin untuk teman-teman juga yang lagi dalam perjalanan gitu ya, mengingat beberapa hari belakangan Kota Purwokerto juga ada pemadaman ya. Jangan-jangan sore ini juga ada nih pemadaman. Ini gimana nih Kak untuk situasi lalu lintasnya?
1: Oke, baik Kak Dodi, terima kasih. Selamat sore kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di Jumat sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria tentunya di sore hari ini terlihat cukup ramai dan juga cukup padat kendaraan. Dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah timur atau dari arah Gor Satria, dengan didominasi kendaraan roda 2 maupun roda 4 pribadi. Dan untuk kebanyakan ke arah barat, ini lalu lintas dari arah timur kebanyakan ke arah barat dan sebagian juga beberapa ke arah utara. Kemudian lalu lintas dari arah selatan atau dari arah Simpang Kebon Dalem ini juga cukup ramai di sore hari ini dan juga cukup panjang antriannya. Namun untuk Simpang Gor Satria tentunya masih normal, masih lancar, tidak ada kendala dan hambatan di Simpang Gor Satria. Dan selanjutnya kita beralih ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang di sore hari ini dari arah timur terpantau cukup ramai melintas di depan alun-alun Kota Purwokerto, namun masih lancar, masih tidak ada hambatan, tidak ada kendala. Kemudian dari arah barat juga cukup ramai di sore hari ini, namun juga masih lancar, yang tentunya akan mengarah ke arah utara kalau dari barat. Dan juga hingga di Simpang Sawangan, kendaraan dari arah timur terpantau cukup ramai di sore hari ini. Kemudian kendaraan dari arah selatan atau dari arah Simpang Tanjung terpantau cukup padat di Simpang Sawangan. Untuk antrian tidak terlalu panjang di sore hari ini. Dan juga kemudian untuk Simpang Beri atau Simpang Kodim juga sama, hampir cukup ramai di sore hari ini namun masih lancar. Hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman, kedua arah dari arah barat maupun dari arah timur lalu lintasnya cukup lancar, tidak ada kendala ataupun hambatan dan juga tidak ada antrian yang terlalu panjang hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karangluas yang saat ini sedang berjalan hijau dari arah barat, dari arah Cilongo ataupun Aji Barang dan seterusnya yang akan memasuki wilayah perkotaan Purwokerto. Ini terpantau cukup ramai di sore hari ini, namun masih lancar. Begitu pula dari arah sebaliknya, dari arah Purwokerto yang akan menuju ke arah barat, ini juga terpantau ramai dan antrian juga terlihat panjang. Namun untuk Simpang Karangluas juga masih lancar, tidak ada kendala di Simpang Karangluas. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Kalibagor yang saat ini simpangnya cukup sepi karena imbas dari jembatan Serayu yang sudah ditutup, sehingga banyak pengguna jalan yang beralih menggunakan ruas jalan di Pegalongan Purwokerto. Dan untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai namun masih lancar dan tidak ada kendala di semua simpang yang terpantau oleh kamera kami. Dan kami informasikan juga untuk pengguna jalan yang menggunakan ruas jalan Banyumas Sokaraja di Jembatan Serayu karena memang sudah ditutup hingga tanggal 30 Juli 2026 agar menyiapkan waktu dan juga menyiapkan jalur alternatif untuk kendaraan roda 4 dengan tinggi maksimal 2,1 meter bisa melintas di ruas alternatif Banyumas Mandirancan ataupun sebaliknya. Namun untuk kendaraan dengan tinggi 2,1 meter ke atas bisa menggunakan jalan nasional dari Purwokerto, Patikraja, Rawalo, Sampang Buntu ataupun menggunakan ruas jalan nasional di Sokaraja kemudian ke arah Purbalingga menuju Banjarnegara dan seterusnya. Dan untuk teman Pro 2 yang ingin mengakses rekaman CCTV ataupun live CCTV di Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas dapat mengakses website di banyumaskap.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 2, silakan Kak Niki, Kak Dodi.
0: Oke, terima kasih nih Kak Taufik sudah kasih informasi terkait dengan bagaimana situasi lalu lintas di kesempatan sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali Kak.
1: Oke, siap.
0: Itu dia teman Pro 2, informasi langsung dari ruang ATCS di Subjam Banyumas ya, terkait dengan bagaimana situasi lalu lintas di sore hari ini.
2: Sekian info lalu lintas.
3: Poin langsung.

0: pesan padamu.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai teman Produa, selamat sore, good evening. Semoga kamu juga dalam keadaan good mood ya, dan good reckoning gitu kan. Karena udah hampir-hampir nih tanggal-tanggal pertengahan ini. Tapi tenang aja, biar kamu makin good mood gitu ya. Aku bakal temenin kamu nih barengan sama Feni di sini di sore ceria hari ini ya. Yang bakal temenin kamu dari jam 5 sore ini sampai jam 7 malam nanti. So buat kamu stay tune terus ya di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Aku bakalan buka tema untuk hari ini nih spesial. Ada dua minuman kesukaan aku yang lagi hits juga. Ada matcha dan juga kopi. Kalau disuruh pilih ya di antara kedua minuman itu, kamu lebih milih yang mana sih? Langsung aja join ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-312222 atau ke Instagramnya Pro 2 ya di @RRIPro2PWT. Aku tunggu sampai jam 7 malam aja.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Teman terbaik kamu.
1: Teman Produa ngomongin tim matcha atau tim kopi gitu ya. Mungkin kamu bertanya-tanya nih, mana sih di antara keduanya nih yang lebih sehat gitu kan, yang punya banyak manfaat. Tapi ternyata keduanya ini sama-sama punya manfaat loh buat kesehatan tubuh kamu. Karena kopi ini kan mengandung kafein lebih tinggi ya, sehingga bisa memberikan dorongan energi yang lebih cepat. Sedangkan matcha ini memberikan energi yang lebih stabil karena mengandung adanya zat L-teanin nih yang bisa membantu tubuh kamu biar tetap rileks dan juga fokus. Jadi baik matcha maupun kopi, ini kayak antioksidan yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh, terus juga membantu fungsi otak kamu, sampai mendukung kesehatan jantung. Jadi mana nih yang lebih sehat gitu kan kesimpulannya? Jawabannya tergantung kebutuhan dan juga kondisi tubuh masing-masing ya. Dan yang paling penting nih, konsumsi secukupnya aja, kalau bisa hindari tambahan gula berlebihan.

0: aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
1: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
0: Baiklah, akan aku kabulkan.
1: Wah.
0: Permintaan kedua?
1: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
0: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
1: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
2: Stop bullying.

Buat kamu nih teman Pro 2 yang mungkin pecinta banget minuman berkafein karena kamu orang yang ngantukan gitu ya. Kamu pernah bertanya-tanya gak mana sih kandungan kafein yang lebih tinggi gitu antara matcha ataupun kopi? Karena kedua minuman ini nih lagi hits banget ya akhir-akhir ini. Jadi secara umum ya satu cangkir kopi ini rata-rata mengandung sekitar 95 mg kafein atau bahkan lebih. Sementara satu cangkir matcha biasanya mengandung sekitar 38 sampai 88 mg kafein, tergantung jumlah bubuk yang kamu gunain ya. Tapi menariknya ya teman Pro 2, jika dihitung per gram bahan, matcha ini justru mengandung kafein lebih tinggi dibandingkan dengan biji kopi. Tapi karena porsi kopi yang digunakan saat penyajian lebih banyak, jadi kandungan kafein dalam secangkir kopi ini biasanya jauh lebih tinggi. Tapi walaupun begitu ya, efeknya di tubuh ini berbeda. Matcha ini mengandung L-teanin ya, yang tadi udah aku sebutin, yang bisa membantu tubuh kamu nih lebih rileks dan juga fokus. Jadi energinya terasa lebih stabil dan juga bertahan lama. Dan sedangkan kopi ini memberikan dorongan energi yang lebih cepat, terus juga cocok untuk mengusir ngantuk kamu di malam ataupun pagi hari. Jadi kamu mana nih? Tim kopi atau tim matcha? Karena keduanya punya keunggulan masing-masing ya. Tinggal disesuaikan sama kebutuhan dan gaya hidup kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM.

Kali ini aku bakal bacain ya yang udah join ke WhatsApp-nya Pro 2 nih di 081-327-312222 terkait dengan kamu tim maca atau tim kopi sih gitu. Nah, sebelum bacain ya, mungkin aku bakalan bilang dari POV-ku dulu, aku bakalan curhat dikit lah ya. Kalau milih di antara dua ini kayaknya agak sulit ya buat aku karena aku pecinta dua-duanya. Tapi mungkin aku bakal lebih condong ke maca, apalagi kalau misalnya rasa-rasa rumputnya gitu kata orang, itu kerasa banget. Semakin rumput itu semakin nikmat menurut aku nomor 2. Nah, ini mungkin ada beberapa yang samaan kayak aku ya, tim maca. Ada dari Bintang nih yang ternyata tim maca juga garis keras katanya. Biasanya dia pakai susu yang creamy banget. Pokoknya dia tim maca banget lah, dia gak suka kopi, bikin gak ngantuk katanya. Oke. Terus ada lagi dari siapa nih? Oh, dari Dimas nih, katanya gak kopi, gak maca deh, gak dua-duanya karena aku tim air putih aja. Keren, ini juga harus dicontoh ya teman-teman berdua ya. Jadi harus lebih banyak minum putihnya, tapi maca yang pure pun ataupun kopi ya, kalau misalnya gak pakai gula sama-sama punya manfaat kok buat tubuh. Nah, buat kamu nih ya, mungkin yang tim maca atau tim kopi, nanti aku bakal lanjutin lagi ya terkait dengan info-info menarik tentang maca ataupun kopi.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro 2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Teman-teman Pro 2 suka dengerin lagu yang ini?

Teman Pro 2 buat kamu nih yang mungkin gak biasa minum kopi gitu ya, gak kuat lambungnya, ataupun minum matcha nih gak suka, karena kan ada yang berpikiran kalau misalnya matcha ini rasanya kayak rumput gitu ya. Tenang aja nih, masih banyak pilihan minuman yang bisa bikin kamu nih fokus seharian. Aku bakal kasih kamu rekomendasi nih beberapa minuman yang bisa bikin kamu fokus seharian. Yang pertama tentu aja air putih ya, minum setelah bangun tidur nih bisa membantu otak kerjanya lebih optimal. Selain itu ada teh hijau yang mengandung kafein dan juga L-teanin nih untuk membantu fokus tanpa bikin terlalu gelisah. Ini teh hijau ya, bukan matcha. Terus ada juga pilihan lainnya nih, adalah jus berry, teh kunyit, coklat panas dengan kandungan kakao yang tinggi, serta air lemon yang bisa membantu meningkatkan suasana hati kamu. Cailah. Jadi gak harus selalu kopi ya teman-teman berdua, yang penting pilih minuman yang cocok aja sama tubuh kamu biar tetap semangat dan juga fokus nih menjalani aktivitas sepanjang hari.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

banget ya, biar begadang tuh semalaman. Tapi Siva harus tetap ini ya, jaga kesehatan, dikurang-kurangin lah kopinya biar gak begadang mulu. Itu dia teman Pro 2, beberapa yang udah join ya di Instagramnya Pro 2. Nanti aku bakal lanjut lagi kasih info-info menarik ya buat kamu. So stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Kamu Pro 2 sekarang masih terkait dengan matcha ya. Kamu pernah bertanya-tanya gak, apa sih bedanya matcha dan juga green tea? Jadi meskipun matcha sama green tea ini asalnya dari tanaman yang sama ya, yaitu Camellia sinensis, tapi aku mau kasih tahu nih, kalau cara ngolahnya ini beda banget ternyata. Kalau green tea itu daunnya cuma dipanasin terus dikeringin buat diseduh pakai air panas. Beda cerita sama matcha. Jadi sebelum dipanen, tanaman matcha itu sengaja diteduhin dulu beberapa minggu biar kandungan klorofilnya ini makin mantap. Terus daunnya digiling halus sampai jadi bubuk. Jadi pas kamu minum matchanya itu, kamu itu sebenarnya lagi nelan seluruh daun tehnya secara utuh dalam bentuk bubuk. Bukan cuma air seduhannya doang ya, kayak pas kamu minum green tea biasa. Terus kalau ngomongin soal rasa sama tampilannya ya, matcha ini punya warna hijau yang lebih nyata gitu ya, lebih keluar dan pekat dibandingkan dengan green tea yang warnanya cenderung agak kuning-kuning transparan gitu. Dan rasanya matcha juga lebih nendang ya, karena ada campuran manis sama gurih umami yang khas. Makanya sering banget kan kamu nemu matcha dicampur susu biar jadi latte yang enak banget. Jadi buat kamu yang butuh asupan kafein lebih banyak, matcha ini juaranya karena kadar kafeinnya ini jauh lebih tinggi daripada green tea seduh biasa. Hal ini wajar banget ya, soalnya semua nutrisi dan senyawa aktif dari daun tehnya ini langsung masuk ke tubuh kamu karena kamu mengonsumsi seluruh bagian daunnya yang udah jadi bubuk halus.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

berdua makasih banget ya buat kamu yang udah ikutan join gitu kan di WhatsApp dan juga Instagramnya Pro 2 terkait dengan maca dan juga kopi gitu ya. Tadi aku udah kasih info-info menarik juga dari dunia kesehatan ya, seputar maca, green tea, terus minuman-minuman yang bikin kamu jadi sehat. Semoga informasi yang aku kasih ini bermanfaat banget ya buat kamu. Dan makasih banyak nih yang udah join dan juga stay tune terus di 99 Pro 2 FM Prokerto dari jam 5 tadi sampai jam 7 ini. Dan hampir jam 7 ini ya, aku saatnya pamit dari Sore Ceria. Abis ini yang bakalan ada MLC, terus dilanjutin sama Dodi Widian, ada Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. So stay tune terus di 99 Pro 2 FM Prokerto, teman terbaik kamu. Aku Feni pamit undur diri, see you and bye-bye.

0: 99.2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.
1: FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
5: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
2: Ini Indonesia.

0: 99.2 FM Brokerto, teman terbaik kamu nih. Saatnya kita akan bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta ya. Akan ada musik live chat bersama dengan Axelo nih. Kayak apa sih keseruannya? Langsung aja kita gabung.
1: Gue sendirian ya kan, tapi gak apa-apa karena hari ini cukup menyenangkan. Karena besok udah weekend. Gimana nih? Udah merencanakan liburannya besok? Apa jangan-jangan besok lu masuk kerja juga gitu ya? Waduh. Ya sudahlah sama Bro 2, kalau gitu mungkin kalau ada apapun dan pengen absen-absen, pengen ngobrol-ngobrol bareng sama gue, bisa langsung merapat di 0811-800-105. Dan kita balik lagi nih di MLC, dan hari ini salah satu musisinya kemarin seru-seruan bareng sama gue di salah satu sekolah, yaitu pada saat main ke sekolah. Jadi acaranya Racun Liga dan juga Pro 2 FM ya. Dan siapa sih artis yang akan datang di hari ini? Yaitu adalah Axelo. Wah, ini adalah penyanyi muda, lulusan dari Indonesian Idol season 13. Nah, emang kemarin juga lagunya sempat sukses ya lewat single debutnya Amit Amit. Dan kali ini dia punya musik yang romantis. Nanti kita bakal tanya-tanya juga lah, seperti apa sih keseruannya teman Pro 2. Langsung aja buat kamu yang pengen absen, sekali lagi di 0811-800-105. Atau bisa langsung ikutan juga di live chat di RRI Digital dan RRI Jakarta. Yes, kalau gitu langsung aja, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Oke, okay, teman-teman berdua masih di MLC Music Live Chat, masih bersama gue. Dan langsung aja ini kita sudah terhubung via Zoom. Ini dia, Axelo.
1: Halo semuanya.
0: Wih.
1: Halo
0: Kak. Gimana kabarnya nih?
1: Sehat-sehat dong, baik, puji Tuhan.
0: Wah, gokil. Gimana? Besok udah weekend, gimana? Lu adalah tipe orang yang weekend di rumah aja apa jalan-jalan sih?
1: Weekend di rumah aja sih.
0: Oh iya. Yeah. Lu
1: weekend di rumah aja sih. Me time.
0: What's the perfect me time-nya dari Axelo? Lu bangun ngapain?
1: Bangun biasanya aku olahraga.
0: Jam berapa tuh bangun?
1: Kurang lebih jam 8 lah.
0: Oke. Okay. Masih pagi lah. Oke.
1: Okay. Ya, sarapan-sarapan sedikit. Terus mungkin jam-jam setengah 10, jam 10 berangkat olahraga.
0: Oke, okay. Olahraganya lari atau gym?
1: Gym.
0: Woi, oke.
1: Okay. Habis itu pulang, makan siang, tidur siang sebentar, Netflix and chill. Ya, gitu aja.
0: Enak
1: weekend-nya.
0: Iya. Seru sih. Tapi lu selain nyanyi gitu ya, kesibukan lain lu tuh sebenarnya lagi ngapain nih akhir-akhir ini?
1: Puji Tuhannya aku baru selesai syuting film Kak kemarin. Selama sebulan ya paling.
0: Wow.
1: Selain nyanyi ya aku kemarin syuting film.
0: Wih, keren banget. Kan itu berarti film pertama lo atau sebelumnya udah?
1: Film pertama, debut.
0: Wah,
1: film pertama.
0: Katanya kalau syuting film tuh capek dinunggu, bener apa enggak?
1: Enggak juga sih Kak.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga sih. Mungkin. Tergantung, karena kadang-kadang kita dipanggilnya sesuai dengan keperluan kan. Maksudnya kayak ada scene-nya ini jadwalnya jam berapa baru. Jadi kita gak harus dari pagi datang barengan sama yang lain gitu.
0: Oh iya, soalnya kan banyak juga tuh yang mungkin filmnya itu gak well managed gitu. Jadi kayak ada yang suruh nunggu. Tapi kalau yang project ini lu beneran di well managed banget gitu ya.
1: Iya, yeah, well managed banget.
0: Wow, nice. Gimana? Deg-degan apa enggak? Lu udah boleh dibocorin belum? Karakternya apa gitu-gitu?
1: Oh, kalau karakternya intinya itu kan ini filmnya soal suku Batak ya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ceritanya film ini menceritakan tentang orang Batak yang belum pernah pulang kampung gitu.
0: Oh, dan relate gak sama lu? Lu tuh sebenarnya kampungnya di mana sih, Sal?
1: Aku orang Batak aslinya Kak. Okay. Cuman aku juga benar-benar belum pulang kampung.
0: Belum jadi pernah ke Batak. Belum pernah ke Medan.
1: Iya, jadi sekalian pulang syuting film ini sekalian.
0: Lihat kampung. Tapi gue orang Manado, belum pernah ke Manado.
1: Iya.
0: Serius.
1: Gitu,
0: shout out
1: gitu.
0: Ya buat Pro 2 Manado dan juga Medan ya. Anyway. Ya, tapi lo juga baru aja ngerilis lagu gitu ya. Kemarin ya. Kan kita kemarin tuh sempat ketemu di main ke sekolah.
1: Iya.
0: Di kita ke SMA berapa ya?
1: 41.
0: 41.
1: 41.
0: Gue udah itu lu nyanyiin kan lagunya di situ kan? Rilisan terbaru tuh. Itu itu gimana lo kemarin nyanyiin di depan anak-anak sekolah gitu?
1: Oh, jadi lagu ini kan dirilis 29 Mei kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Dan kemarin di SMA Negeri 41 adalah perdana aku nyanyiin lagu itu live.
0: Iya.
1: Yeah. Kan. Pertama-tama deg-degan karena kan udah lama enggak nyanyi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Udah lama enggak nyanyi. Terus dan keren bangetnya lagi SMA Negeri 41 ini antusiasnya gokil banget.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Nah, jadi walaupun deg-degan tapi serunya kebawa sama mereka. Jadi senang nice. Juga gitu.
0: Ah, seru sih. Ya, buat teman-teman yang pengen sekolahnya dimampirin ya kasih tahu kita aja lah ya.
1: Yes.
0: Berarti 29 Mei baru aja rilis, tapi ini sebenarnya proyeknya udah dikerjain dari kapan nih, Sol?
1: Kalau untuk recordingnya sendiri tuh kurang lebih udah dari tahun lalu bulan Oktober Kak.
0: Oke.
1: Cuman kita baru ngerjain MV itu kalau nggak salah bulan-bulan Februari atau Maret gitu, aku lupa.
0: Apa yang kemarin akhirnya bikin jadi lu itu kan lumayan text time tuh setahun kan berarti kan udah dari tahun lalu kan?
1: Ya. Yeah.
0: Itu tuh apa kendalanya kemarin?
1: Karena aku record tahun lalu bulan Oktober tuh dua lagu.
0: Mm-hmm.
1: Dan single yang pertama baru dirilis bulan Novembernya.
0: Oh.
1: Jadi memang tidak aja.
0: Ngantri ya.
1: Iya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari proses bikin lagunya emang nggak ada kendala ya?
1: Ada kendala.
0: Seru dari banget proses. Nih, teman berdua. Anyway, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya ini. Kira-kira sebenarnya Axelo pengen cerita tentang apa sih? Gue sebenarnya udah tahu, tapi teman berdua mungkin ada yang pengen dijelasin nanti setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana dulu. Kita bakal seru-seruan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Brada dan juga masih sama Axelo.
1: Oke, balik lagi.
0: Yo, kita tadi udah ngobrol-ngobrol gitu ya tentang kesehariannya Axelo yang ternyata lumayan berolahraga juga dan anak rumahan juga ya.
1: Iya.
0: tapi sebenarnya dia baru aja merilis lagu kemarin di 29 Mei. Judulnya adalah Mana Sayapnya. Uy.
1: Tuh.
0: Ini lu bercerita tentang apa? Kalau nggak salah, single pertama lu tuh Amit-Amit ya? Ya Amit-Amit ya?
1: Betul, benar Amit-Amit.
0: Yang sebenarnya bukan romantis kan lagunya ya?
1: Bukan, sedih banget lagunya sebenarnya.
0: Iya kan, lagunya tentang patah hati.
1: Ya, kurang lebih gitu.
0: Tapi sekarang lu malah lovey-dovey dengan Mana Sayapnya gitu?
1: Iya, jadi abis sakit hati kita langsung menemukan cinta baru lagi gitu kan.
0: Oh, harus gitu ya? Tapi sebenarnya Mana Sayapnya ini like, POV-nya tentang apa nih POV-nya?
1: Jadi di lagu ini tuh banyak banget dari liriknya tuh yang nge-mention kata cantik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi singkatnya ini tuh perspektif cowok yang ngeliat cewek itu cantiknya bukan main.
0: Kayak bidadari gitu ya?
1: Iya, tapi kita gak percaya kalau itu manusia gitu.
0: Mana sayapnya? Iya. Wah, ini mungkin relate ya buat beberapa orang di luar sana yang mungkin lagi jatuh cinta, lagi suka sama orang gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Ini bisa jadi soundtrack. Tapi ini lo dapet apa ya, triggernya, inspirasinya kemarin dari mana?
1: Jadi kalau lagu ini kan sebenarnya yang nulis bukan aku, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Yang nulis ini kan Kak Martinus sama Kak Kapga.
0: Mm-hmm.
1: Nah, cuman karena memang musiknya dari awal tuh udah fun aja.
0: Oke.
1: Okay. Udah asik, udah ngebeat. Jadi kakak-kakak kayaknya seru nih kalau dibikin liriknya sweet kayak gini.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, bener-bener satu lagu ini muji cewek aja gitu kan.
0: Iya sih. Tapi lu adalah tipe ya orang yang kalau misalkan suka sama orang gitu ya, suka sama perempuan gitu. Lu langsung bilang atau lu diem dan keep diri sendiri, Sel?
1: Aku gak akan ngomong.
0: Oke. Okay.
1: Aku keep, tapi aku ngode-ngode.
0: Ngode-ngode? Nah, ke dianya langsung?
1: Iya, ke dianya langsung.
0: Lumayan
1: tapi
0: berani.
1: Tapi aku gak pernah ngomong.
0: Iya. Contohnya apa kode-kodenya?
1: Contohnya kayak misalkan, aku ketemu sama cewek.
0: Mm-hmm.
1: Terus kita follow-follow Instagram, terus di story, aku bikin story kayak gue bisa ketemu cewek nih pakai lagu bisa
0: yeah.
1: Kan sayapnya nah gitu.
0: Enggak, itu bukan ngode-ngode sih, itu ngasih tahu tapi di story sih.
1: Iya,
0: yeah,
1: tapi kan langsung orangnya.
0: Oh iya benar sih,
1: kasih tahu orang lain daripada dianya langsung.
0: Bener sih. Oke. Dan apa namanya, kemarin lu udah punya pacar belum sih?
1: Belum dong.
0: Belum ya?
1: Belum.
0: Tapi ada nggak yang akhirnya dikode-kodein pakai lagu ini gitu sama lu?
1: Oh, sejauh ini sih belum ada, tapi kayak ada beberapa yang aku lihat di sosial media yang pakai konten foto suami istri atau apa tuh pakai Mana Sayapnya beberapa.
0: Cocok sih.
1: Dan gitu, atau enggak cewek-cewek cantik yang reaffirm dirinya sendiri bahwa dirinya cantik.
0: Itu juga bisa jadi. Wow. Oke. Dan menurut lo nih, kira-kira kalau lo yang punya lagu ya, kapan waktu yang paling cocok untuk dengerin lagu ini?
1: Pagi banget sih,
0: pagi hari.
1: Bangun tidur, jadi siap-siap sambil dengerin lagu ini.
0: Oh,
1: karena menurutku lagu ini membangun mood aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Karena musiknya yang fun dan mungkin dari lirik yang nggak terlalu berat.
0: Oke. Ini teman pro 2, nanti abis ini kita langsung puterin lagunya. Dan pastiin you have a great mood juga. Kalau misalnya pengen ngode-ngodein, ini cocok buat jadi story atau TikTok gitu ya.
1: Betul.
0: Alright, kalau gitu langsung aja gue puterin ya.
1: Siap.
0: Oke, kalau gitu ini dia. Axelo, Mana Sayapnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, tadi sebelum lagu ini kita udah dengerin lagunya Axello yang terbaru dengan judul Mana Sayapnya. Jujur, lagunya ya itu upbeat, bisa nemenin lo dan itu tadi bisa kode-kode ke doi ya.
1: Sepakat,
0: bener sekali. Tapi kita pengen kenal lo lebih dalam sebenarnya. Biasanya kalau mengenal orang lebih dalam itu dari pendapatnya. Setuju apa enggak?
1: Setuju.
0: Oke, jadi gue pengen ngajak lo, nama gamenya WDYT, What Do You Think? Asik.
1: Oke.
0: Ini belum ada bener ya, karena ini game baru. Jadi pokoknya nanti gue akan lempar ke Axello pertanyaan-pertanyaan yang lagi ramai di sosial media atau tren atau apapun itu. Dan kita pengen nanya gimana sih pendapatnya Axello gitu ya. Oke, siap ya? Oke. Kalau gitu pertanyaan pertama, gimana menurut lo tentang orang yang kalau suka sama orang malah diem-diem aja?
1: Gak apa-apa juga sih.
0: Oke.
1: Menurutku ya. Yeah. Karena memang gak semuanya suka tuh harus langsung dinyatakan.
0: Bener.
1: Kalau ternyata sukanya sama cewek orang?
0: Ya iya sih, daripada dinyatakan berantem sama orang. Mending ditahan-tahan aja ya. Setuju, sepakat. Kita lanjut.
1: Oke.
0: Gimana pandangan lo tentang standar TikTok? Lagi rame
1: itu. Itu menyebalkan sih. Jujur aja, maaf ya perempuan-perempuan atau laki-laki di luar sana.
0: Yang bikin-bikin standar TikTok ya?
1: Iya, yang bikin standar, yang menjalani hubungan pakai standar dari orang lain. Ya ampun, TikTok tuh gak ngerti hubungan kalian guys.
0: Iya bener juga, karena situasinya beda-beda apa segala macam.
1: Situasinya beda-beda cuy. Iya, jadi jangan samain hubungan orang lain sama hubungan kalian guys. Beda.
0: Berarti jangan dengerin standar TikTok ya teman-teman ya. Oke, next. Menurut lo, ini ada hubungannya lagi dengan standar TikTok nih. Gimana menurut lo tentang apakah antar jemput pasangan itu adalah bare minimum atau enggak?
1: Bare minimum, itu tanggung jawab laki-laki.
0: Oke, pertanyaannya salah. Apakah itu bare minimum atau effort kalau jemput tuh?
1: Aku panjang kalau jelasin, sumpah
0: gak panjang. Gak apa, ini kita punya waktu, pokoknya santai.
1: Buat aku ya,
0: yes,
1: segala sesuatu yang aku lakukan buat orang lain dengan tujuan nyalurin rasa sayang mungkin, atau menjaga dan segala macam, itu adalah effort.
0: Oke,
1: tapi menurutku dalam sebuah hubungan itu gak ada bare minimum.
0: Oke.
1: Jadi kayak pokoknya apapun yang kita lakukan itu usaha dan itu harus maksimal, nggak boleh minimum menurut aku.
0: Benar. Berarti itu ya effort juga, tapi sebenarnya bare yang harus dilakukan gitu kan?
1: Iya, tanggung jawab lah.
0: Tanggung jawab. Oke. Cukup aman jawabannya.
1: Aman dong.
0: Kita lanjut. Sekarang TikTok itu lebih informatif daripada Google. Gimana menurut lo?
1: Enggak juga sih menurutku.
0: Enggak juga ya?
1: Enggak juga, karena banyak banget orang-orang yang juga jadi misinformation dari TikTok.
0: Oh benar.
1: Jadi kayak masih bisa dipelintir sama orang, tapi kan enggak semua orang bisa akses web Google.
0: Iya sih.
1: Bisa diubah-ubah.
0: Karena sekarang katanya tuh lebih gampang lihat di TikTok. Gue juga kadang suka nyari apa itu tiba-tiba kayak ya udah refleks aja ke TikTok gitu.
1: Iya. Tapi aku biasanya justru kalau lihat berita dari TikTok aku nyarinya ke Google.
0: Oh iya benar. Benar kan? Jadi gitu. Dua-duanya ya harusnya.
1: Iya.
0: Semangat.
1: Kadang-kadang kan suka beda.
0: Iya sih. Kadang cuma sepotong-sepotong doang atau di klipnya yang lain dari pandangan lain gitu. Oke. Terus abis itu menurut lu gimana tentang LDR? Apakah tidak akan berhasil?
1: Aku gak setuju.
0: Gak setuju LDR?
1: LDR bisa saja berhasil.
0: Oke. Lu pernah LDR?

0: Pernah.
1: Berapa jauh?
0: Gak terlalu jauh sih. Ya tapi ya jaraknya 3 jaman lah. 3 jam 4 jaman lah.
1: Jaman batu, jaman emas.
0: Oh enggak, enggak jaman sih.
1: 3 jam ya.
0: Di 3 jam sampai 4 jam lah bedanya.
1: Itu lumayan loh, 3 jam tuh jauh.
0: Lumayan. Menurutku bisa berhasil as long as saling percaya aja.
1: Oke. Menarik. Oke, lanjut. Ini pertanyaannya lumayan oke nih. Gimana pandangan lo tentang temenan beda gender? Apakah itu akan berhasil atau mungkin gak sih orang itu berteman beda gender, cowok-cewek temenan gitu tanpa ada rasa suka? Itu maksudnya pertanyaannya.
0: Menurut aku mungkin, tapi gak lama.
1: Oke.
0: Karena either salah satu punya perasaan, atau sama-sama punya perasaan dua-duanya tapi gak ada yang berani ngomong.
1: Akhirnya
0: kelamaan, gantung, gak tahu mau kemana hubungannya.
1: Iya.
0: Habis itu gak bisa lanjut as pacar, yaudah akhirnya either menjauh atau ya udah terbiasa aja jadi teman gitu.
1: Iya sih. Mungkin bukan teman ya, teman mungkin, sahabat mungkin yang susah.
0: Iya, kalau sahabat menurut aku bisa aja berhasil. Tapi itu di kasus-kasus tertentu, kayak misalkan bapak mamanya dia sama bapak mamanya kita teman dekat.
1: Dari kecil.
0: Tapi menurutku kalau yang dibangun dari tengah-tengah, susah dan sama-sama tuh jomblo, menurutku cepat atau lambat akan ada satu yang baper.
1: Oke. Dua pertanyaan terakhir ya, masih ada nih. Oke. Oke. Menurut lu, quit social media itu harus atau enggak?
0: Enggak juga.
1: Oke.
0: Menurut gua enggak juga. Tergantung.
1: Tergantung
0: karena jujur kita enggak bisa bohong. Sekarang tuh berita semua apapun itu lebih cepat di sosial media daripada TV.
1: Iya, pasti.
0: Terus yang kedua, kenapa bisa aja terjadi ya? Mungkin memang ada orang-orang yang benar-benar butuh waktu sendiri dan jauh dari kehidupan sosialnya.
1: Oke.
0: Jadi ya nggak gampang terganggu sama teman-temannya dan segala macam. Karena aku juga pernah ada di fase aku diaktif Instagram gitu, ada juga.
1: Karena mungkin lelah, karena capek. Apa karena, sih namanya ya, kalau kebanyakan informasi itu namanya? Kebanyakan informasi itu, ya pokoknya itulah. Karena kebanyakan informasi, jadi ya pengen berhenti ya.
0: Ya, dan nggak cuma itu sih, mungkin ada beberapa distraksi dari sosial media juga kan.
1: Iya.
0: Salah satunya waktu itu sih, waktu kelas 12 aku
1: full UN.
0: Hampir nggak pernah buka sosmed. Oh ya, buat UTBK.
1: UTBK, kenapa jadi UN ya?
0: Iya,
1: masuk kuliah.
0: Jarang banget buka sosmed gitu.
1: Oke, pertanyaan terakhir. What do you think? Dari lagu Mana Sayapnya?
0: Mana Sayapnya ini, kalian kalau kalian nih, buat para laki-laki ya, saya bilang sama kalian semua yang mendengarkan ini, kalau kalian nggak berani ungkapin rasa sayang kalian sama perempuan kalian, kalian play aja lagunya. Karena ada satu line yang menurutku spesial, yang bunyinya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
1: Wah,
0: itu dia.
1: Jadi itu yang harus diingat terus ya.
0: Iya, kalau bisa diungkapin dengan satu kata, lagu ini sweet. Dan kan banyak banget orang-orang yang aku dengar kemarin sempat live TikTok.
1: Iya.
0: Aku dapat bacaan dari komen, kalau yang dipuji cuma cantiknya berarti cintanya nggak tulus dong.
1: Nggak juga ya.
0: Nah, makanya di lagu Mana Sayapnya ini ada beberapa lirik-lirik yang menjelaskan secara langsung bahwa gue nih pengen sama lu.
1: Oke.
0: Secara langsung, tidak kode-kode, secara langsung.
1: Pengen sama lu, specifically.
0: Pengen sama lu. Dan benar-benar setelah muji di satu lagu, line terakhirnya itu, hatiku setuju jika beruntungku habis di kamu.
1: Wow, beruntungku habis di kamu. Itu kayak ada, kalau negatif ya, cintaku habis di kamu kan ada juga ya?
0: Iya, cuman kenapa menurutku spesial line itu? Karena tanpa menjalani hubungan aja, si cowoknya udah ngerasa beruntung.
1: Oh iya, wow, seru. Tapi juga emang kalau tadi kan bilangnya gitu ya, kalau cantik berarti nggak tulus dong. Tapi cantik itu kan relatif.
0: Cantik itu relatif.
1: That's why kenapa gue suka sama seseorang itu karena gue ngelihat sisi cantiknya yang mungkin cuman gue doang yang bisa ngeliat gitu kan.
0: Betul, dan cantik kan gak selalu berbicara mengenai fisik.
1: Iya, itu dia. Itu dia.
0: Itu dia.
1: Hey, itu dia WDYT dari Axel. Oh. Oke deh, nanti kita bakal seru-seruan lagi tuh sama Pro 2 pastinya di MLC. Kita masih ada satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Produ FM Seluruh Indonesia masih sama Dave Prada dan juga Axelo di MLC Music Live Chat sama Produ. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol juga gimana proses tentang lagu terbaru lo, gimana keseharian lo, dan juga udah main game juga yang kita juga makin kenal gitu sama Axelo. Tapi menurut lo kayaknya kalau zaman sekarang gitu ya, kira-kira pesan apa yang mungkin bisa lo sampaikan ke apa nama fanbase lo?
1: Axelovers
0: dan juga mungkin Mam Pro 2 di seluruh Indonesia. Apa nih, Sal?
1: Buat Axelovers dulu kali ya, Kak.
0: Boleh.
1: Pasti mengucapin terima kasih banyak dulu karena dengan adanya single, dengan adanya posisi aku sekarang tuh semua gara-gara teman-teman dari Axelovers. Terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertumbuh terus, berjuang terus menuju hidup yang jauh lebih baik lagi.
0: Alright.
1: Teman Pro 2, terima kasih juga sudah mau dengerin lagi single aku yang kedua. Kemarin udah sempat dengerin yang Amit Amit, terus sempat ngobrol juga.
0: Yep.
1: Dan sekarang kita rilis yang kedua akhirnya, dan teman Pro 2 juga bisa menjadi salah satu saksi atas rilisnya Mana Sayapnya ini. Terima kasih banyak juga. Gitu sih.
0: Dan pastinya lagu lo udah keluar di semua digital streaming platform ya?
1: Ya, betul.
0: Terus music video udah ada belum sih? Oh ya udah ya, udah sama
1: sudah ada di YouTube Music. Oh ya, di YouTube-nya Hits Record.
0: YouTube-nya Hits Record. Langsung aja ditonton, didengerin sama Pro 2, dan pastinya lo bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan bikin Axelo masuk ke chart nanti ya. Kalau banyak yang request. Anyway, thank you banget nih. Gue udah menyita waktu lo sejam. Thank you so much, Axelo.
1: Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih banyak, Afwan. Terima kasih.
0: Seru banget ngobrol-ngobrol. Mungkin kita ketemu lagi di main sekolah berikutnya, maybe. Apa di project lain ya?
1: Boleh banget.
0: Tapi lo ada rencana mau bikin album gak? Kemarin kan udah single dua kali gitu.
1: Mungkin sejauh ini belum melihat akan adanya pembuatan albumnya. Cuman semoga suatu saat nanti bisa terwujud.
0: Amin. Sukses juga buat film lo.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Mau dipromoin gak? Keluarnya kapan gitu, belum ya?
1: Belum tahu kita. Tapi judulnya udah ada. Semoga nanti kalau teman-teman udah mulai lihat teaser-teasernya, boleh banget kita sama-sama tunggu dan nanti nonton bareng pas udah keluar.
0: Alright, dan jangan lupa nih biar gak ketinggalan tadi tentang filmnya dan lagu barunya juga, bisa follow Instagram Axelo di mana?
1: Di axelnbbn_.
0: Oke, langsung di follow teman berdua dan komen-komen seru-seruan di sana juga ya. Kalau gitu udah hampir di jam 8. Sekalian gue pamit juga, abis ini bakal ada penyiar lain yang favorit kamu juga yang bakal nemenin di seluruh Indonesia. Kalau gitu, nama gue Dave Prada cabut dan pastinya
1: Axelo cabut juga.
0: Oke, sampai ketemu. Bye-bye, sampai ketemu besok.

0: 0827-3121-22.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
4: RRI 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Gema Piala Dunia 2026 bersama aku Dedy Widya untuk edisi kali ini. Nah, aku punya informasi terkait dengan Piala Dunia untuk malam ini ya. Jadi Swiss dan juga Kanada ini kompak meraih kemenangan pada match kedua fase grup Piala Dunia 2026. Sementara tuan rumah Meksiko menjadi tim pertama yang memastikan tiket babak 32 besar. Selengkapnya juga bakal kita dengarkan terkait dengan Gema Piala Dunia 2026 bersama dengan Faisal Rehan.

0: Timnas Swiss menang 4-1 atas Bosnia Herzegovina pada laga kedua grup B Piala Dunia 2026 di Stadion Los Angeles Amerika Serikat Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Johan Manzambi menjadi bintang kemenangan Swiss berkat 2 golnya masing-masing pada menit ke-74 dan 90. Torehan tersebut membuat Manzambi mengukir rekor sebagai pencetak gol termuda Swiss setelah Alfred Bickel dan Charles Antonsen. 2 gol tambahan Swiss pada laga ini disumbangkan Ruben Vargas pada menit ke-84 dan Granit Xhaka pada masa injury time babak kedua lewat titik penalti. Sementara Bosnia Herzegovina hanya bisa membalasnya melalui sontekan Ermin Mahmic pada menit ke-93. Laga Swiss melawan Bosnia juga diwarnai dengan insiden pengusiran pemain. Bek Bosnia Tarik Muharemovic diganjar kartu merah langsung pada menit ke-80 usai melakukan pelanggaran keras. Bagi Swiss ini adalah kemenangan perdana mereka di fase grup Piala Dunia 2026. Tim asuhan Murat Yakin itu kini mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan, sekaligus membuka jalan lolos ke babak 32 besar. Sementara Bosnia Herzegovina baru mengemas 1 poin dari 2 laga. Kemenangan juga diraih pesaing Swiss di grup B Kanada. Bermain di Stadion BC Place Vancouver, Kanada menaklukkan wakil Asia Qatar 6 gol tanpa balas. Jonathan David mencetak hat-trick dalam kemenangan besar ini masing-masing pada menit ke-29, 45, dan 90. 3 gol Kanada lainnya dicetak oleh Kyle Larin pada menit ke-16, Nathan Saliba pada menit ke-64, serta gol bunuh diri Ahmed Almanai pada menit ke-75. Dalam pertandingan ini, Qatar harus bermain dengan 9 orang usai Homan El Amin dan Asim Madibo menerima kartu merah langsung. Asim Madibo diusir keluar lapangan usai melakukan pelanggaran keras yang menyebabkan pemain Kanada Ismail Kone cedera patah kaki. Adapun hasil positif yang diraih Kanada ini menjadi kemenangan terbesar bagi tim CONCACAF sepanjang sejarah Piala Dunia. 3 gol Jonathan David juga menjadi yang pertama bagi seorang pemain tuan rumah di Piala Dunia sejak Geoff Hurst pada edisi 1966. Kanada saat ini bertengger di puncak klasemen grup B dengan koleksi 4 poin dari 2 laga, sama dengan yang dimiliki Swiss di peringkat kedua. Sementara itu, Qatar tenggelam di dasar klasemen usai hanya mengemas 1 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, di Stadion Guadalajara, tuan rumah Meksiko menang tipis 1-0 atas Korea Selatan. Gol sematawayang Meksiko dicetak oleh Luis Romo pada menit ke-50. Kemenangan ini memastikan Meksiko menjadi tim pertama yang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Tim asuhan Javier Aguirre itu saat ini memuncaki klasemen grup A dengan 6 poin dari 2 pertandingan, sementara Korea Selatan berada di peringkat kedua dengan 3 poin dari 2 laga.
1: Itu dia teman berdua terkait dengan Gema Piala Dunia 2026, dan Anda terus bisa ikuti untuk Gema Piala Dunia 2026. Tepatnya di jam 16 dan juga di jam 20 waktu Indonesia Barat.
2: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih, bersama aku Dodi Widian, teman kamu ya. Bu, aku temani sih udah dari tadi sebenarnya, dari sore ya, tapi baru-baru aja ini. Sampai nanti di jam 12 malam untuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Jadi buat kamu yang lagi ngerasa galau gunda gulana ya, bikin bingung mau kemana tapi kagak ada duit. Sabar ya, karena kamu gak sendiri, banyak yang kayak gitu ya. Nah, untuk itu aku bakal ulas juga nih, karena sekarang di jaga malam ya, hari Jumat jam 8, itu artinya kan kita mau bahas terkait dengan dunia bisnis sih. Yang entrepreneur, tentu masih ada kaitannya sama duit ya. Nah, maka dari itu stay tune terus saja, tetap di 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Malam malam.
1: Kamu satu ya. Teman berdua nih ya, ngomongin terkait dengan tanggal yang semakin menua ya, semakin mendapati apa namanya hari-hari akhir di tanggal tua ya. Jadi menjelang akhir bulan nih, seringkali juga banyak orang merasakan kondisi tanggal tua yang membuat keuangan terasa lebih ketat ya. Gak cuma keuangan yang lebih ketat, mungkin ikat pinggang juga jadi lebih ketat ya. Biar kagak lapar. Nah, sisa gaji yang semakin menipis ini juga terkadang menimbulkan rasa cemas, apalagi kebutuhan sehari-hari tetap harus dipenuhi ya. Yang mahasiswa ya, mungkin transferan udah mulai berkurang ya gak? Nah, agar kondisi keuangan tetap aman hingga waktu dapat duit berikutnya ya, ini ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan. Aku ambil dari katasumber.com. Nah, yang pertama adalah evaluasi pengeluaran nih. Penting banget untuk mengevaluasi ya. Jadi luangkan waktu untuk melihat lagi ya, atau juga ngecek nih catatan pengeluaran, benda-benda apa yang sudah kamu beli, makanan apa yang sudah kamu beli gitu ya. Nah, dari sini kamu bisa tahu kemana aja uang yang dipakai gitu ya, dan bagaimana bisa ditekan. Evaluasi ini juga menjadi pelajaran untuk lebih bijak di bulan berikutnya. Bisa jadi di awal bulan ya, kamu banyak apa namanya, mungkin menggunakan uangnya sebagai self reward ya. Wah, namanya self reward, padahal buat foya-foya. Beli ini, beli itu ya, sampai tengah bulan pusing ya, duitnya habis. Nah, tentu saja kamu harus bisa nih ya melakukan evaluasi pengeluaran ya, dilihat tuh. Kadang kalau kalian bingung ya, biasakan kalau beli apa-apa tuh seruknya jangan langsung dibuang ya, dikumpulin terus nanti kalau pas lagi tanggal tua tuh kalian lihat di situ ya, yang habisnya banyak di mana ya, ada nongkrong terus, ngopi mulu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Radio FM Purwakarta.

0: 就是 go
1: go go go go go go go go go go go go
2: go go go go go go RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
3: Indonesia
2: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto.

0: Galau Malam-Malam.
1: Kita lanjut lagi nih bahas ya kesengsaraan ini. Kesengsaraan hidup. Ada belum akhir bulan ya, dompet udah kosong, ada kelamaan bisa angker terisi dompet ya. Nah buat kalian nih yang tentunya pingin menjadi hidup lebih baik ya di kemudian hari, di bulan depan gitu ya, biar tanggalan bisa tutup lah dari tanggal 1 ke tanggal 1 lagi gitu loh ya. Yang pertama adalah melakukan evaluasi pengeluaran ya. Dan berikutnya di akhir bulan nih sebaiknya juga fokus pada kebutuhan utama ya, seperti halnya makan, transportasi, dan juga tagihan wajib. Nah, tunda dulu nih keinginan kalian ya untuk belanja-belanja, khususnya yang konsumtif ya, yang kagak penting. Nah, ini bisa nih dilakukan ya. Kalau aku pribadi dulu aku pun sama ya, konsumtif juga. Jadi suka tuh cekot-cekot barang yang sebenarnya kalau sampai rumah pun juga enggak pakai gitu. Nah, sekarang aku akalin. Jadi masukin keranjang ya. Biarin aja tuh udah di keranjang. Nanti lama-lama kan dapat notif ya bahwa keranjang penuh gak bisa masukin. Nah itu baru dihapusin tuh yang gak perlu. Kadang kita tuh cuma kepingin sesaat aja ya. Jadi begitu dimasukin keranjang kita gak check out kan, lama-lama kita mikir, oh kok penuh nih keranjang ya, oh ini gak penting. Gitu, gak ada manfaatnya, hapusin. Gitu sih ya kalau aku pribadi ya. Kalau kamu gimana nih? Terkadang kan kita impulsif ya, pingin ini pingin itu ya gak? Juga utamakan kebutuhan pokok nih di akhir bulan khususnya ya, sebaiknya fokus pada kebutuhan utama kayak makan tadi tuh ya, ini penting banget karena kamu kalau nggak makan meninggoy. Transportasi masih bisa jalan ya, masih bisa naik sepeda gitu, tapi kalau kagak makan kan gimana mau hidup ya. Ada atau juga mulai batasi yang namanya keluar ya atau nongkrong gitu ya. Nah makan di luar juga bisa jadi ya, cuma ngopi doang padahal sama temen, tapi ya harga kopi kan sekarang juga sama aja kayak makan. Belum waktunya ya yang terbuang lama gitu ya. Nah ini nih perlu dikondisikan juga, terutama saat keuangan lagi tidak baik-baik saja ya. Kopinya kopi hitam aja dah, sesetan. Masih ada gak sih kopi yang sesetan tuh yang murah banget ya, yang gak nyampe 5.000 tuh ada tuh. Berapa ya? Malah kayaknya di bawah 3.000 deh, ada deh. Gak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Ada kuncinya tuh di kita ya, jangan boros.

0: Yukar, ini yuk sedih lah. Tekan Dani kek. Anak apa yuk? Kek, Rika ngerti Bu Ranti bukan? Sing umai gedong kayak pinggir sawah.
1: Iya ngerti. Kepriben yuk.
0: Lah kae, umai karo kabeh asete disita bang yuk. Sebab kurate yang nyawa utang.
1: Eyalah Jan, masa sih yuk temenan apa ora kue?
0: Ya temenan lah. Kue ya, jirene merga deweke gaya hidupnya wah. Senengane nek madang nang restoran mewah. Tukune barang-barang bermerek di burane juga maling luar negeri yuk. Cebulane karo duit utang.
1: Nah kue, berarti salah Bu Ranti dewek ya.
0: Iza yuk, mulane awake dewek urip kuwi sing sewajare bae lah. Ora perlu nuruti gaya hidup, duit sepira-pira ya, ora bakal cukup.
1: Bener kue yuk, mending berhemat ya.
0: Iza, pokoknya demut-demut ya yuk. Hemat itu pangkal kaya, hutang itu bikin sengsara.
1: Dadah.

0: Jala get the love in and stop yo.
1: Kalau aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
6: Radio FM, Purwakarta, teman.

Teman Produa nih ya, masih bahas terkait dengan gimana sih caranya untuk mengelola keuangan khususnya di akhir bulan. Oh, tadi disebutkan bahwa kita harus bisa meng-cross-check lagi ya pengeluarannya nih apa aja sebenarnya yang bikin kita boros. Juga utamakan kebutuhan pokoknya aja dan batasi buat keluar ya atau nongkrong ya. Sekalian kamu juga bisa nih memanfaatkan waktu promo atau juga diskon ya. Karena memang ini selalu ada biasanya ya, dan pastikan belanjanya sesuai dengan kebutuhan, bukan karena tergoda harga murahnya. Beli satu gratis satu tuh biasanya menggoda sekali ya. Juga gunakan transportasi yang hemat ya. Jadi kalau kalian bisa jalan kaki atau menggunakan sepeda, yang ada salahnya pakai itu, ya enggak. Ini juga terjadi kok sama adikku. Padahal secara gaji dia gede loh ya, lebih gede dari aku padahal. Tapi ya karena dia ngekos dan enggak terlalu jauh dari apa sih namanya? Dari kantornya, dia kalau berangkat pagi emang naik ini apa namanya? Online ya. Karena kalau jalan takut keringetan kata dia. Tapi pas pulang dia jalan. Gitu, itu ngirit tuh ya, padahal gajinya gede loh. Terus juga bisa nih hindari utang konsumtif ya. Ini juga nih, ini kayak lingkaran kematian ya. Kalau kalian ngerasa bahwa ah, aku utang dulu deh, besok aku kembaliin. Ya kalau besok ada duitnya, kalau enggak ada gimana coba ya. Itu dia ya. Menyepelekan tuh, karena bisa dibayar, bisa dibeli dulu bayarnya nanti ya. Itu hati-hati banget tuh yang kayak gituan ya. Nah, informasi lengkapnya bisa dilihat di katasumber.com. Tips mengelola keuangan di akhir bulan ya, biar dompet tetap aman. Informasi lengkapnya ada di sana. Dan selain ini tentunya masih temani kamu lagi sampai di jam 12 malam untuk jaga malam.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Pro2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu nih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam ya. Nah, untuk kesempatan kali ini bersama Kedua Dividen, aku juga baru aja nongol nih di live TikToknya Pro 2 ya. Baru banget lagi kutak-kutik sana-sini ya untuk obrolan kita malam ini. Ngobrolinnya soal apa sih? Aku mau ngobrolin ini aja lah yang gampang-gampang aja ya. Ngomonginnya terkait dengan me time. Ini dia me time. Me time orang kan beda-beda ya enggak? Nah, kalau kamu tuh me time-nya gimana sih? Nah, ini aku minta tahu ya. Silakan aja bisa gabung. Buat yang pengen WhatsApp juga silakan di 081-327-312222 ya. Kalau aku pribadi, me time-nya adalah enggak ngapa-ngapain. Aduh, cuma gabut aja ya. Ada mager, kita tuh cuma tiduran doang. Tuh enak banget tuh ya. Seharian kayak ngisi energi yang sudah terbuang habis tuh. Me time yang sangat enggak ngapa-ngapain. Yuk yang lain yuk, silakan aja bisa gabung untuk ngomongin soal me time ya. Tiap orang beda-beda, ada yang suka belanja, ada yang suka makan, ada yang suka mungkin main gitu ya. Buat yang extrovert gitu, atau mungkin nyalurin atau hobi juga bisa me time-nya. Karena aku juga kadang khususnya setiap minggu tuh paling gak sekali ya, itu ada olahraganya gitu loh. Yuk silakan, aku tunggu buat yang pengen gabung juga, pengen ngobrol banyak ya. Di TikToknya Pro 2 juga boleh, di @rrpro2ppt atau di Pro 2 FM Purwokerto.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman berdua nih ngomongin terkait dengan me time. Tiap orang beda-beda ya. Kayak tadi aku udah ceritain me time itu enggak ngapa-ngapain di rumah aja gitu ya. Mungkin bisa seharian di dalam kamar enggak ngapa-ngapain juga, cuma tiduran, buka handphone sebentar, tidur lagi atau nonton gitu doang tuh. Ya itu kayak lagi ngecas energi ya. Kayak ibarat kayak smartphone tuh lagi dicas doang, enggak di apa-apain tuh, ditaruh geletakan aja. Nah, aku kayak gitu tuh me time-nya tuh. Ada karena tiap orang beda-beda ya. Termasuk nih teman kita yang gabung di TikToknya Pro 2 ramai juga lagi ngomongin me time-nya mereka ya. Kayak Hilda katanya dia suka nonton drakor dan juga tiduran aja. Oke. Kanan katanya me time-nya adalah baca buku terutama novel ya. Perbanyak kosakata dan juga perbanyak imajinasinya nih. Oke. Kalau Nay beda lagi Nay ya. Nay ini mungkin mewakili ibu rumah tangga kebanyakan. Aduh, katanya, bukan Nay, tapi si Dian Ngapak ya. Kalau Nay beda. Nah ini katanya dia me time-nya adalah ngopi di atas gunung kayaknya asik ya. Waduh, ya. Naik ke atas gunung ya gak asik ya. Gempor. Nah ini kalau Dian Ngapak nih ya, katanya me time-nya adalah jajan sendirian sambil dengerin lagu favorit zaman masih gadis kadang gitu ya. Tanpa diganggu sama anak. Bah, ini sering terjadi pada orang tua ya. Kita pinginnya mau kemana gitu, tapi anaknya rusuh ya, minta beli ini, beli itu, pingin kesana, pingin kesini, ya akhirnya lagi santai, lagi duduk, jadinya lari-lari kemana gitu ya. ada aja ya, yuk yang lain yuk ditunggu, terkait dengan mid time kalian tuh gimana sih, ada apakah ada yang sama kayak aku, gak ngapa-ngapain adalah mid time. Ya, tapi ada yang me time ini loh, dia harus pergi berlibur tuh, ada tuh me time dia tuh ya, ngecas energi tuh, waduh lumayan ya, jadi pengeluaran nambah.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu. Ning dhuwur.
2: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan

0: 99 Radio FM Brokerto, teman terbaik kamu nih. Bahas lagi ya terkait dengan mid time, tiap orang beda-beda mid time-nya, ya enggak? Ini ngomongin mid time sampai ngomongin jajanan. Aduh, dibuka tadi tuh gara-garanya si Dian ngapak ya. Mid time dia adalah beli jajanan sendiri. Tuh, beli jajanan sendiri ya. Karena aku pribadi juga sama, aku tuh kayak pingin nostalgia jajanan-jajanan sekolah gitu ya. Aku beli buat diriku sendiri. Aduh, tapi ya belajar dari pengalaman, dalam artian kalau beli dikit aja, gak usah banyak-banyak ya. Daripada mubazir gitu, mending belinya 5.000 aja kayak, atau 3.000 aja. Cuma yang penting kan kita cuma pingin nostalgia rasa dan momen itu aja gitu ya. Oke, ini ada Agus Setio, katanya malam aja mas Ludinya. Ini mitamnya aku adalah healing ya, versinya healing sama karaokean. Nih, orang-orang yang suka karaokean senang tuh ya. Kalau aku ke karaokean datang juga ya, tapi gak nyanyi. Cuma duduk aja menikmati ya. Itu juga ada Triadi dan gabung mitamnya, enaknya tuh berenang atau ke bioskop. Nah ini nih, aku juga lagi pingin kembali lagi menyalurkan hobi yaitu nonton bioskop. Dulu aku gak pernah telat tuh, kalau ada film pasti aku tonton gitu ya. Ya sekarang nonton bioskop juga, cuma lebih selektif nonton filmnya ya. Karena mahal juga kan sekarang kan. Aduh. Ya. Oke, buat yang mau request lagu enggak aku buka ya. Besok aja deh di jam 10 sampai jam 12. Ada. Ngomonginnya banyak nih sampai ngomongin ke bocil-bocil ya. Ada. Ada siapa nih? Ada Dewol. Ih, kangen banget nih, dulu suka dengerin Kak Dodi sama Kak Yanu. Oh, aku kira kamu ikutan me time. Ya mungkin me time-mu zaman dahulu adalah mendengarkan radio di mana aku dan juga Yanu ada ya. Ini beberapa yang ikutan gabung juga pasti tahu ya. Ada artefak di YouTube-nya RRD Pokerto, tinggal cari aja tuh. Antara aku dan Yanu.
1: Lomba lagu ambiar di Pro 2.

0: malam-malam.
1: Teman berdua nih ngomongin terkait dengan me time. Tiap orang beda-beda ya me time-nya. Mungkin nih kayak si Darto, dia me time-nya adalah main bola, bisa jadi ya. Nah kalau kamu ya melihatku di salah satu tempat futsal, ya itu memang aku lah. Aduh, khususnya hari Rabu sore ya. Terus juga ada Anida, Anida ya. Karena waduh udah gak penasaran lagi nih ya. Wow, dulu dengerinnya kan lewat radio aja, sekarang udah ke publik. Ya, sekarang mengikuti zaman lah ya. Ada live TikTok ya, kenapa gak kita manfaatkan gitu, ya gak? Bahkan, aduh batuk lagi. Sorry ya, tadi batuk. Bahkan ada ya, yang me time-nya adalah beli mainan. Udah tua beli mainan. Tapi aku kadang juga kayak gitu ya. Jadi pergi gitu, terus ada mainan diecast ya. Dan kalau sekarang lebih selektif, kalau dulu asal beli aja gitu. Kalau sekarang agak lumayan. Jadi ya lihat dulu yang memang benar-benar disuka, benar-benar diincer ya. Sampai sekarang aku belum dapat Bumblebee ya dari salah satu diecast ya. Digantungan tuh belum dapat tuh ya. Kalau Transformer yang Optimus Prime aku udah pernah lihat ya, dan harganya dinaikin. Aduh aku jadi maksud jadi 100.000, harga aslinya kan kalau nggak salah cuma di bawah 30 ya, aku nggak 100.000. Aduh dong, nggak dulu dah ya, nggak dulu. Oke okay? Itu dia, yuk yang lain yuk, silakan yuk, bisa gabung me time nya ngapain sih kalian ya, apakah baca buku itu juga merupakan me time ya, atau cuma sekedar nongkrong di depan rumah sambil menikmati hiruk pikuk depan rumah, itu juga bisa jadi me time gitu ya. Buat kalian yang masih punya pekarangan depan gitu, alias kalau buka pintu ya gak ketemu jalan atau gak ketemu rumah lagi gitu ya, itu bisa jadi salah satu apa namanya healing yang enak tuh ya, lihat yang ijo-ijo gitu. Karena kalau kalian udah kerja ya, yang kalian lihat cuma monitor gitu ya, kalian bisa ngerasa pusing ya, bisa GERD juga gitu, bisa migrain ya. Salah satunya yang bisa menyembuhkan adalah lihat yang ijo-ijo ya, lihat pemandangan alam yang enak untuk dilihat, atau lihat duit ya jadi matamu ijo. Tanggal tua mana ada duit.

0: nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.

Teman berdua ya, setelah ini seperti biasa di jam 10 kita bakal ganti tema. Kalau kita ngomongin tadi me time, banyak banget nyata kegiatan-kegiatan yang dilakukan ya untuk bisa membuat diri kalian tuh merasa lebih fresh lagi ya. Me time-nya ya lumayan. Masih umum lah. Bahkan beli-beli barang gak penting ya, ada kayak beli mainan tuh juga bisa jadi loh ya. Aku pun juga terkadang seperti itu, maksudnya penasaran gitu loh, beli gitu, rakit sendiri gitu. Kalau udah jadi udah geletak aja. Tapi itulah ya, yang namanya healing ya, healing perlu ya. Mungkin setelah bulan ini besok berburunya adalah perlengkapan untuk futsal ya. Karena bulan ini sudah membengkak. Ada, sedangkan perlengkapan futsal perlu di-upgrade. Nah, itu dia ya. Me time juga itu ya, kita scroll-scroll cari barang tuh me time loh. Jangan salah.

0: @RRI_Pro2PWT
1: Pro2FM
0: X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT
1: Pro2FM
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro2FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Teman Pro 2 ya, kita bahas terkait dengan kenakalan remaja nih. Ah ini nih, anak yang masih remaja belia ya. Aduh, nakal ya dia. Dia nakal ya. Suka ngambilin rezekinya orang. Oke, aku mau baca dulu ya yang ada di mana nih? Di WhatsApp-nya Pro 2 dah. Tadi udah janjian ya. Panjang lebar biasanya nih ya. Ada siapa teman-teman kita gabung, ada Nandita kita gabung. Tolong jangan kasih tahu dari itu. Oke, siap, siap, siap. Kenakalan remaja ya. Aku dari SMP sudah tiap hari bawa laptop. Nah, pas SMA jadi gini-gini aja. Loh, apa hubungannya? Aku punya teman A ya. Nah, si A itu minjem laptopku. Ternyata sama dia nyimpen video. Tapi di hidden ya. Waduh, itu kalau zamannya handphone dulu tuh ya. Ada folder di dalam folder. Terus ditulisinnya jangan dibuka gitu. Ya makin dibuka dong. Aduh ya. Ternyata si A ini nyebarin dan jual. Oh, tempat transaksi itu ya. Karena aku juga gak tahu. Ternyata si A itu pakai laptopku untuk transaksi. Kamu dicap sebagai bandar ya. Tapi ngomongin bandar itu juga. Temanku juga ada yang kayak gitu ya. Jadi dia punya semua linknya ya. Dia punya tuh. Setelah aku dicap gitu barulah ya ku cek nyata laptopku bener ada. Oh, sampai ratusan giga. La. Zamanku belum ada laptop ya, masih pakai kepingan disk. Transaksinya pakai apa? Pakai buku LKS. Ke toilet bawa buku LKS. Ah, itu sangat mencurigakan sekali ya. Nah, yang lain juga silakan ya. Oh, ini ada gabung nih. Mana tadi? Ya, ada Maya ikutan gabung katanya jadi ingat nih. Waktu nyolong mangga di perumahan Leduk, ada nyolong mangga nggak tuh ya? Aku sekarang merindukan ini loh, apa namanya? Matoa aku merindukan. Masih ada nggak sih matoa? Dulu juga penek kan aku di pohon matoa ya. Juga ada awal budi, kayaknya aku pernah nih ya, nggak pulang ke rumah tanpa beritahu orang tua, sampai orang tua cemas ya, sampai di rumah kena omel. Ya itu memang betul ya. Siapa yang gak cemas kalau anaknya kagak pulang-pulang? Ada. Masih untung gak lapor polisi. Mom says trust your gut, but I think mine's broken. Cause I could swear that we were made to be.

0: 15. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Lanjut lagi nih buat bacain komen-komen dari kalian-kalian ya. Ada ternyata aku tetap semangat ya siarannya ya walaupun lagi meriang.
1: Karena ada.
0: Ah, karena saya takut tiwasin ya. Ketahuan enggak nih aslinya kematin. Manusia tadi ada yang ini kok malah ada yang minta aku ngomongnya ngapakan bae ya. Ini ada Hemel, ini kenakalan remaja pernah pura-pura tidur pas disuruh tidur sama orang tua ya. Aslinya main HP pas orang tua pergi. Paten nih HP nih ya. HP ini disita. Ada. Tadi udah ya yang ingat nyolong mangga ya di perumahan Leduk ya, kayak gitu. Nyolong mangga. Mahir Kana ini siapa ini? Jangan-jangan anu mandan kenal nyong ge. Jajal buka profilnya. Aduh. Fotonya aduh. Ya wes lah. Kita next aja. Ada ya. Kok anak zaman dulu ya. Pol-polan tuh nyolongnya nyolong rambutan ngene tanggane ya, panjat bar gue ambil dan hilang. Aduh. Tapi aku juga dulu pernah ada juga tadi yang komen katanya dia diem-diem ke pasar malam kagak ngomong ya, ada ke pasar malam. Kalau ngomong itu kamu pas lagi pagi-pagi ke pasarnya ya. Becer. Aduh, kenakalan remajanya Sabrina nih sering interaksi dengan makhluk halus kayak gitu. Kan? Makhluk halus loh, terbaik ya. Nakal. Ini dong memberikan apa ya kayak yang di film-film pas lagi ujian dia minta tolong ke temen yang enggak kelihatan tuh ya buat ngisi jawaban ya. Jangan-jangan kamu lulusnya kayak gitu tuh. Oke yuk, yang lain yuk masih aku tunggu sampai nanti maksimal di jam 11 ya. Silakan aja buat yang lagi gabut juga bisa gabung lewat TikToknya Pro 2. Bahasanya panjang lebar, maksudnya kesana sini lah ya, kagak jelas. Tapi temanya tetap ada ya, yaitu kenakalan remaja.

dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Halo teman-teman, aku Habibi dari HMI Hukum Unsut. Senang banget RRI itu mengadakan siaran Piala Dunia. Jadi aku bisa nonton Piala Dunia dan nobar bareng teman-teman. Just terus buat RRI, semoga lancar jaya kedepannya.

Motivation. Teman berdua nih ya, ngomongin terkait dengan kenakalan remaja. Zaman sekarang kenakalannya apa sih? Naik Rubicon ya? Iya. Oh. Ada. Pernah rame pada masanya itu ya. Zaman kita mah dulu ya, ganti ban cacing ya. Motornya ganti ban cacing, ceperin udah itu paling benar ya. Wah, oh, kalau sekarang malah naiknya waduh. Ah, kayaknya satpam sekolah juga mau negor agak ngeper kali ya. Oke, yuk aku mau bacakan dulu nih. Ya ada telepon dari siapa ini? Coba. Oh, tadi ya. Adi Sub. Nah ini aku mau bacain teman kita yang gabung di WhatsAppnya Pro 2 ya. Di 081-327-312222. Ada Evi ikutan gabung aja nih ya. Kali ini malam buat kakaknya. Kenakalan dulu pernah ngumpetin sendal teman kak sampai temennya nangis. Waduh. Kalau kita dulu ini sendalnya tuh dilempar-lempar ke pekarangan orang. Bahkan ada yang lempar sampai genteng loh ya. Ada. Itu dulu waktu sekolah ya. Waktu SMA aku juga masih inget tuh ya. Kan tingkat tuh. Nah itu sepatunya dilepas lempar ke atas. Tapi ya gak marah juga, gak baperan kayak sekarang ya. Kayaknya kalau sekarang apa-apa baper ya gak. Cubit dikit aja langsung lapor. Waduh. Itu juga ada Yulis Triadi ikutan gabung. Malam buat kakaknya ya. Kenakalan remaja. Wah dulu sering berantem kak ya. Padahal masalahnya masalah sepele. Ya sekarang aku kayaknya jarang lihat deh. Ada anak kecil berantem gitu sama temennya gitu ya. Wah kalau dulu mah itu kayak hal yang wajar ya. Ada sampai orang tuanya nanti tahu-tahu datangin rumah musuhnya. Kayak pribadi anaknya yang nangis kayak ada gelutan gitu ya. Ah anak-anak baik. Wis yang lain yuk masih aku tunggu. Waktunya juga makin mepet sampai nanti di jam 11 malam.

0: Toto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selfie, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, kalian kan?

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun

0: malam-malam.
1: Teman Pro 2, sampai sini dulu perjumpaan kita di kesempatan malam ini. Bersama kedua Dwidian ya, temani dari tadi sore sampai sekarang ya. Oke, tapi buat kalian yang belum bisa tidur, jangan berkecil hati ya. Karena kenapa? Karena masih ada jazz musik sampai di jam 12 malam. Dan aku pun juga bakal pamit di jam tersebut, jadi santai aja. Kalian tetap bisa dengerin Pro 2, baik itu lewat streaming, lewat dari digital atau lewat radio konvensional ya, di 99 FM. Oke, stay tune terus, tetap di Pro 2 FM tentunya.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temenin kamu pas siap-siap pagi, sambil di-update juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temenin kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini, tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
2: Radio FM Purwakarta.

0: teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas.
3: Radio FM, Purwakarta.

Teman Pro 2 berakhir sudah tugas kami untuk mengantarkan siaran acara untuk sepanjang hari ini, tepatnya untuk Jumat 19 Juni 2026. Dan saat lagi pemancar kami frekuensi 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa lagi besok pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, selamat malam dan selamat beristirahat.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz. Kembali ke udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22, X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Hadis riwayat Hakim dan

0: kerjaan nih. Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Bro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Halo, jumpa lagi bersama saya, Edi S. Abdullah. Chen Chen adalah seorang anak perempuan berumur 3 tahun asal Luzhou, Provinsi Henan, Tiongkok. Di saat anak-anak sebayanya sedang asik-asiknya bermain, balita ini harus merawat ibunya, Wang Huxian, yang lumpuh. Sang ibu tidak bisa berjalan lagi setelah menjadi korban tabrak lari. Mungkin Anda bertanya-tanya di mana keberadaan ayahnya atau kerabat dan kenapa mereka tega membiarkan anak kecil itu sendirian mengurus sang ibu. Ternyata nenek dan kakek Chen Chen telah meninggal dunia, sedangkan ayahnya yang sudah bercerai dengan ibunya sudah pergi entah kemana. Layaknya orang dewasa yang mengurus orang sakit, Chen Chen pun mengambilkan makanan dan menyuapi sang ibu, memberinya minum, bahkan membuang kotoran. Kondisi yang seperti ini membuat Wang Huxian menangis. Dia sebenarnya tidak tega membiarkan putrinya melakukan hal tersebut, tapi dia tak punya pilihan lain. Beruntunglah ada seseorang yang merekam kisah Chen Chen dan membagikannya ke media sosial. Video tersebut kemudian viral dan banyak warganet yang tergerak untuk membantu bocah malang tersebut. Hasil donasi yang terkumpul digunakan untuk biaya operasi Wang agar cepat sembuh dan Chen Chen bisa menjalani kehidupan normal layaknya anak seusianya. Pelajaran yang bisa kita petik dari kisah nyata kehidupan yang inspiratif ini, salah satunya adalah untuk senantiasa bersyukur dengan apa yang kita miliki. Terlebih jika Anda masih mempunyai orang tua yang lekat dan sehat. Saya, Edi S. Abdullah.

Malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking. Duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada Dialog Kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru, ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90.9 FM Pro 2 RRI Purwokerto, teman terbaik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketaatan melahirkan kedamaian. Kedamaian adalah assalam. Assalam adalah asma Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang taat dalam hidupnya, kedamaian selalu melingkupinya. Kebahagiaan akan mudah diraihnya. Sampai-sampai Rasul menyebutkan, Inna sidqa yahdi ilal khair, wa innal khair yahdi ilal jannah. Sesungguhnya, kebenaran itu akan menghantarkan pada kebaikan. Dan sesungguhnya, kebaikan itu akan menghantarkan ke dalam surga. Surga yang di dalamnya penuh dengan kedamaian. Surga yang dihuni oleh orang-orang yang memiliki hati yang damai. Hati yang damai, hati yang senantiasa berlabuh kepada Tuhannya yang maha damai. Maka doa orang-orang yang taat kepada Zat yang maha damai adalah Allahumma antas salam, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilal jannata daras salam. Ya Allah, dari Engkaulah kedamaian. Kepada Engkau jualah kembalinya kedamaian. Maka ya Allah, hidupkanlah kami dalam kedamaian. Dan jika kelak kami mati, masukkanlah kami ke dalam sorga, negeri yang penuh dengan kedamaian. Kedamaian hanya bisa dirasakan dengan ketaatan. Ketaatan hanya akan bisa dijalankan dengan kekuatan iman. Iman yang mampu melahirkan ketaatan adalah iman yang diiringi dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan memberikan jalan yang terang. Saya Sukeri Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 081-327-3122.
1: Pro 2 FM.
0: X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT.
1: Pro 2 FM.
0: Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Dari seluruh penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
4: Teman berdua, senang sekali bersama aku Aris dalam info Gema Piala Dunia 2026. Dan kita menuju ke informasi selengkapnya. Timnas Amerika Serikat sukses mengunci tempat di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah membungkam Australia dengan skor 2-0 di Stadion Lumen Field di Seattle. Dua gol kemenangan skuad asuhan Mauricio Pochettino tercipta di babak pertama lewat gol bunuh diri Cameron Burgess dan juga sundulan Alec Freeman. Hasil manis pada Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat tersebut membuat Amerika Serikat mengoleksi 6 poin sekaligus menyusul Meksiko lolos ke fase gugur lebih awal. Saat ini posisi mereka kokoh di puncak klasemen grup D, meninggalkan Australia yang baru mengantongi 3 poin. Teman berdua, kamu bisa simak info Piala Dunia lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
3: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

Selamat pagi teman Radio Weekend. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2. Gimana kabar kamu di weekend ini ya? Mudah-mudahan masih semangat dan masih sehat. Kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di Spadel. Selamat pagi teman Pro 2 weekend ya. Tentunya hari ini aku bakal ngajak kamu buat dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Pro 2 Siska Kurnia. Dan selain itu teman Pro 2, aku juga pengen ngajak kamu tuh nanti buat kita ngobrol ya. Karena aku udah open topik ya, open tema pagi hari ini. Temanya apa sih Kakak Aris? Kayaknya semangat banget hari ini. Ya dong, harus semangat karena hari ini tuh apa ya, weekend ya. Weekend tetap siaran kayak biasa temenin kamu dong ya. Jadi temanya itu kamu bakal ngikutin tren kalau apa teman Pro 2. Nah silakan dilanjutkan ya, nanti kamu boleh komen melalui WhatsAppnya Pro 2 081-327-312222, atau bisa juga melalui Instagram di @rripro2pwt. Dan nanti aku bakal live juga di TikToknya Pro 2 sekitar jam berapa enaknya ya teman Pro 2, jam 8 aja deh ya. Dan selain itu aku bakal share ke kamu juga nanti informasi-informasi yang menarik. So pastikan diri kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Umroh 2. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Jibolman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto.

Kalau kita ngomongin soal tren teman Pro 2 ya, tentunya yang namanya generasi sekarang, baik itu yang Gen Z, Gen Alpha juga udah ngikutin, apalagi milenial ya. Milenial ini gak mau kalah juga sama anak-anak muda sama zaman sekarang ya. Emang milenial udah gak muda lagi? sudah cukup dewasa ya, bahasanya kayak gitu ya teman Pro 2. Nah kalau Gen Z itu lagi gila-gilanya sama tren fashion di musim panas atau nanti menjelang di musim kemarau gitu. Sekarang sudah mulai memasuki musim kemarau ya teman Pro 2 di tahun 2026 ini, yang mana fashion ini lebih mentingin kenyamanan maksimal daripada gaya yang ribet atau istilahnya untuk kayak mencolok gitu ya. Ternyata sekarang anak muda itu pada demen banget pakai bawahan yang longgar gitu, yang model celana-celana kayak celana kargo, terus ada kargo yang low rise ya, atau bisa juga yang loose tapi yang model denim gitu kan, yang dipaduin sama biasanya ada juga yang suka pakai crop top gitu atau baby tee gitu teman Bro 2, atau bisa juga yang pakai sekarang tuh lagi suka juga yang oversize gitu loh teman Bro 2, biar lebih adem gitu kan, biar sirkulasi udara tetap aman pas cuaca lagi terik-teriknya gitu di siang hari ya teman Bro 2. Dan material kain yang enteng kayak linen sama warna-warna kalem yang warna pastel, jadi andalan buat nongkrong sambil tetap kelihatan estetik banget ya di konten media sosial. Terus aksesoris jadul kayak misalkan kacamata shell ataupun sepatu jelly flat juga ya, itu bisa ya. Ini kayak trennya tuh balik lagi buat ngasih kesan vintage yang asik tapi tetap simple, tetap keren juga buat nongkrong teman Pro 2. Nah kalau kamu sendiri bakal ngikutin tren kalau apa teman Pro 2? Boleh dong cerita melalui WhatsAppnya Pro 2, Instagram, dan nanti boleh juga di live TikToknya Pro 2 sekitar jam 8 ya.

0: Hey Bel, mau bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa, sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

Teman berdua, kamu bakal ngikutin tren kalau apa? Oke, aku sapa dulu yang udah ikutan join di tema kita pada pagi hari ini. Teman berdua, pagi-pagi udah ngebahas tren ya. Ada siapa ini? Ada Auro Rebi. Kalau trennya seputar estetik, healing mah aku pasti gerca butuh mood booster banget nih pagi ini. Oke, thank you buat Auro Rebi. Butuh sesuatu yang ini ya, bikin kamu tuh nge-booster mood gitu ya kan. Mudah-mudahan sih, ya mungkin ngopi bisa deh. Atau sesuatu yang estetik apa ya. Jalan-jalan, kalau nggak foto-foto pagi-pagi lagi olahraga gitu, pakai outfit yang keren. Nah itu dia ya. Kemudian di belakangnya ada siapa lagi? Ada Bintang. Buset, pagi-pagi udah bahas tren. Iya dong, biar kita makin semangat ya kan. Kalau kata Bintang ini, aku bakal ikut kalau trennya itu bisa bikin aku dapat cuan sambil rebahan doang, bray katanya. Waduh, ini kayaknya semua orang mau ya. Kalau misalkan rebahan aja gitu dapat banyak cuan. Tapi kalau sekarang memungkinkan ya teman berdua, karena kan di era sosial media mungkin kamu jadi afiliator atau mungkin kamu bikin konten yang memang ditinggal tidur aja kontennya itu menghasilkan duit gitu ya. Atau mungkin kamu jadi CEO yang menyamar. Menyamar jadi apa? Menyamar jadi apa ya, kasih tahu gak ya? Boleh apa aja, bebas teman berdua. Thank you ya buat Bintang, buat teman berdua yang mau ikutan join. Masih aku tunggu melalui WhatsApp-nya Pro 2, Instagram, dan juga nanti jam 8 aku bakal ada di live TikTok-nya Pro 2.

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyejuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temani kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru, insight.

0: Teman berdua, ini saatnya kita cari tahu seperti apa perakiraan cuaca hari ini ya, Sabtu 20 Juni 2026. Menurut website resmi dari BMKG, yaitu di www.bmkg.go.id. Dan kita mulai dari Kabupaten Banyumas ya, hari ini diperkirakan cerah dengan suhu 23 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian untuk Cilacap ya, diperkirakan berawan dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Purbalingga diperkirakan cerah dengan suhu 22 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian untuk Banjarnegara diperkirakan berawan dengan suhu 21 sampai 27 derajat Celcius. Kebumen diperkirakan cerah dengan suhu 23 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian untuk Purworejo diperkirakan cerah dengan suhu 23 sampai 30 derajat Celcius. Dan buat teman Pro 2 yang mau main ke Wonosobo ya, diperkirakan cerah dengan suhu 18 sampai 26 derajat Celcius. Dan ya, pastikan diri kamu selalu ya mempersiapkan diri walaupun ini diperkirakan cerah. Tapi untuk mantel dan jas hujan disiapkan teman Pro 2 kalau tiba-tiba ya terjadi perubahan cuaca, dan pastikan keselamatan diri kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
2: Oh,

Ya, teman berdua, mungkin buat kamu yang sebentar lagi mau menikah atau bahkan mungkin saudara kamu atau kakak kamu yang mau menikah, ini ada tren baru ya. Tren baju nikahan buat tahun 2026 ternyata lagi didominasi sama warna ivory ya, dan potongan mermaid yang bikin tampilan itu makin berkelas tapi tetap asik dipandang gitu. Nah, para pakar wedding di Bright Story ini ngelihat kalau calon pengantin sekarang tuh lebih doyan gaya klasik yang minimalis tapi tetap punya kesan yang seksi gitu lewat lekukan desain yang pas di badan. Ini khususnya buat ceweknya ya, pengantin perempuan ya. Kalau cowok sih kayaknya ya gitu-gitu aja sih, teman berdua. Dan tren ini makin hits karena emang cocok banget ya buat acara indoor ataupun outdoor yang pengen kesan mewah tanpa harus kelihatan ribet atau berlebihan ya. Atau mungkin kamu pakai pengen desainnya itu yang out of the box ya. Mungkin kamu pakai kayak cosplay ataupun mungkin cosplay Power Rangers juga kayaknya keren ya, teman. Ya, oke. Buat kamu yang pasti teman berdua, nanti kita bakal pantau ya situasi dan kondisi lalu lintas bersama Dinas Perhubungan, tapi kita dengerin lagu dulu.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.